Inggih rek lan rai wasan wawu sampun ika mau sangenenin inde niki musim pawiwahan kaitan ge sane mentong ring Bali. Nah wawu nika putri wa mau sangenenin inde kaitannya sarang UMKM kaitan ge. Nah berkeser akide niki rek lan rai nanging kantun niki ring tema pawiwahan ge sane mangkin pasti ke kantun ramai ring Bali kaitan ge. Nah, ngenenin indek pawiwahan pun dikira kelan rai, pasti kering, widangan soang-soang, dan ya, ring jeruk griya kelan rai menggenah niki, pasti ke madue awik-awik sana malian-lianan, ya. Kalau di bawah sang, nika biasanya nih, desa kalau patra, kenten ya, malian-lianan, pasti ke. Nah, sekalipun api niki, ring musim pawiwahan, ya, yang ini wenten pawiwahan, ring daerah rekelan rai, kenten ya. Sekalipun api niki budaya medeloan antennya nih. Nah kalau putri niki nggih medeloan anten, nah nika biasanya nih wenten dua jenis nggih. Jadi medeloan Banjar dan medeloan pemuda-pemudi. Medeloan Banjar punika ibu-ibunya nih nika biasanya nih makte aban-aban nggih. Nika masih kantun mangkin rekelan rai makte beras, kemudian sane wentan arse menambahkan telur, kenten nggih. Lan niki makte kelapa utawi nyuh nggih. Sane mangken santukan wentan sedikit kesulitan kenten nggih ngarareh nyuh nggih ring beberapa wilayah. Nah nika nyuhnya nih preside diganti kenten dengan uang utawi jina. Tapi beras dan telur nika tetap nggih rekelan rai. Wentan minat niki sane menyambel lebih dekat nanika biasanya nih aban-abannya nih melianan malih rekelan rai nge. Tergantung dari keinginan semetonnya nih kentan nge. Arsa kentan makta kado minat nge untuk pengantin dados utawi ngelebihin medaging gula, kopi, kentan wentan telur nge rekelan rai. Nah nika bentuk medeloan anten ring wilayah putri nge nika untuk medeloan Banjar. Kemudian niki untuk sekatruna nggih pemuda-pemudi niki wenten talar medeloan niki rekelan rai niki ring malam hari biasanya ning ring wilayah putri nggih. Sadasnya niki sebagai simbolis pelepasan niki dari status sekatruna kenten nggih niki sampun naik menjadi warga Banjar kenten nggih tanggung jawabnya sampun melianan. Nah pasti niki ring genah rekelan rai wenten talar perbedaan-perbedaan atau mungkin ada yang justru sama niki sarang tradisi ring wilayah putri nge. Oleh jebos ane arsanya ringin dados nge diceritakan niki nge sekadipun api budaya medeloan anten ring wilayah rekelan rai magenah.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Angin ke sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Kantor Musik Kian Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Lekalan Rai, sampun wali Niki Putri nge, lan pasti kemangkin Niki galahnya nih. Atau rintit yang majang rekla kelan Rai, sane arse nyarangin kentan nge, Niki menceritakan nge pendapat utawi menceritakan peristiwa Niki sekadipun api ring genah rekalan Rai. Ngenenin indi Nika tradisi utawi budaya medeloan anten rekalan Rai nge. Napi mantan sane kebakte kenten geh lan napi kegiatannya ne napi keh masih niki wenton tradisi nguopin. Nah dados niki sarengin ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Putri
0: Tengge. Pak Tujeng ingge. Niki ring Tabanan niki asane nggih.
1: Iye Tabanan api ge.
0: Rambitan.
1: Rambitannya sopo nomonyo ya?
0: Pasti Mbah Indira Cantik.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas. Kaden tiyang wenten kesibukan niki ten bergabung wau.
1: Eh masih sibuk nyapu.
0: Ah, kegiatan rutin nika nggih. Kaden tiyang nak kondangan.
1: Nggih, sampun mantu merainan mangkin. Nah, mangkin kinten pun ketap kitip bersih ni dini ki sidang kemon ni ditu ki sidang mai.
0: Oke. Mencari kesibukan adane tu.
1: Mencari nya nggih, karena bo napi men semang mangkin karyani nusan me bersih-bersih manten. Nggih, niki nak wenten ya pedoyan masih ring dalem nanging sore jam 5 mulai ge.
0: Nggih, mangkin masih santai nggih nini nggih, Mbah nggih.
1: Ni santai ni kini nak yang odalin masih besik sampun ni mantu nak keserahan aja mantu makin kayak pangeran wajah.
0: Iya nak regenerasi ni kawastane ni sampun makin waktunya menantu genten.
1: Betul.
0: Mas Kara menantunya membantu.
1: Generasi penerus genten kayak
0: ni. Iya yakti kayak ni kini sampun regenerasi malah cucu makin genten. Regenerasi.
1: Anak gan mac cucu mah.
0: Kan gitu.
1: Terus genten kayak ni.
0: Iya. Mbah, jadi menaken niki.
1: Cuaca dulu nak kurang ke?
0: Inge, sekali pun api cuaca ni ke?
1: Ramram riki ke?
0: Oh ramram be.
1: Nyak saking dipi, ramram saking dipi.
0: Nyak ngenen perakiraan cuaca, Mbah bahu wajah di tiang perakiraan cuaca nak hujan kau negerimis, ring Tabanan.
1: Okey, dan ye, nak kenten je masih biasaan petoyan Mbah di dalam nak.
0: Oh memang kenten ye.
1: Kini kan dah tumben ibi ni kan makin tunggu gijetan masih sabar yang kentan mendung kini kan kayak kan ya biasa anjeng nak ngemeja ni kecek lecek kan kayak
0: nak wentan mulai kentan ni yang beberapa pura ni kan memang wentan kaitannya serang hujan kentan ni
1: yakti. Nah kentan lah cuaca rikinya kayak ni dengan ron mah sampun wau esu manten dumo
0: lengkap berarti gih penyemang nih sampun
1: nih iya nggak putih napi wau penyemang nggak
0: oh tiang penyemangnya nih kayak air putih kayak mantan
1: dereng boleh nasi jing ajangan jingo jak kuning nih
0: dureng nih ke malah jebol sekalian tiang biasa siang nih ke
1: nggih, patah cara Mbah jam daso, aku Mbah ketukene nunat ge
0: usaha patah. Nggih, patah berarti tiang kenten ampun. Makanya malah jebaskan jam daso wesan niki siaran langsung ampun sarapan.
1: Nggih, sampun nggih. Siangnya jam 3 gitu ge.
0: Nggih, patah kenten tiang kenten juga karena paginya agak siang nggih, jadi siangnya sore deh den.
1: Nggih, kadang-kadang malam tenem pun Mbah nunas pas cukup dengan susu manten.
0: Oke, kenten benah langsing awak nenek. Singset terus Mbah Indira nih ternyata rahasianya makannya dicubit-cubit ternyata.
1: Iya, tapi yang Mbah ini sebenarnya kereng masih mamam tapi batasi lah.
0: Iya, iya, makin harus mulai membatasi.
1: Iya, kerengan aja Nini Mbah Nunas kerengan aja Nini Ita. Nini Ita nak kenyil
0: kita. Iya, Nini Ita kan imut-imut Mas Nika.
1: Imut dulu. Iya. Nah, makin ke topik kayak
0: sampun. Nah, ampun. Mbah kan makin niki nak musimnya makin pawiwahan nge, ring Bali nge. Makin yang si Mbah Indira pun api niki wenten talar tradisi medelo ananten Mbah.
1: wenten iki kari madloan nanten yang sane dumun nak meloki nanten kali mangkin ampun nak meloki nanten ge.
0: Oh, semengan.
1: Nggih, ngado ajengan apa to iki nasi ini ke artinya cara buncudo gitu lho. Nah, ukuran irago dimakan dua orang.
0: Nggih, nggih. Tenjake berarti nggih.
1: Nih, yang mungkin dan kari pekentan dan ani lingsiran yang nengokin i matu yang nengokin itu mana sore bagian jam 2, jam 3 nih matu tapi gula
0: nih nggak aban-aban nih kan nih
1: ya berat nih ke selalu
0: gitu. Patah nih
1: Ian lantas iman tu wajah Ian nak neloin malam miragan neloin.
0: Okay. Oh mengianan berarti ye.
1: Ye, nak lampun pingsir iman tu kan mau sing nak sing bani
0: mengi. Betul juga. Sing tadi keluar malam ben ye.
1: Ya apa itu ni ya?
0: Iya. Tanya. Ye, tapi ni ke double madeloan tapi salah satu mantan dados bah?
1: Kan salah satu
0: mas
1: kurang yang nyimatu nengokin jam segitu enten yang pamen kan kita udah berunding di rumah
0: nah memang
1: nanti yang jenjangan mau kita sehingga ketemu sebagai komunikasi dumun dan mungkin mana sekan nih ke mungkin ada yang sing nawang kegiatan
0: mungkin ampun meserah
1: sekan sing nawang penyen coba kerjanya masih ya nongan ten onak mau nak ketemu
0: yang penting komunikasi nih selalu nih
1: ya kenten lah anunya ge perjalanan memang tiang serahkan karena tiang kita bukan tiang aja ya kita seumuran mah ini sudah umur gitu. Nah ya di sekadu anu nepak tut mancung wau mah merah putih merah yang ampun senang
0: ngemungah iya gitu. Ampun ling dunia nih ibu-ibu nih kadang tiang nak winter kesibukan
1: nah siang gue mah sudah ngajak pak tut mancung
0: ini
1: mancung gitu. Putih merah.
0: Ada tiang bu Vera, latih marah orang bu Merdeka ten, nak kenten ibu merah putih, wenten bah merah putih. Wah len ternyata.
1: Emang lo kasih mesemir kayak Jepang, bu pangalami, mani mulih dalam sana, kentengnya kayak
0: asli,
1: tidak apa.
0: Betul, ya
1: tuh cari dinas kan di protes sama kepala sekolah.
0: Mungkin aku bebas tugas.
1: Aku bebas tugas, jam putih aku
0: memutih langsung. Inge mbak, sukses mbak Inge, sampai nyarangin Niki.
1: Kentenlah kerisi untuk mengokam sendiri. Mungkin sana durung munggah niki nak kari galah. Memukah mungkin sarangnya niki jeroe pajak jeroe kukuh niki selalu nyolek niki. Oh mainin nyolek nih marang semangat.
0: Sarangin.
1: Butuh keboyuot alam ini tak munggah kali jebol sarangin niki kenten. Ya grup janbah maka sami niki nya bu Eka sampun. Ketuaannya durung niki munggah ke.
0: Kau enak ben janbah. Bah niki pang rame.
1: Nggih minat kari memasukan di pasar.
0: Oh nggih nggih yakti. Nggih
1: minat nggih. Nggih mali jebot nyen pang jegeng kon ya sesayutna.
0: Nggih.
1: Nggih putri amun niko dumun mas sampun make ngambil galah niki semeton di belakang sampun ketekot.
0: Nggih mbah.
1: Eh rajang tugas nggih ya putri.
0: Kawalian
1: mati lebet ramu santi. Om Santi Om.
0: Inggih Om Santi Om. Mbah Indira sampun nyarengin nggih nika Mbah Indira makin sampun regenerasi kita nggih sampun meserah niki sareng mantu berarti medloannya niki sore kesanjo nika nggih Mbah nggih ten jesembengan malih nggih. Tapi kantun wenten niki rakalan rai renggena Mbah Indira tradisi medloan anten nggih. Sedikit berbeda mungkin dari sebelumnya nggih awenten penyesuaian mungkin malih niki nggih santukan mungkin kan nenten akeh niki mejot-jotan nasi kenten nggih jadi dirubah niki aban-abannya nih mentahan niki nggih beras kenten sekadi ring daerahnya putri wawu nggih sanelianan sade arsa bergabung mari jepas diramaikan malih ring 0361223361.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
1: Eh, anak ibu sudah bangun. Laper ya, Nak. Mau mimi ASI ya? Cup cup cup.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya, Bu?
1: Iya dong, Nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya, ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai, Bali malih niki nggih, putri nyareng Rakelan Rai, pastikan kanto niki ring rahajeng Bali nggih. Ngeneni indek wawu niki sapun api Rakelan Rai, budaya mendeloan anten ring, wewidangan Rakelan Rai niki nggih. Sampun wonten Mbah Indira wawu sering nyarengin, mangkin sane arep nyarengin malih, lalisan niki ring 0361223361. Sapun api Rakelan Rai, budaya mendeloan anten niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Inge.
0: Siro ireng
1: Pak Made niki.
0: Pak Made.
1: Nggih.
0: Inggir saking napi Pak Made?
1: Niki tetangga yang Batu.
0: Oh, orang yang Batu. Inge. Salam kenal dari Gek Putri nggih.
1: Nggih, salam kenal iki.
0: Inge
1: Rajeng Sema.
0: Inge Pak Made.
1: Nggih.
0: Sampun boleh penyembang niki.
1: Ampun.
0: Aduh, asteng kare. Sampai lengkap kan becek nge.
1: Ini, gak ada selian tupik nih.
0: Tiang?
1: Gak ada selian tupik nih.
0: Seliaran topik, enten?
1: Iya, gak ada.
0: Kang Yang lumun ring topik nge. Emang udah patah nih sarang semeton ya, Pak De.
1: Oke, iya, iya, iya, iya.
0: Minap, diceritakan mantan. Sapu napi ring genah, ring yang Batu nih, Minap. Pak Made asli yang Batu nih,
1: yang
0: asli. Aduh, meglebuk. Sing bae ngemkenalan penyiaran iki nggih Rakelan Rai. Marat yang mekenalan sareng Pak Made jak meglebuk Pak Made di tiang nggih. Sane lianan mina wentan nyarengin tawi Pak Made wawanin malih Pak Made nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Nak Pak Made marah niki sira aja niki menek nggih.
1: Iki Pak Wayang.
0: Pak Nyomani aja jak Pak Ketut.
1: Hari kenten sibuk.
0: Oh kenten, nak kalau bangga beasiswa nyoman jak ketut.
1: Oh nge. Mungkin ampun liwat yang harian kenten nak ampun expired
0: tanah oh, pabrik. Oh tenda dos mungkin gini bapak-bapak tenda dos nge.
1: Yang lumun ini kan kita kan karyan yang ngelosin.
0: Ais, siap ngaryanin alusin nge Pak Yang
1: nge.
0: Inge,
1: awetan nyoman gede ketut wayan balik,
0: inge.
1: Made balik, nyoman balik, ketut
0: aduh,
1: balik.
0: Gitu. Liu malah beasiswa nyanan.
1: Inge, mumpung wenten dah.
0: Inge Pak ya.
1: Niki topiknya sih niki iring sih yang ampun.
0: Gak putri niki ye.
1: Inge, gak putri.
0: Ternyata.
1: Inge, kena niki gak.
0: Inge kena rahayu astengkara. Pak Yan taler nge?
1: Nge astengkara kena neki wawusan tekeling warung neki napi neki nikang.
0: Berarti sampun lengkap sampun giring tuge wawu nge. Ampun boleh kopi sarang jajah berarti nge.
1: Ampun neki wawu niko kan boleh neki wawusan durung
0: neki. Oke entan nge, malah jibos menyusul malah. Nah topiknya nge Pak Yan nge. Niki ngenenin indik medeloan anten Pak Yan. Ini ngering kapal sampun api niki budaya medeloan anten.
1: Yang modelo anten istri ini niki nge?
0: Nge, lanangnya bentan milianan sekali napi.
1: Yang lanangnya, yang undangnya muriko, ya kentan mebat.
0: Undangan
1: napi,
0: mebat.
1: Medulungan mau bayu, ngarianan omat tanding. Lalu nguling di nampah eleng ampun nge.
0: Nge, betul-betul. Sampai jadi lawar nge.
1: Nge, mungkin nantan wenten ngarian tertaring nge putri.
0: Oh nge, sampun kenten nge sewa mungkin nge.
1: Nge, ampun wenten kawasannya praktis ampun nge.
0: Nge. Jadi lebih sebentar nge, kejepan gaya jemak nge.
1: Nge, kan sekali dumun kan ngarian tertaring, nguling riko ampun ngalih bahan nge. Nge, dumun makin ampun praktis.
0: Nge, tapi istrinya?
1: Yang lanang ne nampah celeng mungkin kan kari nampah ampun bersih rauh kentan.
0: Oh, sampun be siap olah mungkin ye.
1: Nge, ampun bau, ampun ayam tapi ampun bersih. Termaleh ben wap neko masangan neko tinggal netok kan ngereja. Yang kelangen sate kurang kilo lerah isin ne kentan ne. Kulit yang ngayang ngerebasan bagi ampun riko nge. Iya, ngarehan urut teng kurang kilo, kita kudu unang nih, ampun wenten nih kok.
0: Wenten catatan nih.
1: Iya, ampun wenten nih, aneh ngitung nih kok penitia kar, apa penitia karya udah nih kok.
0: Iya.
1: Iya, sate mone, unang nih mone, ngarehan dapet mone, ampun jangkep nih kok.
0: Iya.
1: istri ini nih kau makto apa naban nih
0: nah napi biasanya nih kau yang ring kapal apa naban nih kau
1: yang kan jangan memaksa orang kita pengaruh monai dan kentan dan
0: tapi umumnya wenten biasanya
1: nah apa antas ya nih kau
0: beras
1: kentan dan sesuai dengan ekonomi aneh makto orang kentan ya
0: tinggi
1: kentan beras 1 kilo kentan madaging ya lengis, madaging ya talo, madaging kulo, yang lebih ya madaging ya jajo, malah cuma niko mantan
0: ya gak boleh. Jajo, kengeng ya patah, berarti hampir sama nge.
1: Inge yang wentan nyubung penyaman, yang akhirnya mana mau duit. Amplop ya tios nih kau nih.
0: Salam tempel bini kalian
1: nih. Kalau kuda ya berarti yang mana tu? Kita minum nih ke ane mau semerton. Nah sekali hari sih nih kau kayak putri.
0: Iya, yakti. Kau yang niki iraga boleh ke wentan kekarian kenten juga semertonnya.
1: Kenten masih kenten mungkin nak ampun nyamuk pun celang-celang kenten. Biar sing termelo angwan tiko mau kenten ya masih semerton kenten.
0: Makanya sing tadi malas-malas berarti nih harus rajin-rajin niki matulungan.
1: Mungkin semerton. Ini rau nih kau nak. Nak wentan masih macetan kenten nih rau.
0: Betul betul. Jadi berarti tradisi utawi budaya medloan anten iki kanton wenten ring wilayah Pak Ian nggih. Masih kanton, terlaksana
1: nggih. Ya mungkin yen anak istri yo. Yang nganti anak istri ya akeh ngampun lumah kenten.
0: Karena lebih sedikit.
1: Sate kudang karang kel melung sate ya dan pun malah unang mebat ya putri.
0: Nggih, sampun praktis nggih.
1: Ampun ya rawuh kudang karang melung sate lawar nek tinggal semertuannya ni kau mertaning kan, kan? Mertaning kan, mungkin usah kita yang mendaging ya ajang kau ngicen ajang ni kau ampun wenten lu kang pasak kan, kan?
0: Catering maju ye.
1: Kang pasak, nekang kang pasak, nang kudu ngari anang napi capcai puyung hai napi jang ni kau kan ya yang masak ang Bali kan jang ni kau ni. Ini masa angkendan kita pun yang bawi ni ko kecuali yang lanang ni ko bawi entan babi kecap tapi ya sate ni ko.
0: Karena kalau lanang upacara utamanya ring rumah drike soalnya ni.
1: Yang lanang bawi.
0: Kalau istri kan kejuang entan lah istilahnya ni.
1: Yang istri kidi ni ko ni. Ada los ni ko numas udang karang entan ni pun Jacob ni ko. Alanang nih bau ya, nah nampah ya bau ya, kuda yang undang yang seket nak bau ini yang buat yang pikul nangau kita cukup pun punya yang resepsi ini numpas masih nang ayam nabi kita, Allah tukang pasak kita nih. Ini mungkin yang penting ni kau bentan pandano ni kau kayak putri.
0: Balik lagi mereka ni.
1: Ini ujung-ujung ni kau pun pandano. Yang elah pun mau jalan. Yang mengkangen jaga gancar tindak nanten santulung kentan ni.
0: Pokoknya pandano ada aman astengkara memargi sampun antar ni.
1: Ini bentan pandano bisul dah serago mau nyamau berayo nak nyamau nak terngenok tentang kentan yang pun serago. Anteng mau nyamuk berayo nato nak nyamuk kenten ya masih nge bani meluangkan waktu neng kenten kenten gong kayak putri
0: inge Pak Ian seksama niki inge informasinya nih Pak Ian
1: inge seksama niki kak tau kapan nyolek munga kak tapi ya kau dah
0: rekorin
1: sekarang awek-awek doa neng jago munga
0: iya raris
1: Ngomong-ngomong mungkin nak ampun enteng nih kayak
0: putri. Iya, yakti dibuat lebih praktis mungkin.
1: Pokoknya ampun api ya praktis, ya, nak alang nih kok masih praktis ampun mungkin ya. Dan wenten merepotkan sang alang ampun di banyak sih kok. Kenten neng bantan nih yang kudo jangan lahang seduta banyak ada mau kuang lumun urusan gitu sang alang aku yang nyicil kenten.
0: Jadi membantu juga nge dalam suasana duka pangten malah berpikir tentang dana kenten
1: nge. Ampun wenten anu nenek itu yang ngabian amone yang terus dasar setiap cukup benar jantan
0: jebek sampun
1: ini sampai. Ita ada nyaran ya putri
0: gini ini
1: iya Bu Umar sarang Pak Umar PKBB ampun semoga gitu yang wawu
0: sampun Bu Eka
1: iya Bu Jerman ini hari jadi ngepasar ini moga moga memang pandu yang talan ya
0: sampun
1: Bu Tukuboye wogong biang yoga lalang si moga
0: iya
1: Mbah Indira yang talan Bu Bu Merdeka sudah sarang sami ya putri.
0: Inggih Pak Ian.
1: Inggih seksama Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih seksama talar Pak Ian Arba sampun nyarengin nggih ring wewidangan kapal lawu sampun nike ke bausang nggih ngenenen ini budaya medloan anten drika nggih. Ada kelan rai malih jebos putri nyarengin malih ngelantun nggih. Ha sane mangke niki ngiring mesanakan dumbun aja bos.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai, mau sang ngeneni inde tradisi utawi budaya medeloan anten ngenten nggih. Nika sebenarnya nih mirip-mirip ngenten nggih prosesinya nih ring wewidangan sane wonten ring Bali. Nanging pasti ka wentel penyesuaian-penyesuaian sekali bawa sang putri ring awal nggih Desa Kalepatre. Nah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan kenten nggih maosang. Dadasnya ne wentan awek-awek sane sedikit berbeda nika menyesuaikan dengan wilayah masing-masing. Nah, untuk punika rekelan rai nggih wau sampun wentan semetan-semetan sane bergabung nggih. Nika maosang nenen inde tradisi medeloan anten ring wewidangannya ne sowang-sowang. Sejatinya ne rekelan rai filosofinya ne niki medeloan anten punika memperkenalkan menantu nggih yang baru di rumah punika. Baik seketrune maupun lanang istri niki masyarakat Banjar nggih sane medeloan. Nika tujuan utamanya ne ingin memperkenalkan tuan rumah puniki memperkenalkan bahwa ada anggota baru ring keluarga kenten nggih. Nah nika diperkenalkan biasanya ne medeloan nika pasti ke sembari ngobrol kenten nggih. Nah saunding sampun saking napi niki menantunya napi kekaryane sira wastane kenten nggih. Dadosnya dek yang niki pesu malih cepok kenten nggih ke pura utawi pesu PKK. Oh sampun uning niki mantune bu wayan niki mantune bu kadek kenten nggih. Nika bentuk regenerasi kadi bawasang Mbah Indira wawu nggih. Dulu pasti menantunya Mbah Indira juga mengalami punika nggih ring awal-awal oh niki dikenalkan dumo niki menantunya kentan. Dadasnya ne mangken sampun terbiasa sampun regenerasi nggih. Rekelan rai punika pemuput Rahajeng Bali ring rahinane mangken nggih. Malih jebos niki putri pacanya ring rekelan rai ring obrolan komunitas nika sareng LBH Apik nggih. Malih jebos ngiring sarengin nika maosang ngedenin inde topik KBGU ring ruang digital perspektif hukum lan perlindungan korban kira-kira lantai. Malih jebos sarengin pasti kering pro 4 RRI Denpasar.

Reke dan Rai Kepala Stasiun Klimatologi Bali, Aminuddin Al-Rahmidi, mengatakan awal musim hujan diprediksi mundur ke awal November dan Desember mendatang. Dijelaskan, sebagian besar wilayah Bali baru memasuki musim hujan sepanjang Desember mendatang. Aminuddin Al-Rahmidi mengingatkan, meskipun awal musim hujan diprediksi datang lebih lambat, namun masyarakat hendaknya tidak lengah karena sifat musim hujan 2026-2027 secara umum berada pada kategori normal hingga atas normal, sembari berharap informasi prediksi musim hujan tersebut dapat menjadi dasar mitigasi bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor-sektor terkait. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: digital, perspektif hukum, dan perlindungan korban. Nah, rekelan rai, hantu punika putri ingatkan nggih, siaran puniki persida telah rekelan rai saksikan nggih ring live Facebook niki ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Taler persida niki piar sayang ring RRI Digital. Rekelan rai santukan mangken niki pacang mau sang ngenenin topik sani membuat pisan nggih, sani penting niki memasuki era digital. Nah, putri niki sampun didampingi oleh dua orang narasumber ring pagi hari puniki. Wenten Bapak Ibda Iwayan Sawenda Eko Wijana atau akan disapa Pak Eko nggih ya, tadi nggih. Dari niki Cyber Polda Bali. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Nggih, selamat niki hadir bergabung ring Studio Pro 4 RRI Denpasar. Dan pastinya dari LBH Apik Bali juga hadir nggih. Niki ada Bapak Putu Gede Wisnu Ari Pratama atau akrab disapa Pak Wisnu nggih. Nggih, selamat datang juga Bapak Wisnu niki ring Studio Pro 4 RRI.
2: Nggih, selamat pagi Kak Putri.
0: Nggih, terima kasih sebelumnya niki ya untuk dua orang narasumber kita sudah bersedia hadir untuk pagi hari ini. Dan temanya menarik sekali ini Bapak ya, baik Pak Eko maupun Pak Wisnu, karena memang kita sekarang memasuki masa yang digitalisasi ya, semua serba digital. Nah, kemudian akhirnya muncullah ini istilah KBGO ini ya, yang di masyarakat mungkin sebenarnya ada yang mengalami tapi justru tidak sadar. Nah, sebelum lebih jauh, boleh ya saya tanyakan dulu di awal, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KBGO ini ya? Seperti kalau kepanjangannya ini kekerasan berbasis gender online ya. Mungkin dari Pak Wisnu, kalau LBH Apik seperti apa ini Pak penjelasannya?
2: Nggih, selamat pagi pemirsa RRI Pro 4. Di sini tiang dari LBH Apik mewakili LBH Apik untuk membawakan materi KBGO niki. Yeah. Pertama sebelum kita membahas tentang KBGO, kita harus tahu dulu KBG-nya.
0: Yeah, okay.
2: Kekerasan berbasis gendernya. Nah, ini ke kekerasan berbasis gender. Sebelum nika penjelasan tentang gender. Gender nika beda dengan jenis kelamin.
0: Okay, itu berbeda.
2: Iya. Kalau jenis kelamin nika wenten perempuan sareng laki-laki. Di gender nika juga perempuan dan laki-laki, cuma bedanya di jenis kelamin nika secara biologis dan di gender itu sosiologis. Identitas mereka yang dikenakan di masyarakat, dalam artian contoh seorang laki-laki harus menjadi provider untuk keluarganya, dia aja yang bekerja. Sedangkan kalau perempuan dia harus mengurus rumah tangga saja. Nah, nika penjelasan tentang gender. Nah, makin kita bawa ke kekerasan berbasis gender, artinya kekerasan yang terjadi hanya berdasarkan identitas gender seseorang di masyarakat. Contoh misal, seorang perempuan misal melakukan kesalahan suami karena provider berhak untuk memukul contohnya. Karena wenten peran gender dianggap perempuan harus manut sareng laki-laki. Balik juga, laki-laki juga ketika tidak bekerja, perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Artinya ada identitas di masyarakat yang melekat dalam diri mereka. Nah, sekarang kita bawa ke kekerasan berbasis gender online. Sama juga sebenarnya, cuma beda platform saja. Maksudnya
0: ada medianya ya Pak.
2: Ada medianya, jadi media online. Contohnya misal seperti perempuan yang sering terjadi di media online itu adalah objektifikasi. Dalam artian semisalnya kita sering lihat ada suatu postingan, komennya yang sebenarnya itu kekerasan, namun mereka tidak sadar karena mungkin merasa peran yang saya bilang dari tadi itu ya wajar, kayak laki-laki misalnya catcalling lah dan lain-lain, karena sudah terbiasa mungkin
0: seperti
2: dibentuk
0: itu gendernya.
2: Makanya hal yang seperti komen-komen yang tidak layak di sosial media itu dianggap biasa-biasa saja, padahal itu sebenarnya adalah juga kekerasan,
0: termasuk ke dalam kekerasan
2: ya, termasuk ya, kekerasan secara non-verbal. Nah, Niko, perbedaan dari KBG dan KBGO cuma beda media saja, dan pada intinya kekerasan yang terjadi karena identitas gender yang melekat di dalam masyarakat seperti yang Tiang jelaskan tadi ini ke
0: intern. Jadi mungkin itu ya yang di awal justru gender itu yang masih tabu di masyarakat ya, karena

0: mungkin pemahamannya sejauh laki-laki dan perempuan saja ya. Tapi sebenarnya gender mungkin jauh lebih dalam dari itu ya, tentang sesuatu yang melekat pada diri kita begitu ya. Nah, kalau dari tim Cyber Polda Bali ini Pak Eko ya, KBGO ini seperti apa yang dilihat secara hukumnya ini Pak?
1: Oke. Baik, pertanyaannya saya sangat bagus. Kalau dari segi tindak pidana di cyber itu memang hampir sama. Istilahnya memang kekerasan dan pelecehan yang biasanya memang dilakukan menggunakan media
0: online, tersebut ya,
1: seperti internet maupun sosial media.
0: Oke.
1: Nah, secara umum memang hampir sama seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Wisnu. Tetapi di dalam proses hukum tersebut mungkin terdapat beberapa jenis jenis
0: pelanggaran hukum yang tersebut
1: pelanggaran hukum yang terjadi, seperti misalnya contoh tindak pidana pornografi. Kemudian yang paling sering terjadi di masyarakat yang sekarang lagi banyak kasusnya yaitu seperti pengancaman.
0: Intimidasi ya.
1: Intimidasi ketika memang dua orang yang merupakan pasangan, entah itu pasangan suami istri maupun mempunyai hubungan seperti pacaran itu. Biasanya kalau memang terjadi permasalahan di hubungan mereka, biasanya salah satu pasangan itu akan mengancam, mengancam untuk menyebarkan
0: video melalui media sosial seperti itu mengancam.
1: Baik itu memang ancaman karena pure dia ketakutan akan ditinggal pasangannya, ataupun memang kalau yang kenal secara online itu biasanya bertujuan untuk memeras.
0: Ada tujuan lain juga ya Pak ya di balik itu.
1: Itu yang sering terjadi di Polda Bali sendiri. Seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Kemudian ada juga yang kayak dia mengambil foto milik orang, kayak pelindungan data pribadi, tetapi fotonya itu diedit. Diedit pakai AI, diubahlah dari yang semulanya berbaju mungkin membuat unsur ketelanjangan seperti itu.
0: Kemudian
1: itu
0: dijadikan sering, bahan ancaman ya, ya hasil editingnya.
1: Itu yang sering terjadi kalau di dalam penegakan hukum yang saya alami di Cyber Polda Bali. Itu yang menjadi gambaran bagi kita semua.
0: Kembali lagi ke Pak Wisnu ini Pak ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan sedikit tentang KBGO-nya, kemudian dari sisi Polda Bali di cybernya juga ya. Sudah ada laporan-laporan juga berarti Pak Eko ya. Jadi ya, beberapa sudah masuk. Nah, tapi kalau kita lihat di masyarakat mungkin sebagian besar juga ada korban-korban yang masih takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami ya, atau mungkin kesulitan untuk mencari pertolongan dari kasus ini begitu Pak ya. Bagaimana LBH Apik menanggapi hal tersebut Pak Wisnu?
2: Sebenarnya itu yang terjadi dalam masyarakat ya, masih ada banyak yang ketakutan untuk melapor karena banyak faktor ya. Kenapa seseorang takut melapor itu? Itu begitu banyak variabelnya, salah satunya misalnya dia malu ketika misalnya keluarganya tahu bahwa ada, kayak yang Bapak Eko bilang, punya pacar yang punya foto
0: yang kurang senonoh lah ya,
2: foto intim pribadi mereka gitu loh. Jadi ada merasa malu dari si korban untuk melapor, karena seandainya sampai keluarga tahu, dia bakal merasa dirinya itu mungkin jadi anak yang durhaka atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita, yang jelas kita tahu, mereka itu ketakutan dan ancaman-ancaman itu dari si pelaku akan terus mengontrol kehidupan dia, dalam artian si pelaku itu kayak memegang kartu as gitu. Jadi si pelaku bisa mengontrol apa saja, yang misalnya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu harus lakuin ini, turutin ini, turutin itu.
0: Berkelanjutan jadinya ya Pak.
2: Iya, karena di kasus-kasus yang pernah saya
0: tangani
2: itu kan sampai ada yang minta rekeningnya seperti itu.
0: Sampai sejauh itu.
2: Karena terjadi relasi kuasa itu loh. Dalam artian ketimpangan kuasa, yang satu memang memegang kuasa, yang satu memang di bawah kuasanya, dalam artian kontrol ada di si pelaku. Apa sih yang dilakukan LBH Apik? Kita melakukan dua hal, yaitu preventif dan penanganan tentunya. Kalau preventifnya, kita turun ke masyarakat langsung untuk memberikan penyuluhan hukum, memperkenalkan apa sih itu kekerasan yang berbasis gender. Itu yang paling penting, apa sih kekerasan berbasis gender, agar tidak berpikir kekerasan itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa, sebuah hukuman yang bisa diterima oleh seseorang tanpa mempertanyakan sebab dan akibat. Itu preventif yang kita lakukan dan penanganan yang kita lakukan, mungkin pendampingan secara hukum,
0: okay,
2: untuk melapor misalnya ke cyber kepolisian, mm-hmm, ketika ada kasus-kasus misalnya seperti yang Pak Eko bilang tadi, semacam pornografi, mm-hmm, pengancam seperti itu, apa istilahnya Pak ya, reverse porn gitu ya, yeah,
0: okay,
2: semacam gitu. Itu sih yang LBHP selama ini lakukan dalam penanganan, mm, KBGO ini.
0: Okay.
2: Dan juga kita melakukan edukasi secara, mm-hmm, secara online juga melalui, mm-hmm, media sosial kami, juga kampanye-kampanye, mm-hmm, di media sosial untuk memperkenalkan apa sih itu KBGO, mm-hmm, KBG, setelah itu bagaimana sih langkah-langkah penanganan ketika kita mengalami hal tersebut, mencari bantuan hukum lah, yeah, dan kita juga punya paralegal-paralegal di desa-desa, mm-hmm, sehingga ada misalnya nih, ada di suatu desa terjadi hal seperti itu, sudah ada tangan pertama untuk menanganinya sebelum dibawa atau dirujuk ke misalnya ke lembaga bantuan hukum AP, mm-hmm, seperti itu.
0: Oke, jadi sudah ada tindakannya juga ya, baik pencegahan, mm, maupun penanganannya, penanganan tadi ya Pak Wisnu ya. Nah kalau kembali lagi ke Cyber Polda Bali ini Pak Eko ya, terkait dengan tadi ya Bapak sampaikan juga di awal bahwa sudah ada beberapa laporan yang masuk ya Pak ya. Jadi memang ada korban yang mungkin sudah sadar dan berani untuk melaporkan ya. Meskipun balik lagi ada beberapa juga yang masih ragu, entah dalam tekanan, ketakutan atau malu mungkin tadi ya. Nah tapi kalau yang sudah terjadi Pak sebelumnya dari Cyber Polda Bali, penanganannya seperti apa Pak tindak lanjutannya?
1: Oke. Untuk mungkin saya jelaskan mekanisme
0: ya,
1: kalau memang
0: pelaporannya
1: terjadi, mm-hmm, tindakan seperti KBGO ini ya. Kalau memang disaran dari saya, yang pertama, mm-hmm, kita harus cepat melaporkan,
0: okay,
1: karena semakin lama semakin terintimidasi sama,
0: okay,
1: yang dikatakan.
0: Jadi harusnya begitu merasa langsung saja dilaporkan ya, ya.
1: Apalagi yang berbau dengan pengancaman,
0: mm-hmm,
1: yang memang mereka mengancam untuk menyebarkan dengan tujuan seperti yang saya katakan, mm-hmm, tadi, entah itu tujuannya money oriented,
0: ya,
1: minta uang, mm-hmm, ataupun memang takut hubungannya selesai seperti itu. Nah, untuk pelaporannya sendiri, kalau memang jauh dari Polda Bali,
0: nggak, mm-hmm,
1: bisa langsung ke cyber, bisa dilakukan di Polres terdekat.
0: Bisa juga.
1: Misal kalau dari Karangasem kan terlalu jauh mungkin, yeah, ke Polda Bali,
0: menuju Polda,
1: apalagi sudah malam dan lain sebagainya, bisa langsung ke Polres.
0: Okay.
1: Di Polres juga akan berkomunikasi dengan cyber Polda Bali,
0: mm-hmm,
1: terkait dengan bantuan teknisnya seperti apa.
0: Oke, okay, jadi dihubungkan nanti Pak ya,
1: yeah,
0: oleh Polres terdekat.
1: Nah, ya mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, memang, mm-hmm, yang menjadi concern di sini yang kita perlu utamakan yaitu memperbaiki mental dari korbannya,
0: okay,
1: seperti yang kita, memang kita tidak bisa mengesampingkan, kita tidak mengesampingkan tentang pidananya ya.
0: Mm-mm.
1: Yang kita selamatkan pertama yaitu adalah mentalnya. Jangan sampai tadi yang sama seperti yang katakan Pak Yusnu, dia merasa sendiri,
0: mm-mm,
1: merasa sendiri, tidak ada takut untuk bercerita.
0: Iya.
1: Karena memang beberapa yang datang ke Polda Bali sendiri, mm-mm, dia tujuannya memang untuk bercerita. Dia takut, mm, untuk melaporkan. Kita, mm-mm, jadi Polda Bali juga tidak berani memaksa,
0: mm-mm,
1: para korban untuk melapor. Dia bercerita, Pak, kalau saya melapor takutnya keluarga saya tahu.
0: Ya. Oke, okay, berarti kasusnya memang sebagian besar seperti itu.
1: Ya, takut suami saya tahu, takut anak saya tahu, bagaimana image saya di masyarakat.
0: Mm-mm.
1: Itu yang menjadi permasalahan.
0: Yeah.
1: Nah, kalau memang ingin melapor, kami di Polda Bali sangat-sangat welcome.
0: Mm-mm.
1: Tidak lanjutnya, pasti kami akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang ada.
0: Okay.
1: Kita akan menerima laporan, menganalisis bukti-bukti dan fakta-fakta, mm-hmm, yang ada. Kalau memang benar itu merupakan sebuah tindak pidana, pasti kita akan lanjutkan prosesnya secara hukum.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu yang, mm-hmm, dapat saya jelaskan.
0: Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu ya, ya Pak Eko ya. Jadi intinya adalah Rakyat dan Rai, jangan pernah takut untuk melaporkan terlebih dahulu atau mungkin berkonsultasi dulu ya, ya Pak,
1: benar,
0: ya. Jadi kalau memang dirasa ternyata oh sudah masuk ini ke tindakan KBGO tadi, nah maka boleh untuk diproses secara hukum tadi juga ya, ya Pak ya. Nah tadi sudah diberikan informasi ini luar biasa, di awal sudah langsung kita dapat ya, dan ternyata kasusnya juga sudah cukup banyak terjadi gitu ya, disayangkan sekali. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Pak Wisnu dan juga Pak Eko. Kita rehat dulu sejenak, ini ada informasi yang akan mengudara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Kelan Rai, Kanton Kesarangan untuk Putri Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Lan pastikan ikira kelan rai ngelantur malih kesarangin anto Pak Wisnu saking LBH Api lan Pak Eko niki saking Cyber Polda Bali. Ya wawu sampun nike mau sangi ara kelan rai sudah dibahas ya mengenai KBGO atau kekerasan berbasis gender online ini ya. Dan sudah disampaikan juga tadi bagaimana mekanisme pelaporannya ya, penanganannya dari Cyber Polda Bali. Nah kembali ke Pak Eko ini di Cyber Polda Bali ya Pak ya. Jika ada korban yang memang sudah merasa, oh ini masuk nih kayaknya ke KBGO dan ingin melaporkan Pak ya, selain mekanisme tadi, nah bukti-bukti digital apa yang perlu disiapkan Pak untuk pelaporan ini?
1: Oke, untuk bukti digitalnya sendiri ini juga merupakan concern kita karena memang bukti digital ini rawan hilang.
0: Iya, Kak Putri. Bisa dihapus ya Pak ya?
1: Iya, jadi kebanyakan pelapor kita itu takut duluan, jadi dia menghapus semua.
0: Oh justru malah korbannya yang ya, menghapus.
1: Dia takut diketahui oleh keluarga mungkin pasangan lah. Jadi dia menghapus langsung chat itu. Jadi kita dari Polda Bali juga agak susah
0: kesulitan
1: kalau mencari bukti-bukti yang ada. Nah, kalau memang masih ada, saya saranin yang pertama pasti harus membawa identitas diri, seperti KTP. Kemudian yang kedua itu amankan semua bukti digitalnya, seperti screenshot mungkin, kalau ada video, ambil videonya.
0: Disimpan,
1: kalau memang sekarang kan ada video sekali lihat itu, agak bisa. Susah kan, mungkin bisa punya dua HP atau gimana, direkam. Kalau memang ada video juga, kalau takut di-unsend misal, kita screen record juga boleh, kan ada screen record di HP.
0: Betul.
1: Jadi kita amankan semua bukti, entah itu. Kalau memang sudah terlanjur diposting di media sosial, kita amankan linknya.
0: Linknya.
1: Kita screenshot, kita amankan linknya. Pokoknya semua bukti digital itu kita amankan terlebih dahulu karena itu yang paling penting dalam tindak pidana cyber. Karena gampang sekali untuk dihapus.
0: Iya, betul.
1: Seperti di-unsend lah, kita juga sendiri takut lah. Daripada
0: ketahuan,
1: keluarga tahu kan, mending kita hapus.
0: Udah panik duluan ya Pak ya, jadi langsung dihapus ketika menerima.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Sekali. Intinya kalau di cyber itu, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, entah link URL lah, postingan-postingan, chat dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada yang melakukan pemerasan, dia transfer mungkin kan udah terlanjur.
0: Nah, bukti transfernya boleh.
1: Ya, bukti transfernya juga boleh, nomor rekeningnya juga boleh, nomor WA, kalau ada email juga boleh emailnya. Jadi semua yang berkaitan dengan digital kita amankan terlebih dahulu. Itu yang saya harapkan dari pelapor, jangan takut terlebih dahulu. Itu yang mungkin salah, mungkin di pihak LBH juga tahu kan, banyak yang mungkin dari pihak perempuan terutama.
0: Nah, apalagi bahkan, kalau korbannya perempuan ya.
1: Bahkan laki-laki pun ada yang takut untuk melapor, Pak.
2: Ada juga.
1: Ke Polda Bali juga.
0: Oh, jadi meskipun korbannya ini laki-laki ya, tetap karena mungkin intimidasi tadi ya, tetap ada rasa takut.
1: Iya, dia ya dikirimin, "Oh, ini loh fotomu waktu kita video call." Nah, pelakunya ini seolah-olah wanita dia. Padahal laki-laki.
0: Oh iya, banyak juga penipuan seperti itu sekarang
1: dia,
0: ya.
1: Dia kenal secara online kan. Dia secara online, akhirnya diajak VC yang berbau seksual, yang memperlihatkan ketelanjangan. Akhirnya yang laki-laki ini diancam. Yang paling parah waktu ini saya dapat pelapor, dia masih anak SMA. Itu yang kasihan. Untungnya dia mau cerita ke pamannya karena dia takut cerita ke orang tua. Akhirnya dia cerita ke paman, maka saya sarankan kepada masyarakat kalau memang takut untuk cerita ke orang tua, cerita ke guru, ke paman.
0: Carilah kalau orang-orang yang dipercaya ya Pak.
1: Kalau memang takut ke guru, ya balik lagi cerita ke orang tua. Kalau enggak, datang aja ke kantor polisi. Biar kita perbaiki dulu mindsetnya.
0: Nah itu.
1: Karena itu yang paling penting, jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Justru malah lain lagi nanti ceritanya.
1: Karena yang banyak yang waktu ini case-nya sampai dia udah transfer sampai puluhan juta Pak.
0: Astaga.
1: Karena diancam. Seperti itu, makanya itu yang menjadi ketakutan. Kan tak ada jaminan ketika kita sudah mentransfer, dia mau menepati janji kan.
0: Betul.
1: Nah makanya itu yang harus kita benahi seperti itu. Intinya kalau memang mau lapor, simpan semua buktinya, pasti kita akan bantu gitu.
0: Oke, jadi itu ya.
1: Polisi cyber Polda Bali.
0: Kita juga harus cerdik mungkin sebagai korban, kita cerdik juga ya.
1: Benar,
0: jadi disimpan yang bisa disimpan gitu ya. Oke. Nah itu kalau dari cyber Polda Balinya. Balik lagi ke LBH Apik. Pak Wisnu seperti apa ini, kalau dari tadi kan kita sudah bahas mungkin sedikit ya, seperti apa, mungkin sebagian besar itu ada ketakutan dari korban-korbannya, dan ternyata justru biarpun korbannya laki-laki juga bisa mengalami ketakutan tersebut ya, keraguan-raguan untuk melapor gitu ya. Nah, jika sudah terjadi pengancaman, kemudian ada penyebaran video atau konten-konten seperti tadi yang kita bahas ya, sebaiknya langkah pertamanya apa yang harus dilakukan oleh para korban ini? Kalau dari sisi pandangan LBH Apik.
2: Nah, ketika hal tersebut sudah terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh si korban? Seperti yang Pak Eko bilang tadi itu, bercerita terlebih dahulu. Agar apa? Kondisi psikisnya itu bagus dulu sebelum dia bisa untuk merangkai bagaimana sih kejadian yang dia alami, agar ketika sudah dia rangkum, misalnya kejadiannya sudah, kronologinya sudah, bukti-buktinya sudah ada, semuanya sudah tersimpan dengan baik. Kalau kami dari LBH datang ke LBH, pasti kita wawancarai terlebih dahulu untuk mendengarkan bagaimana sih kejadiannya. Setelah nikah kita tentu kumpulkan dulu bukti-bukti material secara hukumnya. Karena kita bicara pidana, kita bicara hukum, kita kan bicara bukti-bukti. Ketika memang bukti-buktinya sudah menunjukkan bahwa ada peristiwa tersebut, maka kita akan melakukan pendamping dan pelaporan ke cyber biasanya, cyber polda. Setelah nikel, setelah itu adalah kewenangan dari polda, cyber polda biasanya, kepolisian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Itu yang biasanya kita alami. Namun sering yang kita temukan permasalahannya, bahkan baru beberapa hari ini saya menemukan permasalahan korban berceritanya malah ke kita, tapi gak berani bercerita ke orang-orang terdekat karena takut yang tadi itu. Jadi kita memberikan saran dalam artian, jika terus seperti itu, kamu jebak dirimu di dalam kondisi yang kamu terancam, kamu terkurung lah, itu akan mempengaruhi hari-harinya dia tentu kan, karena dia selalu ketakutan, paranoid dia bakal setiap harinya. Nah, kita menyarankan kalau kamu seperti ini terus-terusan, kamu akan tetap stuck di sana. Tapi kalau kamu berani melapor, ya mungkin orang tuamu tahu, orang tuamu tahu, orang-orang terdekatmu tahu, tapi kita menindak apa yang terjadi di kamu. Ada seseorang yang melanggar hakmu. Itu yang kita perlu. Ketika, karena saya percaya ketika suatu pidana telah diberikan sanksi secara hukum, minimal ruang lingkup area orang yang menjadi korban itu akan bisa diminimalisir akan kejadian-kejadian hal tersebut. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk orang-orang yang mengalami hal tersebut berani melapor dan berani juga menerima resiko, dalam artian rasa malu yang tadi mereka takutkan itu. Karena itu menurut saya tanggung jawab dari bagaimana dia berbuat sebelumnya juga. Mungkin ada hubungan, resiko dari hubungan. Itu menurut saya, dan itu yang masih banyak terjadi. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang masih menyimpan hal itu lama-lama, dan mereka hanya live with it, kayak melupakan gitu loh, melupakan, padahal sebenarnya di dalam bawah sadar mereka mungkin masih, mereka masih terjebak di sana. Nah, selain kita melakukan pendampingan secara hukum, kita juga kan harus secara psikisnya juga kan. Nah, kalau di LBH Apik Bali, kita juga punya mitra bersama para psikolog, psikiater, karena selain kita berbicara tentang bagaimana penyelesaian secara hukum, juga kita harus bagaimana caranya memulihkan mental seseorang, karena dia seorang manusia yang besok, hari ini, nantinya juga perlu menjalani kehidupannya lagi. Iya, seperti itu.
0: Jadi itu juga merupakan bentuk dari pendampingan LBH Apik ya, Pak Wisnu ya. Jadi kalau memang dirasa bingung gitu cari orang untuk diajak berkonsultasi tentang hal ini, belum berani ke Polda, karena mungkin kalau di pandangan masyarakat kadang ke Polda itu udah harus melapor gitu kan, mungkin ya, terkadang kan seperti itu, karena kita ke kantor polisi nih gitu, padahal sebenarnya enggak juga ya Pak Eko ya.
1: Banyak juga yang sharing, cuma sharing ke Polda Pak, dia sharing, Pak, saya enggak mau melapor, saya cuma mencari solusi, biasanya gimana, maka kita dari Polda memberikan solusi, akhirnya kita berikan solusi, yang sesuai sama yang disampaikan Pak Wisnu, kita perbaiki dulu mentalnya.
0: Nah, balik lagi ke situ lagi ya, Pak ya.
1: Yang pertama itu memang mental yang harus diperbaiki. Setelah mentalnya sudah baik, baru kita kasih pemahaman ini yang harus dilakukan seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia ngajak dia melapor, kemudian dia merasa lebih tenang dan beberapa harinya pun dia, oh makasih Pak sudah memberikan saya solusi.
0: Ada kelegaan akhirnya didapat ya. Jadi balik lagi memang kalaupun kita ya, semoga sih tidak ada yang mengalami ini ya, tapi kalaupun ada yang sedang mengalami ini, mungkin Rake dan Rai di rumah, kembali lagi, jadi kita memang harus benar-benar menjaga mental kita dulu, psikis kita dulu. Jadi kalau memang belum berani, bolehkah LBH Apik juga ya Pak Wisnu ya?
2: Boleh.
0: Untuk minta tadi pertimbangannya seperti apa. Dan pastinya LBH Apik juga siap untuk mendampingi sampai nanti proses pelaporannya ya. Dan Rake dan Rai, terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini ya, kalau kita lihat tadi terkait bukti-bukti gitu Pak ya, selain bisa gampang hilang juga, karena ya kita gampang mendapatkan, gampang juga hilang gitu ya, kalau di digital ini gitu kan ya. Nah tapi terkadang ada juga beberapa orang yang menggunakan fake account Pak, atau akun-akun palsu. Nah itu kan gampang sekali dibuat sekarang ya, tinggal bikin email baru pakai nama yang bahkan tidak ada kaitannya dengan nama kita gitu ya. Terjadi akun baru mungkin bisa di-share gitu. Beberapa kasus kemarin yang sempat viral-viral juga, itu kalau saya cek, karena kebetulan saya suka kepoin ya Pak ya, kalau ada kasus seperti itu, akun yang share itu justru kayak memang baru posting pertama. Jadi akun baru dia, memang sengaja dibuat untuk memviralkan sebuah kasus gitu. Nah seperti apa kita menghadapi ketika kita yang ada di posisi itu Pak? Ternyata akun palsu nih yang dipakai sama pelaku.
1: Oke. Kalau dari segi kepolisian sendiri pun, kalau memang akun palsu itu nggak masalah, kita pasti akan tetap terima laporannya.
0: Tetap bisa Pak ya?
1: Kenapa? Karena dari akun palsu itu sebenarnya memang agak sulit diungkap kalau dibandingkan dengan akun real
0: asli,
1: dengan orang yang secara langsung yang kita temui. Oke. Tapi kita di Cyber Polda Bali ada tim analis namanya. Tim analis, tim profiling itu yang bertugas untuk melakukan pendalaman terhadap akun-akun palsu tersebut. Di samping itu kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti dari pihak provider. Nah, yang pasti akan kita mintain data terkait nomor ini datanya seperti ini.
0: Diaktifkan dengan nick-nya yang mana gitu mungkin bisa Pak ya.
1: Dari mungkin kalau memang ada unsur istilahnya dia sempat mentransfer uang, kami pasti akan ke bank. Bener nggak ada transferan seperti ini? Ini yang punya rekening ini siapa sih sebenarnya seperti itu? Kalaupun memang dia menggunakan media sosial, kan banyak sebenarnya media sosial nih, Instagram, WhatsApp, TikTok dan lain sebagainya. Memang perusahaan itu kan berada di luar negeri, bukan milik Indonesia kan TikTok itu kan dan lain sebagainya. Kita juga pasti akan membuat surat menyurati istilahnya dari pihak-pihak sosial media tersebut. Kita meminta, oh ininya gimana sih, email yang dipakai apa sih, IP-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, kita akan, kita di Polda Bali pasti akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengungkap sebuah tindakan pidana tersebut. Jadi jangan khawatir. Memang kelihatannya agak susah, agak rumit, tapi kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Tidak ada laporan yang istilahnya kita lantarkan atau bagaimana, pasti kita akan berusaha semaksimal. Jadi nggak usah khawatir akunnya fake atau gimana. Toh juga selain kita melapor tentang pidana hukumnya, kita juga akan mendapatkan ketenangan juga, karena kita kembali lagi kita bercerita tadi kan, kita di Polda Bali juga akan memberikan masukan untuk jangan khawatir terhadap hal tersebut seperti itu. Nanti di akhir sesi mungkin kita bisa sharing lah sedikit.
0: Jadi itu dia tadi Rake dan Rai, kembali lagi ya apa yang disampaikan Pak Eko tadi itu mengingatkan kita untuk jangan pernah takut melapor sebenarnya, atau minimal bercerita lah ya. Jadi Ini jalurnya nanti akan lebih luas gitu loh. Nanti kalau Polda Bali sudah tahu, pasti rekanan-rekanannya nanti akan membantu juga. Daripada kita pendam sendiri, nggak akan dapat ujung-ujungnya gitu loh. Tetap aja di kita aja gitu kan ya. Nah tapi kalau membahas tentang hak korban, nah jadi korban ini juga punya hak kan ya, yang mengalami KBGO ini. Bagaimana ini LBH Apik memandang apa saja ini hak-hak korban yang mengalami KBGO ini Pak Wisnu?
2: Sebenarnya hak-hak mereka itu kan semua orang sama di mata hukum ya. Lebih ke memahami bahwa itu apakah pelanggaran hak. Itu sebenarnya yang penting untuk menjadi pemahaman di masyarakat. Sama seperti yang contoh kasus tadi mengenai objektivitas dari perempuan di sosial media. Kalau misalnya kita tidak memahami bahwa itu adalah pelecehan juga, kekerasan berbasis gender juga, berbasis gender online juga, maka kita tidak tahu bahwa hak kita dilanggar.
0: Oke.
2: Jadi masyarakat harus memahami manusia, seseorang warga negara memiliki kesetaraan di mata hukum. Setelah itu mereka mempunyai hak dan kewajiban. Hak mereka itu sama di mata hukum. Siapapun mereka, maupun mereka misalnya mereka orang yang difabel, ataupun yang normal seperti kita, mereka mempunyai hak yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu mereka harus tahu akan hak-hak mereka. Ketika mereka tahu hak-hak mereka, mereka tidak akan, mereka akan berpikir ketika terjadi hal-hal seperti itu. Seperti contohnya ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kita kan mungkin ya budaya, ada budaya patriarki yang
0: apalagi di Bali ya, patriarki masih melekat ya.
2: Mungkin budaya patriarki yang mungkin melanggeng kan di pikiran mereka bahwa hal itu adalah hal yang wajar.
0: Okay.
2: Misalnya saya melakukan kesalahan, saya dipukul. Habis itu saya mungkin tidak provide ke keluarga, saya layak untuk misalnya tidak ditanyakan, tidak diakui dan lain-lain. Nah, ketika mereka menyadari hak-haknya, hal-hal seperti itu pasti tidak akan terjadi atau meminimalisir hal itu terjadi. Karena apa? Ketika terjadi semisal yang saya bilang tadi, contoh kasusnya pemukulan, mereka akan tahu bahwa itu adalah KDRT. Ketika mereka merasa diserang secara psikis dalam artian misalnya dihujat, dimaki, ketika sudah bekerja, itu juga KDRT kan. KDRT itu juga ada yang fisik, ada yang psikis. Ketika orang-orang paham akan hak-haknya, itu akan meminimalisir pelanggaran hak terhadap seseorang. Seperti itu yang saya pandang.
0: Oke, jadi sebenarnya hak korban itu kembali lagi untuk menyadarkan kita juga sebagai korban ya. Apakah ini memang hak kita sudah dilanggar atau tidak? Karena kalau sudah terjadi pelanggaran, maka masuklah dia ke ranah hukum juga bisa nanti ya. Oke, jadi itu titik pentingnya hak korban di sini ya. Kemudian kembali lagi mungkin ini kepada Pak Eko ya di Cyber Polda Bali. Nah, kalau misalnya tadi kan ada kasus yang dia tidak berani melapor ke orang tuanya. Ternyata dia ngelapornya ke pamannya. Oke, dan astungkara akhirnya mendapatkan penanganan akhirnya ya. Nah, kalau misalnya ada yang di posisi sama seperti pamannya ini Pak Eko. Jadi kita mengetahui orang terdekat kita mungkin atau orang yang kita kenal itu sedang ada dalam ini KBGO ini, sedang mengalami ini gitu kan. Apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak justru memperparah keadaannya gitu.
1: Oke. Mungkin sedikit gambaran ya. Yang menjadi peran penting dari KBGO ini di samping kepolisian pasti di masyarakat.
0: Nah,
1: karena cenderung masyarakat kalau memang salah satu kerabatnya menjadi korban, entah itu anaknya atau saudaranya, dia selalu menjudge, menyalahkan orang tersebut. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?
0: Oh, malah itu yang ditekan ya,
1: Pak. Iya, jadinya bukannya nambah ngebus mentalnya, malah menjatuhkan
0: gitu.
1: Mentalnya. Nah, itulah peran kita di masyarakat. Saya harap juga masyarakat kalau memang sudah terlanjur salah satu anggota keluarga atau orang terdekat menjadi korban agar lebih jangan terlalu menjatuhkan istilahnya. Menjatuhkan mental mereka. Kita harus membantu dan juga jangan juga menyebarkan gosip.
0: Jangan justru kita yang nyebarin ya.
1: Kita yang nyebarin, malah kita juga cerita ke tetangga lah. Pasti ya, mereka pasti akan malu. Seharusnya kita menjadi orang terdekat bisa mengkip masalah tersebut. Kita pun jadi dari kepolisian, kita nggak sembarang menyebarkan berita-berita tersebut juga. Kita juga punya SOP-nya sendiri untuk melindungi korban-korbannya. Seperti itu. Nah, di samping itu juga kita juga di khususnya di Cyber Polda Bali, mungkin di LBH juga sering melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya masalah ini, tentang kejahatan di tindak pidana cyber khususnya kalau di kepolisian. Jadi kita mengedukasi masyarakat, terutama yang masih muda, yang SMA itu kan,
0: yang paling dekat dengan online ini ya,
2: yang paling rentan.
1: Ya, memang karena sebagian besar target mereka itu adalah orang-orang yang masih SMA,
0: di usia-usia kalau, itu
1: apalagi yang masih yang misalnya masih cinta-cintaan lah, masih SMA kan. Biasanya dia karena rasa sayangnya antara si cewek atau si cowok, dia merekam lah kegiatan mereka kan. Karena sayang minta fotonya dong,
0: minta pap dong gitu kan.
1: Nah, dia akan mengirimkan karena rasa sayang. Di samping itu, kalau memang korbannya istilahnya tidak diketahui, misal dia kenal lewat daring. Nah targetnya berubah lagi nih. Targetnya itu orang yang sudah mempunyai penghasilan. Karena tujuannya itu
0: money oriented tadi, ya, Pak ya.
1: Tujuannya itu adalah uang. Nah, saya mungkin sedikit sharing ya. Waktu ini saya sempat ketika piket di Polda Bali ada yang datang. Mungkin usianya parubaya, dia nangis. Nangis. Kita sebagai polisi kan nggak mungkin kita cecar dengan pertanyaan.
0: Iya, sedang kondisinya menangis. Iya,
1: kita tenangkan dulu. Bu, kasusnya seperti ini. Ibu jangan usah khawatir. Karena dia merasa, Pak, kayaknya saya di dunia ini saya sendiri yang mengalami hal ini. Padahal kan banyak sebenarnya. Cuma masih kita keep aja sebenarnya kan.
0: Tidak akhirnya, mungkin di-share juga ya.
1: Akhirnya kita sharing. Bu, sebenarnya banyak yang mengalami masalah seperti ibu. Pak, gimana solusinya? Dia nanya. Oh, ibu kalau memang solusinya yang pertama, tenangin dulu. Pak, saya takut melapor, Pak. Nanti keluarga saya tahulah. Suami saya tahulah. Tahu dong saya selingkuh, rumah tangga saya gimana kan? Pasti dia takut kan? Akhirnya kita memberikan solusi. Ibu tenangin diri dulu, kalau ibu memang mentalnya enggak kuat, coba off dulu di media sosial.
0: Oke, puasa dulu media sosialnya.
1: Puasa dulu. Karena dia ngotot, Pak, saya transfer aja lah. Dia minta 100 juta.
0: Oh, itu misalnya. Udah ke money orientednya ya, Pak ya?
1: Pak, saya transfer 100 juta, Pak, biar aman.
0: Wow, itu besar sekali nominalnya.
1: Makanya kan, saya habisin tabungan saya, yang penting saya aman, dia bilang gitu. Saya jelasin, Ibu, semakin Ibu menuruti keinginan dari pelakunya, semakin dia meminta, akan terus meminta. Akhirnya kita bisa tenangin, memang dia ragu untuk melapor, kita nggak memaksakan. Ibu, kalau Ibu memang ragu untuk melapor, nggak usah melapor. Saran saya, off dulu media sosial, nggak usah ditransfer. Akhirnya dia pergi, udah tenang sih, lumayan tenang. Dia sudah tabah lah, karena dia sudah nggak merasa saya sendiri nih yang korban di dunia ini, padahal banyak kan. Akhirnya dia pulang, kemudian beberapa minggu, beberapa bulan dia balik lagi. Dia bilang, Pak, terima kasih atas saran yang Bapak berikan. Bener kan Bapak, 3 hari memang saya gagal move on, Pak. Setelah 3 hari, saya sudah merasa lega. Saya sudah pasrah dengan keadaan. Toh juga memang ini dosa saya. Setiap orang punya dosa, kan? Kita tidak bisa menghapus dosa kita. Saya pasrah, Pak, kalau memang disebarkan saya gak masalah. Juga saya pasti akan menerima sebuah konsekuensi. Akhirnya memang tidak disebarkan kontennya itu. Ya parno sendiri sebenarnya kan.
0: Ternyata cuma ancaman saja.
1: Dan benar juga kata Bapak, saya gak mentransfer uang, Pak. Coba waktu itu saya transfer uangnya. Otomatis kan uang yang saya alokasikan buat rumah tangga, untuk sekolah anak, pasti akan
0: sudah hilang
1: semua kan. Lumayan kerugian, sudah saya rugi secara finansial, saya juga rugi, Pak, secara pribadi, misal suami saya tahu dan lain sebagainya. Makanya dari yang yang kita bisa ambil dari permasalahan tersebut, yaitu dari kisah ibu ini, nggak usah takut melapor intinya, dan jangan mengambil keputusan di saat kita tertekan. Biasanya kalau kita mengambil keputusan saat kita di bawah tekanan, pasti keputusan itu salah kan.
0: Keputusan yang salah diambil.
1: Makanya saran saya, cerita aja ke orang yang minimal satu orang lah, cerita aja, biar nanti orang tersebut yang memberikan solusi secara rasional, bukan keputusan.
0: Karena orang lain itu sedang dalam keadaan tenang, ya, Pak, ya, tidak dalam tekanan tadi.
1: Sama seperti yang saya bilang tadi kan, dia datang dengan keadaan nangis, kasihan sekali kan.
0: Udah bingung banget mungkin, Pak, ya, saat itu.
1: Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat, jangan ngejudge lah istilahnya, jangan menambah keruh suasana. Kalau memang kita sebagai orang tua, ya kita edukasi, jangan langsung memarahi anak kita seperti itu. Kalau memang sudah terlanjur terjadi. Kalau memang belum terjadi, kita sebaiknya sebagai seorang orang tua mengawasi anak kita dalam bermain media sosial seperti itu, apalagi masih rawan, masih SMA itu terutama.
0: SMP SMA itu zaman sekarang rawan sekali ya, Pak.
1: Kalau kita misal udah dewasa, kita harusnya mencari literasi. Di cyber sendiri juga punya Instagram yang aktif memberikan postingan-postingan mengedukasi masyarakat tentang kejahatan apa saja sih yang sering terjadi akhir-akhir ini. Jadi kita
0: ada juga
1: wawasannya terbuka, karena memang kejahatan cyber ini istilahnya makin hari makin berkembang. Benar kan? Yang dulu misal ada yang tahu kayak mama minta pulsa nih.
0: Kan
1: dulu. Modusnya dulu mama minta pulsa kan. Kalau sekarang udah beda nih. Kita udah melakukan video call pemerasan seperti itu. Modus-modusnya akan berkembang. Makanya kita sebagai masyarakat jangan bosan untuk melihat edukasi
0: belajar
1: seperti itulah yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, luar biasa sekali ya, ternyata dari topik ini luas sekali, dan tentunya luar biasa narasumber yang hadir ini bisa memberikan contoh secara langsung ya, karena memang sudah menangani kasus-kasusnya. Nah, nanti sepertinya akan ada sesi terakhir ya. Nanti mungkin kita akan sampaikan juga kemana kita bisa melapor atau menghubungi baik Cyber Polda Bali maupun LBH Apiknya. Dan juga nanti mungkin pesan-pesan untuk masyarakatnya ya, baik dari Bapak Wisnu maupun Pak Eko ya. Sebelum itu kita rehat dulu sejenak karena masih ada informasi yang juga akan mengudara.
3: Beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz, Kantun Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar. Taka dan Rai sudah memasuki Niki di sesi terakhir ya dari dialog kita di pagi hari ini, tentunya bersama LBH Apik dan juga bersama Cyber Polda Bali. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai topik yang tentunya sangat penting sekali ya, dan beruntung kita pagi hari ini bisa membahas tentang topik KBGO ini ya, terutamanya di ruang digital. Nah, sebagai penutup dari Pak Eko dulu mungkin, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan pembahasan kita hari ini, dan mungkin langsung bisa di-sharing juga sosial media dari Cyber Polda Bali yang bisa kita ikuti dan hubungi Pak. Silahkan.
1: Untuk closing statement mungkin yang bisa saya sampaikan, kalau memang masyarakat ingin dapat edukasi, kita juga di Cyber ada Instagram dengan username Ditres Cyber Polda Bali. Di sana juga ada kontak WA-nya juga ada, kemudian lokasinya juga ada. Dan jika masyarakat mempunyai permasalahan dan lain sebagainya, jangan ragu untuk datang ke Polres terdekat dulu. Kalau memang dekat dengan Polda, silakan datang ke Polda, enggak masalah. Dan saya rasa juga di Polres pasti diterima juga kan. Minimal kita sharing lah dulu kan. Tidak usah melapor, karena memang mindset masyarakat datang ke polisi pasti melapor. Itu yang harus dirubah dulu. Datang ke polisi bukan cuma melapor, kita juga bisa sharing juga. Karena memang di polisi sendiri pasti banyak ada kasus-kasus serupa seperti itu. Intinya jangan takut. Apapun, kalau pesan saya kepada masyarakat, apapun permasalahannya pasti ada jalan keluarnya. Seperti itu sih.
0: Oke. Terima kasih Pak Eko untuk pesannya, dan juga jangan lupa di follow Instagramnya ya, Rekan dan Rai. Dari Pak Wisnu, silahkan, apa yang ingin disampaikan?
2: Pesan saya ke masyarakat, saya mau mengutip yang Pak Eko bilang tadi tentang jangan ngejudge korban. Nah, kalau di LBHP itu kan ada yang namanya sistem victim focus approach, dalam artian itu kita fokus kepada korban, bukan fokus kepada ngapain kamu gini, ngapain kamu mau gitu. Dalam artian masyarakat itu jangan bikinlah kayak yang Pak Eko bilang keruh, mungkin keruh. Kita pahami karena kita terlalu banyak faktor yang membuat dia melakukan hal-hal seperti itu. Ada misalnya relasi kuasa, mungkin ketika ketimpang relasi kuasa misalnya guru sama murid kan, apapun yang dibilang guru bisa saja ya dituruti oleh muridnya. Jadi kita harus memahami itu, artinya kita fokus dengan korban, bukan menjudge atau menyalahi dia akan apa yang dia lakukan. Itu untuk masyarakat. Dan untuk korban, kembali mengutip Pak Eko, tidak Anda saja yang mengalami itu.
0: Anda tidak sendiri.
2: Anda tidak sendiri. Oleh sebab itu, mungkin kalau belum berani melapor, menguatkan mentalnya terlebih dahulu, mungkin Anda bercerita terlebih dahulu ke orang yang paling Anda percaya. Kalau memang merasa tidak ada, mungkin Anda bisa mencari seperti lembaga bantuan hukum atau sharing ke kepolisian agar mental Anda itu terbentuk dengan baik terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan itu sebelum mungkin ke depannya berani melapor ataupun mengikhlaskan hal tersebut. Itu untuk korban. Terakhir saya mau tadi apa, sosial media. Jadi LBHP punya sosial media IG, Facebook, TikTok. Kita juga ada hotline, nanti tinggal cek aja di Instagram, di sana juga sudah lengkap informasinya. Kalau misalnya mau sekedar konsultasi tentang permasalahan, bukan hanya KBGO ini, hal-hal lain juga. Semasa itu adalah permasalahan hukum, kita bisa membantu untuk konsultasi, sharing, dan mungkin memberikan saran untuk tindakan apa yang dilakukan berikutnya kepada teman-teman yang ingin sharing ke sosial media kami. Di situ juga ada banyak edukasi-edukasi, dan kita juga punya kampanye-kampanye. Mungkin masyarakat ada yang ingin menjadi relawan atau menjadi seorang paralegal yang bisa memiliki legalitas untuk memberikan pendampingan sampai ke kepolisian, bisa juga menghubungi kita untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan kampanye dan edukasi yang kita lakukan. Itu saja sih Kak Putri.
0: Terima kasih banyak Pak Eko dan Pak Wisnu sudah bersedia hadir di pagi hari ini dan memberikan banyak sekali informasi ya yang tentunya sangat penting untuk kita semua. Mohon maaf ya jika ada kesalahan selama berlangsungnya dialog ini, dan tentunya ditunggu di kesempatan-kesempatan lainnya.
2: Siap.
0: Ya. Baik, untuk itu Reki dan Rai, Putri juga undur diri karena sudah pas di jam 10 pagi ya. Sudah membersamai Reki dan Rai dari jam 5 pagi tadi. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan acara Dagang Gantal, kemudian ada Gede Duta juga yang akan menyambung kebersamaan Reki dan Rai di Pro 4 RRI Denpasar. Untuk itu kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Santi Santi Santi Om.

Swastiastu. Kan Rai kembali lagi di Gatra Bali bersama saya Gede Duta, pengamat meteorologi geofisika Stasiun Klimatologi Bali. Trai Budi Samantu mengatakan sebanyak 20 zona musim atau SOM wilayah Bali atau 100% diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dibandingkan normalnya. Diingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Bali saat ini masih berada dalam periode kemarau yang relatif kering dengan awal musim hujan yang terlambat dan sifatnya normal hingga atas normal. Nih, sehingga hujan dengan intensitas lebat tetap berpotensi terjadi. Trai Budi Samantu menambahkan meskipun periode puncak musim hujan di Bali tidak berlangganan serentak, namun Februari 2027 mendatang menjadi periode yang mencakup wilayah paling luas. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit. Sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.

0: Dum, pim, dum, pim. Kinten sampun suaran kukul rik kalaning wenten potoyan niatnya toto napi malih mau siatnya makudang-kudang sampun iatnya piodal utawi ke bawah terlayanan sampun lintang purnama kapat sampun anggar kasih perang bakat sampun makin rauh atas potoyan ni tumpuk wayang karauh antul-antul atas becemang kelau pula atas sekata bintelun jah. Niki sampun ciknan jagat ekerte, trete, dek, pokoknya subur makmur maka ciri ira goreng balik dumogi je kepicayang warna nugrah anida tetap bersyukur mawi dan topik makin tetap bersyukur. Om Swastiastu, Om Abhigya Namastu, Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswarta. Mugi segala pikiran muncul dan datang dari segala penjuru. Ingin kita dane, semeton sami sahabat budaya, rakan rai, pengundang setia dagang gantal dikiring di jamaliring program 4 budaya RRI dan pasar ring margi ayam murut nomor pitung dasa niki. Berasa gar kita mana titiang nangoman presiden wali nyadang ratu itu dani. Ring galah kanjak gede makin titiang jake pacang. Ngelanturang suwo dharma di kalanum ngenter acar dagang gantal kita lah galah melebos kalih baledan. Ilingan pelan ke pertama pasti ke sang medwe galah katur ring galah buddha makin pasti ke galah tiang sekangin gianyar. Bangli, Klungkung, dan Kerasem. Nanging mah buat pisan ke sane nentan medwe galah. Niki utawi ten galah hiraga sampun munggah. Sarang pemana ketat niki kalau berani lewat niki berarti ten menghargai kesepakat hiraga sarang sami. Napi malih ring galah haring sukre utawi hari Jumat niki pasti keben galah haring selat segara niki nak mewah malik ide. Ida dane menang dumunnya. Bila masuk enten galah rebutan. Ingat titiang ring studio tenewe di kisarang pianak titiang. Dane anang duta gede anang duta dipastike. Ragan cucu sayang ring perempat sarang sami ni Ita Bajaten Ban Badum. Udah weni sami ayang utama ane dane. Gong biang tiang but loader pastike niki. Nge siram malih sultan yang kawawo tan menangan terbe budi sepi kena semua tan anu kang putera mungkin je suge arta berano ni siang atas ada pegedek perling piana soma cucu pasti ke sepi dak dene mawi ni kalau mawi ada wana sapu ni ngiring bersyukur eh pantan telah galah-galah titang buka tiang warung dan makin ring 0361223361 Om Swastiastu. Nggih menang lumun nggih. Nggih, sareng tira niki ring dije.
1: Om Swastiastu Pak Mas.
0: Nggih.
1: Jaring gianyar ditre.
0: Oh, kebit iki kebit.
1: Yang Gong Biang Sri Agung kan.
0: Sampun Gong Biang Agung Sri Kali. Nak ngudang niki tu.
1: Yang jadi ngarang belajar Pak Mas.
0: Sedang udon niki.
1: Yang mangkin sedang nelpon
0: Ampun ya nelpon nambil majahit kadang-kadang niki.
1: Ampun wulsan wau wulsan matanding bayuan ampun wulsan.
0: Dan salam saking yang kadek galau di Wikayanti niki pemain arja niki.
1: Rahayu salam kenal nge.
0: Salam ibu Putu Suryati Ika Indriani Pakar Rancik Ene pengusut yang dadong ngeplut dadong kari dadong warti. Iya duduk nih.
1: Ya untuk
0: pupus ini
1: Pak Man.
0: Ini. Eh wayang sudah banyak semua niki nyalam banyak semua niki.
1: Pem... Iya Pak ya, nampun
0: nanti yang jaga. Tukang suling asli nih kan ya, tukang suling Pak Yandira Rajang.
1: Iya Rahayu.
0: Iya.
1: Tawetin
0: nge. Iya.
1: Om Swastiastu.
0: Iya lurus.

0: Ingin makin kecap mencerita pemargini desang Prabu Ariswaryo Dale Tantri kang cerita.
1: Madegering jajah.

Begadu, luwe kasup tur kasumung, kadilingi kita sang Prabu.

0: Jagat erahayu landuk kerja murah sandang murah pangan tur papan.
1: Semua paman. Yeah. Kebetulan Pak Dek Kapeng ni ke nyarangin.
0: Kali nu masuk bang.
1: Gerahayu, ni kita kita yang megah kering sejebak batang sinar bagi rasa den lomba pelacing.
0: Bu Yan Sari Mertep, Yan Sari Mertep, semua bawang dalam niki Bu Yan Sari Mertep, benten ring pura di tempul ngayah niki.
1: Buman, Rahayu Buman, angin melebas galah yang boleh meranjing. Di galah wali yang paman, kita yang pamit. Om, cantik, cantik, cantik, om.
0: Semua. Uyan Sari Merter yang semua bawang rayu sedang ayah hari kiring pura di tempul mugi segaroga sang sami bu ya saniti hosan om swastiastu ya om swastiastu om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Raden Galuh di jagat sandan niki.
2: Heeh, ben jero mangku. Ben Raden Galuh.
0: Punden cok ado biang.
2: Urang de duta rajang de.
0: Nggih,
2: Paman, pusinom ring Darmo Prawerti, Paman nggih.
0: Nggih.
2: Om, abi kenem Mas tuh.

0: kitakining sewak agun widya keruang puloning ayuset jening mas pitaran biang de dewo nakek tuang malu luli jani dewo nyandang mapi dap-dap jening metaki-taki jening apa mawenal ke keto
1: padahayudag lur-lur pak man
0: adepin malu
1: ma

Pang Brosidun nak ngasih ke cening ingat alep manis tu. Pang barasa warak tanpa nada, dah je cening raos. Makisan kenyam kan, subuh nak ke demam.

Jo, nyende wo mau wako ngaine boyo-boyo. Ulian nilip bande wo pang biso de wong nanalung sing nyandang, buku ketuk.

Nang tulat dewe tinut cening nak sajo-sajo satio digemi satio herdayo satio rawa satio peminau apobun satio laksana.

0: Mungkin je luak riri cenie das mimbol aja saja sujur sing ado masih cacat dah numpuk wayang kayak nete kau manangkil mulai ngawang.
1: Oh, mapak maman ngaya sangarel.
0: Angar man.

0: Jujur, mulu sing misi cacat ke. Antas dari sunar dini dijagat.
1: Sejepatan sinar bagi rasa den lomba percing salam nemo nyamo dogen. Noda harus nihin ya besi Pak Man.
0: Jauhnya ini dini segar mencamplung di tomat mas segar.
1: Nge om santi santi santi om.
0: Cuk semua mereka. Memang mana dong man. Sana diwasan panoceng kangen bangli. Ye, pertama ni ke, lama, anda lek longkong kerasam. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ye. Yang
2: sakian
0: kelungkung
2: pak.
0: Nah, kelungkung saja
2: nah. Bu Adi ya.
0: Ye, siapa?
2: Bu Adi.
0: Nah, Bu Adi ye.
2: Ya, apa untuk kita mak?
0: Lulus, lulus.
2: Om

Yeah. Mana kita sambut puput pun bilang ide bertara siwa makin aku capu cat ide yang Dewi Umar.

0: Yang kemana aduk duit yang becik pisah niker aduk.
1: Penepit yang niken tua anak-anak.
0: Ridoang ratu mau pijak pemari ayu sana becik.

0: Napi ni ka?
1: Yang umur itu ni ke yang umur matur.
0: Tadi kecawes antuk ide yang botari umur.
1: Ya tu mangrak sebobotan
0: Donyen sak, donyen tuna di sejuran bebawasan.
1: Satu titik
0: satu titine pang benok pang jangkep pang luung doh
1: rawan watan ipong
0: sing ada lian ide mu parap sangarah ke wanu
1: caling ranyap kadik pedah
0: yang muntut tu ayang ni tu nak letak yang caling yang ranyap kengkian cara pedang
1: Umar Dewi kasihan kita semangat
0: agiak ala ning aksi manyinga
1: pasir cik semua sama
0: pat ngedong sih jelas umur Dewi dia pat ngedong ni kau
1: ye yang megatre cita sarang samir di semitra dagang gantar sejabat batang sinar bagi rasa dan tombak lecing salam semitra kemanten Pak Mang yang semua pamit sinap tiang antuk prama santi om santi santi santi om
0: anawin dan sana lindang beli gede, tapi antam rezeki. Inge, dedane sang sami ngireng je pian sayang demun wentan semata sane lintang. Inge durus de.
2: Kantin kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
4: Pusing. Pusing.
5: Eh, ada apa tuh?
4: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
5: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Beli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
5: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
6: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lestarikan budaya.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Mari lestarikan budaya.

0: Ingin keracu dedane semeton surya gusti nitiam sanewau sampun wendan lintang semadre mugi wendan pengen wanya ngeye maka lantur nitiam niki dur sangkan galah sekangin-kangin om swastiastu. Nge, om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak
0: Deh. Yang usia aja nyoman yang.
1: Oh, nge, aku yang sekawetra anyar niki.
0: Sakeng?
1: Sakeng gianyar.
0: Gianyar napi nike?
1: Tiang bang.
0: Oh, bang rajan gianyar, rajan semua nge.
1: Nge, nge.
0: Lurus nak daging
1: ni? Yang biang tu niki rajang kenar.
0: Nge, dagingnya? Nge,
1: nyarangin laja.
0: Nge.
1: Pupusin om niki nge. Oh, mawi kena mas.

Deng adong adong, deleng neneng neneng deleng neneng adong. Ye, mau bawa bos makin kalanan itu nih.

0: Tanemang. Ampura.
1: Cie, nomor ngawet pertama, nomor dua, nomor ngandang, nomor telu nih kembali ya.

0: Nak di sidori bahasa ini kan bun. Mantap.
1: Angge sinampurang niki.
0: Kan ngiren sarang-sarang.
1: Angge sik semau untatin para mesanti om bun. Santi, santi-santi om.
0: Nih, luar biasa. Sana Tion Ruh Tagi yang kirim 0361-223-361 Om Swastiastu. Oke, sampun.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Mama.
0: Diam.
2: Sarang sirat, Rika.
0: Iya, panak yang dewan bagus yang ngeladin si bapaknya.
2: Aduh, panti sampai Pak De Kapten.
0: Gede duta pada panti rumah sakit ngalih obat kulit banyak putih. Ya.
2: Ijang wajah Pak Mang.
0: Durut nah.
2: Janten manut sarangan jebol.
0: Manut udah ta.
2: Yang sama bau niki. Om, wasiat sih.

0: terbuka pedang hitam purai amat ya pernah dosanya nih Bu Ian cari merta menang domon
1: amat lengah nih dosanya.

yang saja kita pedang tanpa raih amat ya sing ugut sing mangan bolantas bini moyang sanelianan.

Haluyo lemune tan potando ya patu cara raga medar ngajeng mungkin jangan menggilo nar yang sing lantas selang ban ye tadi ban pudidian beragan gaya itu mah.

0: kaget rauh teker sang mong negala lantas
1: sina
0: kau sang monggala di jalan kau melembum lep jak bergidek singgida kengkeng cara nak warak mematu aglub di dian ni pemadan lemu singlah peminah oh teko tak sang monggala dat lah tembok baglo lah dat mematu
1: makan nap kaplong
0: wow jak kewa banang diru ni dia no

0: di sebuah kereta sekau latar semua galak. Saya lah dah ngidang bela dengan awak. Patut yang pedidi ngidang raga lembu nak sing matanduk. Ngalai padang buit-buit kan. Kau imbarga parti. Kau sang mong. Tertedahan mesti mekuah.
1: Lengah-lengah buah.
0: Okay, wo nyaman. Dia nak kiri bitra macam semua.
1: Semua, Pak Mak.
0: Bu Memek Bintang yang lam niki pamat tiang merang sama tuan tiang ring bitro sekangin kangin ratu tiang dok begini kalau tiang uyak canang niki gitu
1: siapa ni kau bang?
0: Nee Memek Bintang nee nyamo nak saya bang nu keto bang tembok sumbang.
1: Inggi sarang kenal. Kita sarang sami paman dari Madeoko dari Biarako bunga dari Partel yang Sri Agung yang Sri Kali. Ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelacing iratu sarang sami.
0: Inge.
1: Kena melinge. Rahajeng rahajeng yang ngeru budok Leon mungkin nampun uo semua banten.
0: Budok Leon mungkin ke?
1: Inge budok Leon mungkin paman.
0: Inge
1: paman. Sampai RI sarang sami mana kenang lantur sih
0: dan semua. Cik semua.
1: Bukan, galah kantor tapi nanduk Pramo Santi. Om. Santi.
0: Cuk semua niki. Wentan nyaman kita ada banyak semua niki. Paman cuk semua paman punya ni satak ni kerang wanti yang blend basa-basa. Niki sampun di dia yang beragam dumun. Gelo matu yang ni memang dong bintang yang ni megerosan tu tu. Tadi bantu le gambar gen tu tu. Cuk semua paman yang nanti yang meluncur jam lima yang kebetulan orang bantuan beras nah cuk semua lah. Pekedek pekenyum dah dong mangku kena arah ajang dong mangku. Om Swastiastu malah siki niki. Om Swastiastu. Nah, orangnya dah menek nak. Nah, yang ni dah ingat nyanan. Bahasa umum berperagat tu. Om Swastiastu. Ye, kantun man ben sik nun ben 5 menit tau. Kali kalah ben 3 menit tau. Nah, man bawa ne bawa sik. Ye, Om Swastiastu. Sira niki lagi ngan sampun ke saya saya ke. Antuk Memek Bintang niki.
1: Swastiastu Pak Man.
0: Inge.
1: Yang ring mas niki ada yang teko.
0: Aduh, tumben man menek. Salam ja sekian banyak semua niki nak dong nanding cana satak perlu kutus.
1: Napi boleh Pak Man.
0: Ane bawa na.
1: Sinom boleh?
0: Ah, sinom ben mani nana? Iya,
1: napi niki mas mamang
0: nge. Nah, nge dulu nih kang. Payan Sudiro nyalam nge, Pak Bintang nge. Nak mempayas makin, nak kalau semua.
1: Awen Pak Man.
0: Nge.
1: Om Swastiastu. Mengandika.
0: Lah, besok.

0: Pengen jaga Bali.
1: Aduh, ampun galah paman kawan satu padoki kang wang dumun.
0: Ingat.
1: Pendalam galah pendan kadi ngajang pok lekat lekutnya anunya anu itu.
0: Ya,
1: yes, semua Pak Mas. Kang Yang, Kang Ledang.
0: Pak Tantinar bagi rasa.
1: Tinggi. Lu bisa 1 menit Pak Nang ya. Ingi kita dana sarang sami duan galah jam sholat miring darerean demun. Kadi sampun wis ngerayunan ngajeng. Masa anda ke demun. Melebos jam sholat malah lantur di tiam. Ilingan empat sehat liam mas sempurna. Daging buah-buahkan. Napi jari kembang seger. Buah naga. Duren poh dikediatun man ngide lah meli. Sampun stan dulu nika entan niki poh lelima paman menyana bot yang ketu yang telu nggih engge suk semong kresean nyana di bad di baso jana pangtan matu nggih suk semong iring pias yang dumun selintang.

Rakan Rai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Suwitre, mengatakan pihaknya mendorong agar besaran UMP semakin mendekati kebutuhan hidup layak pekerja setelah mendapatkan masukan dari sejumlah aliansi Serikat Pekerja Indonesia di Bali. Namun diakui kenaikan UMP tidak bisa dilakukan begitu saja karena telah diatur melalui formula dan sejumlah indikator dalam regulasi. Menurut Nyoman Suwirte, selain UMP, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali juga mendorong penerapan upah sektoral sebagai salah satu langkah untuk memberikan ruang bagi pekerja memperoleh upah yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan sektor usaha. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ing retude dani sepet sami sore Gusti Titian malih lan Dr. Titian iki nggih nanging re song 361 223361 nggih. Sana jaga pacang lagi ngim. Sempat orang tiang galah rebutan makin ye. Om doa sehat tu.
1: Om doa sehat tu.
0: Inge.
1: Rajang siang kok nyaman.
0: Inge rajang siang.
1: Kenapa gak tau Pak Man?
0: Becek-becek, niki napa monitor Pak Pak Yulis rajang niki Pak Man, tiang nesetata monitor niki, salam berdayani, daweni.
1: Tiang dong harta niki.
0: Tinggi niki daweni, alam niki, dadong harta okay, karta.
1: Raja Pak Man, nyarang niki.
0: Tinggi.
1: Om tuas biasu, lima fardo Pak Man.
0: Tinggi.

Nggih, pangalinunang tatwa carita ide sang Dharma Wangsa.

0: Tuan kena hadrika nak seripet dewara tu.
1: Ya amora.
0: Yeah.

0: Ining jago pacang memuk mereka pasti ke sangkalo ne ketemu yang padam ke dia sapu nika.
1: Ingat semua Pak Man.
0: Yeah.
1: Kalau sarang apa niki?
0: Ingat
1: lo gak Pak Man.
0: Iya. Yeah.
1: Ngeragau niki Pak Man.
0: Dah nampak tahu niki nak bagus punya nang rutan ibu dewi sading uyut. Niki tu hari jadi dia niki nak cian kejadi apa sih cekan lo bagai saling pandang-pandang niki.
1: Mantap kena Pak Man, pengen
0: tersenang sama
1: Pak Man. Agak telah yang
0: sejepat
1: batang sinar bagi rasa dan lomba berhenti. Salam masu Witra Kuantan. Terus semua, yang apa pamit. Terus
0: nanti santi, santi. Terus semua dong Arta, ini Rajang, ini marah tekap yang nanti yang terkeling rekam. Ini butuh swastiastu.
2: Iya, swastiastu Pak Man.
0: Nah, coba madar, kondena.
2: Sampun.
0: Bapak kali ini, nanang. Bapak mau tanyain ya, Widlot itu.
2: Oh, super.
0: Suwadarman raga mau beraya. Nanang nang sanggaran itu nanang duta boh neng ajang. Om swastiastu. Sanggaran neng raja neng.
2: Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang tia Pak Man sarang siran kiring tiang.
2: Sarang Ari. Ari Darmayani. Ari
0: Darmayani Swakini Saraswati.
1: Rahajang tugas nge sarang Pak Man.
2: Inggih.
1: Yang nyarang Pak Man.
0: Iki nang duta. Nah, kan sira niki.
1: Yang Nini Bella.
0: Bori Nini Bella nak bengkong bori ini lodro gini bongo.
1: Jadi kawet yang Pak Man ring ludako niki nge pupuk ginado.
0: Gadang ludako.
1: Nge jadi kawet yang Om Swastiastu.

sekalau merupuk lino nak si kena ni kayun perjalanan sang nubdaku nak rahayu kita ni kini belum dah kau bagus pang ruang dia.

0: Nah, gitu
1: lantoran
0: rare sebudal ilup dake punike
1: umah,
0: ke
1: ya,
0: umah nih.
2: Matur suk sama Pak Man sarang gak seri kentan sat
0: Ari
2: yang cik. Tiang makasih niki ring dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percengkang yang menyamo dogen tiang mau pamit. Santi santi santi om.
0: Inge, matur semua pun iki, Bu, Be, Bu Bella nggih, Pak Man. Nggih, Bu Bella.
1: Nini Bella.
0: Nini Bella punika. Nggih, sapun api mangkin ngelantur, Pak Man? Ngelantur, inge.
1: Sari tiosan durus lagi.
0: Tiosan durus. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Sire.
3: Ya, Kak Erlan.
0: Kak Erlan.
1: Ya, para angida sang Prabu Saramio, eh.
0: Mungkin saramia telur gendingnya.
3: Nasi nih
1: sih. Ulah.
3: Sinam Pak Man.
1: Nge.
3: Baru wiring wenten ring jaga.
0: Nah, tau mungkin ke cerita yang sani wenten saluwiring sani wenten ring jagati.
3: Madue sesana sami sami
0: madue sesana utawi suwadarmane maka sami jasani wenten ring jagate punika
3: napi male
0: Imanusa napi malih imanusa sampun pasti ke embas punika madue swadarmani
3: ritan kawi ai ini luweng ai
0: pinih luweh pisan punika kebaos menumadi dados si manusia masuah dharma sani becik
3: mendue sesana pasti
0: nah napi punika suah dharma ni sanika pertama padut iling padut subakti

0: Dan lali taler ring dan ni biang itu minum kadi.
1: Ada.

0: Rares, kesuecayang oleh ide sang paramo kawi.
1: Selamat buat kena. Anodet kaya.
0: Raris embas pudre punika sani ngawi nang kayun ni nudut mana seneng.
1: Wapak pira.

0: Dambo.
1: No, come on.
0: Yeah.
1: No.

0: masyarakat lah, ada di kampung.
1: Ini kenapa, Man?
0: Aji, ibu sepisan, puput. Pegeling di tiangnya.
2: Terus semua, Pak, Man.
0: Bu Dewi sadeng, Bu Dewi sadeng.
2: Ini, malah aja bos, munga. Terus semua itu hari cantik. Terus semua, Pak, Man, bagus. Ini pada dagang gandal sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pecing mang nokena rahayu sarang sami. Salam menyamo dogen. Yang makan itu om santi santi santi.
0: Oh. Inge. Wendan seneng lintang dumun niki mugi wendan pengenonyane melebot kembali di tanjang kepacang lantur dur spiar sayang.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek. Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang. Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura. Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau. Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya? Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
4: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kalimantan bentan sawidra menika sami bentan naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Inggih karatu dedanis tuan sami pamirsa pengundang setia dagang kantal Bu Putri GWK rajang mesana kedemen nggih Putri GWK tala sendan istilah segar nggih galah rebon iki dulu dagi niki tapi benten sebetong ditiane kak dire benten ring margi niki pamon kuling tiang pecinta berat niki Titiaring margi ni bos ngaya nopeng niki sah kena ancap makin ditanjak kepecang meluncur ke Singapura makin rajang ka ada yang di jalan salam sekian butuh hari jaga tu hari pekak dira penasaran ka hari
1: rajang kenal
0: inggi sang rada mun seperti mana ka
1: inggi om swastiastu
0: inggi om swastiastu
2: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Man, sayang Tuarik nge.
0: Nge, Tuarik. Salam saking Pak ya, Pak Kak D. Sudiran iki penasar legend. Nge,
2: semua yang rajik nge, Susi. Nge, sakin Pak Man, untuk kupo sinom nge.
0: Nge, Wirado, Parwo?
2: Nge. Om Swastiastu.

inggih Ngeraris ide dia Sutisna ngarjana meruntuhkan bawos punika

0: Di subuh ni rari ngidangnya nak buka cai munuang takiang takiang itu radis berdadap lanturangin sekitu arep kinten bawas dan sang sutisne kira langkung ngompor apa nocing
1: untuk semua Pak Man sarang tuare galah lah narus ini kita mengaku majang ring semeton dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba kecing mugi rayu rangjang sang kami tun salam menyambut ogen
0: pamit
1: om santik santik
0: cuk semua panoceng pergi no anyar akeh niki pergi sang kami sane muat badong stewol kepala niki wenten kak sudira penasar niki wenten membuat akeh niki tua rina tua rina kalau pakaian arja menarnya nau hubung kak dira nge suk seman daging malin niki nah sanggara nih.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Ini, sira niki.
0: Babanan.
3: Babanan.
0: Oh, ini Ita niki nggih.
2: Pak Mani.
0: Ini Ita.
3: Iya.
0: Bu Lodro jeung nih dok igung biang tiang niki.
3: Anton ini balik.
0: Oh, ini galuh masih, Ratno Magali masih.
2: Munggah-munggah
3: galuh. Penyiar
0: ngenara. Nyaranya, Pak Man. Ingin nih, ini sarang pianak di tiap wener di kita lar.
3: Ampun ingat, Pak Man, kan di nini dah, Pak Man.
0: Ingat, lebih dah nih.
3: Nyaranya gini ada,
0: weh. Ingin.
3: Om
2: Swastiastu, ge. Nggih, durus, Bu.
3: Nggih, rajang tugas,
2: he. Nggih.
3: Om Swastiastu.

0: Inge sani mangkin ke bawsa ngerauhin ring pesang gerahan.
1: Di gereja carita, inge bener nih.

0: Sani mangkin raris kas cerita yang sang nakule jagi madur.
1: Margito ido sang kresna
0: ngandike ido sang kresna
2: ledang kayo nido sang janar danut kita ning

0: Apa tu kak yang jelas?
1: Pura wanita genah suci.
2: Sane mangken kamu sang genah pura. Ini pun ikah pak ma.
0: Genah sane luweh suci jadi itu kan pura. Kita dah ada ya.
1: Genah manusia mana?
2: Irike genah menyuciang pikayu nani.
0: Nyuciang sing menyuciang nyuciang kayu.
2: Apa ni ke? Nggih lanturang mantan. Pirang munike.
1: Tungkung ban. Kalau.
2: Napi ni ka. Napi ni ka pak oneknya? Oh putus puniki ngi. Ah putus. Yona kau dah putus ya? Lanturang. Nah, sekali pun nikah ya. Ma pinunas tekian ing desa Sangyang Widi ring genah pura sani pina ke suci pun nikah. Nunas pemargi rahayu sekali pun nikah. Inggi puniki Pak Las pegat puniki.
3: Gong biang mesin, kolin tiang Pak Man inggi sehat selalu biang. Om
4: dua siang. Pak Man.
0: Ya.
4: Gak nyarangin.
0: Betul hari ini memang nih.
4: Memang.
0: Nah.
4: Penapi gak terlalu memang ada Pak Man dalam dua hari.
0: Ya, deh. Sudah bersih, ya terlalu ini.
4: Nyarang mungkin ada Pak Man.
0: Nah, bersiap
4: di sini. Udah cening piana
0: Nah, tecening butuh hari tadi ning pianak biang pianak memen nak buka cening.

0: Meras teh sing eta ya. Napa mujuk kena jeneng Mila alih sing puan-puan ba nulik tuni.
1: Ya, ya jeneng.
0: Sing bakat-bakat gal anak meras teh sing eta.

0: Ngedeng ngedeng napat ngedeng sih ngepat ngedang yes.
1: Ya nak dini
0: oh pat ngedeng coba mengantosan oh, mudian ada gengelah karya buat wayang yang ngedeng sedih meras dia
2: tenang. Ingat ke
0: sana itu mangan. Itu ingat mana ni? Saya ingat ya beli bin dua tu, tu dengan itu dia boleh buat lewat.
2: Ya, itu pernah,
0: Pak Mas. Sing memang sing lah pernah itu Pak Mas. Nah, Pak Mas, lah kawan mudah apa sing ngetel ya peningan bin?
2: Yang ingat Pak Mas.
0: Pasti ingat kita dana sarang sami semeton. Batas sinar pikir rasa dan lomba pelacing ring dicu cepat dah belingi. Kakak rau dikidu men galah sabun water sen titiang nangoman.
3: Titiang Ari.
0: Kalau rendan anak titiang bagus. Dari duta, musuh mau pamit. Puja Brahma Santikatur, Om
3: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah meruruh dharma arte kamu mimah moksa. Sepatutnya ne wantah dharma sane angen dasar meruruh arte kamu mimah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apu-apu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang Siang, Rekan Rai, Muali, Kecunduk, Serang Titiang, Gede Dutang. Yeh, pasti ke ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Akang Aing rahe nasna bece niki deduta pacang mengajak Akang Aing niki nggih untuk memberikan niki nggih sedikit informasi terkait dengan UMKM utawi usaha niki nggih. Nah, Akang Aing siang mangkin deduta nenten newek niki deduta kesarangin niki sarang
1: Putu Ari.
0: Putu Ari. Nggih, Putu Ari, penafigator Putu.
1: Halo Kak Duta.
0: Emang Putu ya namanya?
1: Iya, Putu. Biar enggak salah paham antara Kak Dayu Ari sama Gung Ari, jadi Putu Ari dipanggilnya.
0: Oke, satu Gung Ari, satu Dayu Ari, satunya Putu Ari.
1: Putu Ari, betul.
0: Nggih, Putu. Putu Ari, kita kali ini mau bahas terkait rekomendasi ya, rekomendasi ide usaha. Yeah. Nah, apa yang akan kita bahas nih, Putu?
1: Nah, yang kita bahas kali ini adalah inovasi usaha dari bahan belimbing wulu.
0: Ah, belimbing wulu, ya. Yeah. Apakah ini akan belimbing wulu nih kan sering dibuat pakai sayur, untuk sayur nih, yeah, bahan sayur. Apakah ini berkaitan dengan sayur, Dayu? Dayu Putu.
1: Iya, kalau untuk sayur Kak Duta bukan sih pengolahannya, tapi cenderung ke makanan penutup seperti manisan dan juga sirup begitu.
0: Oh,
1: Kak Duta.
0: Manisan ya?
1: Iya, manisan. Karena
0: gini ya, Putu ya, ini manisan. Sedangkan yang setahu Deduta, belimbing buluh nika kan kecut, asam-asam
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kok bisa jadi manisan? Asam.
1: Nah, nanti ada cara pengolahannya Kak Duta, biar gimana rasanya itu enggak asam, enggak pucet lagi.
0: Nanti lah ya kita berikan sedikit iki cara pengolahan supaya belimbing buluh nih ke tidak kecut, tidak asam lagi dan bisa dijadikan manisan. Ye, akan merai masanakan dumun mulai bos Deduta sarang Putu Ari pacang wali nyaranya akan merai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz, sekarang Rai Kantun Sarangin, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Eh, wawu ilelut payu mocol yo, tapi sekarang Rai tentunya tidak akan memocol niki karena mendengarkan niki nggih informasi dari Deduta dan juga Putu Ari yang pastinya akan memberikan informasi terkait rekomendasi usaha. Kali ini kita akan bahas napi manisan ge.
1: Manisan blimbing buluh.
0: Manisan blubung blimbing buluh kan ge dayu. Dayu putu hari ge.
1: Kak Dayu dipanggil terus.
0: Ge putu. Nah, setahu Deduta niki usaha manisan blimbing buluh niki kan sangat jarang ge.
1: Iya, betul.
0: Ge putu ge. Nah, jadinya niki akan Rai yang mungkin berminat niki untuk membuka usaha manisan blimbing buluh niki tentu saja memiliki kompetitor yang sangat sedikit nih jadinya pasarnya nike masih
1: sangat luas
0: yeah. Masih hijau gitu nih. Jadi rakan-rakan yang ingin buka usaha niki masih bisa mendapatkan banyak sekali customer nih. Nah, seperti yang disampaikan oleh Putu Ari tadi, blimbing buluh nike kan masam gitu nih.
1: Iya,
0: nih. Nah, gimana sih
1: kecut
0: ya? Gimana sih Putu caranya ngubah rasa blimbing buluh yang rasanya kecut dan asam nika menjadi manis?
1: Oke, jadi gini Kak Duta, karena rasanya asam, jadi dalam prosesnya itu nanti ada direndam dengan air garam, kemudian juga direbus begitu dengan air gula gitu.
0: Oh, direbus dengan air gula ya, biar manis ya. Kalau Deduta direbus pakai air gula, mau gak manis dia?
1: Mungkin okay. Tatani Lodra, iya.
0: Lu galuh diingetin nih sama Putu Arinya.
1: Enggak.
0: Ini kan direbus nih kingnya ya, blimbing buluhnya.
1: Oke, jadi tahapannya secara lengkapnya gitu Kak Duta. Yang pertama pastinya bahan-bahannya dulu. Yang pertama ada blimbing buluh, kemudian gula pasir, garam, dan juga air gitu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita cuci dulu belimbing wuluhnya hingga bersih, lalu bagian ujungnya itu kita buang. Kemudian yang kedua, kita rendam belimbing wuluhnya dengan air garam itu sekitar 1-2 jam itu untuk mengurangi rasa asam dan getir punika ring belimbing wuluhnya.
0: Biar enggak asam ye. Jadi rendam pakai garam.
1: Selanjutnya 1-2 jam. Kemudian kita buat dulu larutan gulanya dengan merebus air dan gula, kemudian dimasukkan blimbing wuluhnya ke situ sampai 15-20 menit dengan api yang kecil.
0: Ingat jadi ya kan Raya, api yang kecil ya, jangan api yang gede. Pun jadi gitu ya.
1: Blimbing pun jadinya.
0: Gitu ya kan Raya, niki bisa dicatat dumun ya, ambil kertas. Jadi nike awalnya blimbing buluhnya nike direndam di air garam, lalu direndam di larutan
1: gula dengan api kecil.
0: Lantas?
1: Nah, kemudian bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, kalau misalnya mau lebih lama gitu Kak Duta penyimpanannya, bisa juga dikeringkan melalui oven atau dikeringkan di matahari gitu secara alaminya.
0: Di dendeng. Kalau ditaruh di bungkut pohon nggak bisa ya?
1: Enggak dong.
0: Pun dia.
1: Jadinya baunya.
0: Pun dia mending pun. Ini kadang ya kan lain ya, jika ingin lebih lama, lebih awet kan nggih blimbing buluhnya, bisa di
1: oven dikeringkan
0: atau dijemur di bawah sinar matahari.
1: Nggih.
0: Sepertinya untuk bulan-bulan ini masih sangat bagus nggih putu nggih untuk menjemur
1: cuacanya juga panas terik.
0: Panas.
1: Bahkan siang-siang ini aduh gimana ya Kak Duta? Haus gitu rasanya
0: haus-haus. Nah, kalau haus nih ke ini kan manisan nih.
1: Iya.
0: Kalau haus-haus itu kan biasanya diobati dengan
1: minuman.
0: Apakah ada lagi nih olahan dari blimbing buluh selain manisan niki?
1: Oke, jadi selain manisan ada juga olahan lain seperti sirup.
0: Sirup blimbing buluh. Waduh, gitu. Itu gimana ya cara pembuatannya?
1: Tumen kan dengar ya Kak Duta?
0: Ya, ini manisannya aja Dek Duta baru dengar. Baru pernah dengar nih ya. Apalagi sirupnya, gendeng nggih, putung nggih. Nggih, Kang Rai, Mali Bos, kita akan bahas terkait dengan sirup blimbing buluh puniki. Ngiring Kang Rai, mesanakan dumun Mali Bos Dek Duta sareng Putu Ari pacangnya ngeneken Rai, nggih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat siang Raglan Rai, kembali lagi di acara Teras UMKM. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai
1: manisan belimbing buluh.
0: Di sini ada Ari juga dan Kak Duta akan lanjut membahas mengenai sirup belimbing buluh.
1: Ternyata kan Rai, belimbing buluh nike tidak hanya bisa dibuat menjadi manisan gih, putu waring gih, tapi juga ternyata bisa dibuat sirup kenteng gih. Nah, niki sebenarnya dua produk niki pernah datang ke Perempat nggih, dibawa oleh Ibu Sasi Kurniawati nggih, seorang pelaku UMKM yang mengolah belimbing buluh menjadi manisan dan juga sirup nggih. Nah, punapi nih ke Putuari, nih kan manisan nih, kita sudah tahu nih cara bikin manisannya. Kalau sirup itu apakah nanti juga sepet dan masem nggih?
0: Tidak Kak Duta, dia rasanya manis. Tapi masih ada rasa asemnya sedikit.
1: Oh, masih ada rasa asemnya juga.
0: Manis asem gitu.
1: Ah, kayak es jeruk.
0: Iya, betul.
1: Aduh, jadi pengen minum.
0: Habis ini.
1: Iya. Nah, gimana nih Kak Putu cara membuatnya
0: gitu? Cara pembuatannya ya Kak Duta. Nah, cara pembuatannya itu yang pertama tentunya siapkan dulu belimbing buluhnya, kemudian dicuci bersih, kemudian dipotong bagian-bagian ujung-ujungnya itu.
1: Ah, yang isi bekas-bekas katik
0: ya, ini tangkainya. Iya, bekas tangkainya.
1: Biar nggak seletan nanti.
0: Nah, kemudian kita rebus dulu belimbingnya bersama air hingga buahnya itu menjadi lunak dan sarinya keluar gitu. Sampai dia lembek gitu ya Kak Dita ya. Nah, kemudian kita masukkan sari belimbing buluhnya ke dalam panci, kemudian kita tambahkan dengan gula pasir.
1: Terus buahnya ini dibawa kemana?
0: Ampasnya itu nggak dipakai Kak Dita, karena yang cuman sarinya aja.
1: Mantan ya.
0: Nah, selanjutnya ditambahkan dengan daun pandan juga dan sedikit garam.
1: Gitu. Daun pandan buat aromanya ya.
0: Aromanya.
1: Ditambahkan garam juga nih.
0: Biar balance rasanya.
1: Biar balance. Takutnya kan nanti
0: terlalu manis?
1: Terlalu manis atau terlalu asin?
0: Jangan dong. Ini cuman sejumput kecil
1: sejumput
0: aja.
1: Sejumput ya, sejumput kecil. Ya ingat akan ya, sejumput kecil, jangan terlalu banyak. Nanti asin.
0: Nah, kemudian dimasak dengan api kecil gitu Kak Duta, hingga gulanya larut dan juga larutannya itu agak mengental nantinya.
1: Ya kan Rai, itu dia tadi cara pembuatan sirupnya. Dan Kak Duta ingatkan nih, kalau mengkonsumsi sirupnya Niki, jangan langsung diminum sirupnya nggih. Tapi tambahkan air dulu nggih. Takutnya terlalu manis. Tidak baik Niki untuk diabetes kan.
0: Nah, untuk gula darah.
1: Gula darah kita tidak baik. Nah, Kak Rai, itu dia tadi dua buah produk yang mungkin Kak Rai bisa gunakan Niki nggih sebagai ide membuka usaha. Nah, siapa tahu Rekan Rai setelah mendengarkan penjelasan dari Putu Ari ini sudah mulai ingin untuk membuat usaha ini. Nah, kalau yang masih bingung nih, masih ada yang kurang jelas, nanti bisa hubungi Putu Ari aja nih.
0: Oke, boleh.
1: Tentang pembuatannya atau mungkin kerjasama langsung nih sama Putu Ari untuk buat UMKM-nya.
0: Iya, boleh. Silakan.
1: Nah, Rekan Rai, Niki belimbing buluh Niki ternyata memiliki manfaat juga. Nah, jadi kita sebagai pengusaha nika tidak hanya menjual produk tapi juga menjual manfaat yang dimiliki oleh produk kita. Adapun Niki akan meraih manfaat belimbing buluh Niki selain menjadi cemilan yang menyegarkan atau sirup yang menyegarkan, belimbing buluh Niki kaya akan antioksidan dan juga vitamin C. Jadi Niki baik untuk kulit ya.
0: Membantu mengurangi radikal bebas.
1: Jadi ibu-ibu Niki yang ingin kulitnya terlawat Niki nggih, bisa langsung Niki coba buat aja Niki manisan belimbing buluh dan juga sirupnya. Nah, selain Niki ternyata manisan Niki, olahan belimbing buluh Niki merupakan salah satu produk yang ekonomis nih dan juga awet tentunya. Karena Niki ekonomis karena akan Rai tinggal tanam aja Niki pohonnya, nanti tinggal petik. Kenten, karena pohon belimbing buluh Niki tidak hanya berbuah satu nih, tapi banyak kenten. Nih akan Rai mesanakan dumun melibas duta dan juga putu ari Niki pacang walinya akan Rai ngiring piak sayang dumun tembang Niki.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wawu kesarang, wawu kantun sarang gede duta sarang putu ari ring acara teras UMKM pas 3.4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Eh wawu sampun putu ari lan de duta show biahan ki cian informasi terkait olahan olahan blimbing muluh niki nggih. Bimbing buluh yang bisa niki mungkin menjadi rekomendasi nggih, rekomendasi produk usaha untuk akan raih sekalian nggih. Nah tadi kita sudah bahas terkait dengan olahan manisan bimbing buluh dan juga sirup bimbing buluh. Nah kalau menurut Putu Ari olahan niki manisan bimbing buluh dan juga sirupnya niki enaknya niki dimakan pas kapan nggih?
1: Oke, enaknya itu dimakan sebagai cemilan ketika kita selesai makan gitu, sebagai hidangan penutup,
0: penutup
1: gitu
0: ya, dessert kan
1: iya,
0: sebagai dessert
1: kan manis-manis tuh apalagi pas kumpul-kumpul keluarga gitu
0: ya,
1: mungkin
0: bener.
1: Bisa minum sirupnya karena tadi yeah. kan banyak manfaatnya juga ya yeah, kan sebagai antioksidan vitamin C gitu.
0: Nah apalagi manisannya kalau dibagiin lagi acara ya, kumpul keluarga kan bisa dibagiin ya, ya diambil satu-satu gitu. Gitu. Kalau Deduta sendiri sih menurut Deduta yang paling enak nih ke minum sirupnya di seperti siang hari sekarang lah yang panas-panas niki.
1: Panas-panas ya.
0: Untuk manisannya mungkin enaknya dibawa pas kerja ya sambil nyemil-nyemil ya.
1: Betul. Biar
0: enggak
1: bosan.
0: Biar enggak bosan gitu. Yeah. Nah, kan Rai niki mungkin sudah ada niki mulai kepikiran untuk membuka usaha gitu nggih, olahan bimbing buluh niki. Karena niki pesaingnya masih sangat sedikit kan Rai nggih, masih rendah gitu nggih. Jadi pangsa pasarnya masih sangat terbuka. Silakan rekan Rai, apalagi bimbing buluh niki sangat mudah didapatkan nggih. Jadi harga bahan bakunya niki tidak terlalu mahal dan seperti yang dijelaskan oleh Ari tadi, yang diperlukan cuma bimbing buluh,
1: gula pasir,
0: garam dan juga air.
1: Betul.
0: Dan pandan. Ya kalau ingin buat sirupnya nggih. Rekan Rai asa puni kemantan sana yang pasti dah katur nih ring siang mangkin ye. Male bos Deduta Pacang Wali niki nyarankan Rai ring galah jam 1 kenten nggih. Ring acara ngelila ulangun nggih. Untuk Putu Ari apakah akan ikut bersama Deduta di acara ngelila ulangun?
1: Nanti diganti sama Dwi.
0: Mau pamit dulu.
1: Jadi asapunika dumun rakalan Rai acara teras UMKM ring rahinane mangkin. Sani mangkin titiang Ari sareng Kak Dutang lungsur mepamit.
0: Kok Dutang nggih. Om, ya, santi,
1: om Santi
0: Santi
1: Santi Santi. Santi, santi. Om.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Selamat siang Kadan Rai, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Kubon Tubuh, mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Diyakini pengembangan usaha tersebut akan memperkuat kemandirian khususnya penyandang disabilitas sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Tri Arya Kubon Tubuh menambahkan keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha karena mereka memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan...
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: mengudara Zakai Margiha yang urut nomor pitung dasa dan pasar kanan raih kanten kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sane makin kecunduk moli serang titiang gede duta ring acara ngelile ulangun sesi request tembang utawi menggatreng. Nah sane makin gede duta nintan jen newek niki ring studio wenten sawitran titiang niki wenten Dwi. Om swastiastu Dwi, penapi gatre niki. Becek nge. Nah ternyata dari tadi belum tak hidupin mikrofonnya Dwi.
1: Aduh maaf ulang.
0: Dwi nggih. Akan rai sane arse niki nggih. Nunas tembang utawi megatra niki langsung mantan ring line telepon 0312233361 atau bisa telepon niki nomornya nggih Dwi.
1: Ya, tenan nggih.
0: Nggih ngiring sangga alum sosial tuh.
2: Halo, swastiastu, rajang siang, Bibi Dita.
0: Rajang siang, Kak Eka niki.
2: Patut.
0: Ah, pun api gata Kak Eka.
2: Nah, cuaca betul. Kak Eka kurang enak badan niki karena cuaca niki.
0: Okey, entah. Lagi batuk pilak ni.
2: Ya, pilak agak batuk. Badan terasa agak sakit juga. Ya, ampun minum paracetamol, sekarang vitamin.
0: Istirahat Kak Eka. Banyak-banyakin minum air nih.
2: Ya, ampun. Akuan iki ampun terus nampin iki.
0: Ampun ngajang niki.
2: Ampun, Kak gulak gulik di balik ini niki.
0: Nanti Kak Eka niki tiang sarang sawitan tiang niki benten Dwi.
2: Benten Dwi rajang kenal ampun ya boleh kenal tiang sarang Dwi. Kira malah itu
0: cuci.
2: Ampun boleh jari malah cuci. Ampun boleh kenal tiang. Rajang ya sarang kami ya. Mangga kena rahayu, Dedita, rahajan tugas kalian.
0: Inggi, Kak Eka.
2: Gitu ya.
0: Kayu nunas tembang tau yang menggatuh ini, Ki?
2: Nggih, tembang kementerian penunasnya.
0: Oh, inggi, tembang napi ini, Ki?
2: Putih bagus.
0: Idong tulih jailah. Ye, sampun siaga nih, Ki, tembang nih, Kak Eka.
2: Kami harus sarang kami, kami miraji nyaranya berempat Raina namang kecil niki, mangde sarang kami kena arah ayu. Nyerde dita rajang tugas, salam sarang keluarga kami, Dedi.

0: Alert punika mangdakan nak rahayu kadang kami. Napi napi sana dicita-citakan mangdo napi akan
1: mencapai
0: tercapai ini. Ya menikah dulu.
1: Om Santi. Sik semua Kak Eka sampun nyarangin dari duta taler duit ni kingge. Demogi Kak Eka glis kenak ni kingge. Semoga cepat sehat. Biar bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan tentunya bisa ketawa-ketawa dengan kita nggih duit nggih ya. Ege duit malih siki penelpon. Ye, kita buka teleponnya niki. Silakan kembali bayi sane Arsa nunas tembang tapi ngata. Ngiring duit sangra dumun ye.
2: Ge, amo sasias tu.
3: Rajang siang, gede duta.
1: Rajang siang.
3: Sarang-sarang niki jak duit ye.
1: Ye, duit. Ini, Dini Dania.
3: Ge.
1: Pun api gatra niki.
3: Gatre, kena-kena manten, baru bangun di sini, Duta.
1: Oh, baru bangun.
4: Kita.
1: Nini, kakeknya udah dibuatin teh nih, ke?
3: Udah, ini sudah ngeteh nih, Duta. Ini nak ngeteh, ini serang tiga, ke?
1: Iya, nanti Duta kesana. Iya.
3: Tapi gatre serang tiga dulu.
1: Nanti yang kena, Niki.
3: Nah, lantur. Ini kisiru kada biranga. Yang pun mau video call ke sana. Murah-murah boleh gos biranga. Semang semua cikinya boleh duta.
1: Eh, tembang ye. Tembang napi ni kini ni.
3: Tapi tembang ni. Kenten mantan. Napi ngutang sangat, ngutang matah. Kenten ngutang sangat yang bagus sesuatu.
1: Ngutang
2: sangat.
1: Ada luang saja lagu ini niki. Iki, sampun siaga niki tembang ni ini.
3: Mudah terus kita mas ke sami yang sarang tiga. Jadi sarang bagus ni. Rajang tugas. Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Yesus semua Nini Dania dan juga Pekak Dania. Kalau di sini kan jaga bagusnya 24. Kalau di Sanur jaga bagusnya ni kan Nini Dania dan Nini juga Dania, kakek.
2: Kakek Dania.
1: Ayeng ya, duit kita putarkan dulu nih ya lagu requestan rakan Rai. Rakan Rai ngiring masanakan dumun, ngiring pirangan niki tembang saking Ari Kencana putih bagus.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu Rakelan Rai, Sane Kanten Satya Ring Prompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Titiang Dui Sarang Kaduta Pacang Sang Nyarangin Rakelan Rai Ring Acara Ngelilu Ulangun
1: Inge, Mwali, Niki, kita di acara Ngelilu Ulangun Nge, Dui Nge ya Wawu Deduta ngingetin Ari Niko Dayu. Sekarang Dui Niki Deduta ingetinnya Putri
0: balik-balik
1: iya hampir keceplosan pengen manggil Putri. Ayo kang Rai kantun ring acara ngelila ulangun ye sana makin muali dari duta landuit niki pacang nyangga kan Rai niki silahkan kan Rai sana arsa niki nunas tembang utawi menggata wis sampun wenten niki halo msosias tuh. Terputus mungkin karena cuaca niki nggih. Sinyalnya ampahin angin niki. Nah, sampun wenten niki Muali. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Deduta sareng Ari.
1: Dwi niki.
2: Dwi sareng Tiro.
1: Dwi sareng Duta.
0: Duta.
2: Dua aja.
1: Iya, sareng kalih mantan niki.
2: Nggih Dwi sareng Duta Rajeng.
1: Siang menjelang sore.
2: Bang Man mau kedek nyuruh yoga tertawa lu
1: deh. Iya gitu ampun. Ampun aduh Niki saking
2: Niki gak tro Niki sekarang kali.
1: Jangan kena Niki ampun saking kekeran Niki nge.
2: Oh patut
1: Gung Biang Sri pantes diajak yoga ketawa Niki.
2: Iya ngajak deh Duta pasti tayangin mau ngadek Duta ini len-len mau jok
1: ketawa deh. Oke dan artinya berjodoh dengan di Duta Niki.
2: Berjodoh kanji kenyal mencet-mencet yang masuk-masuk deh.
1: Oke akeh soalnya gini Saudara
2: itu napi cuaca deh.
1: Cuaca ring Denpasar Niki cerah panas ye.
2: Aduh panas banget. Mana ke jago mesti kena panas
1: ni. Ye, kekeran patah masih panas.
2: Ye, patah.
1: Ye, gong biar.
2: Megatro gini na.
1: Angin ada sudah sudah selakan.
2: Ye, yang tu ni nak nunas tembang gini.
1: Ingi nak.
2: Megatro
1: Ah, si Raya nyolek nih ke.
2: Matu Nini deh, nyarangnya.
1: Munggah.
2: Oh, Matu Nini, Raja, Mata Negan, Nini Ita, Mbah Indira, Nini Ayuna, Bu Pera, Merdeka, Bu Ana, Wangaya, Bu Lode, Kariyase, Bu Losekar, sudah malah Pak Tut Mancung, Pak Yan Narbo, Mbah Egi, Mbah Egi, Bang Rame, Yoga Tertawa, Mbah Egi. Sudah malah ini, Dania, Serang Peka, Oda Yuda, Oda Weni, Mbah Yuda, Niki, Dadong Arte, Serang Peka, Oda, sudah Mbah Ma, tidak ada ni ada siap ya poli.
1: Dari mana nih ke? Mah dari mana?
2: Arca poli. Ye deh, semacam tiang ring buang kacer, kunci raja masana kan yang tiang sampun mungkin yang nak kenten deh, senang kebe mirang mira dia deh. Dede dawa bong kaso deh
1: ya. Yang dajane malih kalihan kan ring taman nika taman.
2: Oh ring taman. Oh nge mak kajon nika nge. Di tangi tuan kangen ye.
1: Ah bener nih ya, kalau
2: biar. Betul. Mereka di kalau kebun kaso ring di petang turun kangen.
1: Oh. Dan sekalian
2: eh
1: tapi ini ki bungkus sam-sam tapi beguling
2: sekarang kami maksudnya
1: rayu ini iya kau biar
2: sekarang Dwi Om Santi
1: Om Susumogong Biang Sri saking kekeran sampun nyarangin dari Dutalan gak duit nih kingge. Ya ninggung Biansri niko lewat ke sange, nge nganginan niko wenten dagang big guling. Lan sam-sam niko ngung Biansri nge. Siapa tahu pengen coba niko kuliner, silahkan. Iki duit kita buka lagi satu nge. Mali siki penelpon ngiring kan rayu sani arsen niki nunas tembang tapi menggata. Apa wenten niki ngiring sangra duit.
0: Inge, Om Sasyastu.
2: Om Sasyastu Rahaja. Yang menggelang sore. Dan terang duit.
1: Ampun dumun. Dari utama ingat-ingat lu nih. Niki dari Denpasar.
2: Patut.
1: Mailin nih.
2: Anu pinter lah.
0: Betul,
1: mulai ingat-ingat.
2: Terang duit.
1: Mailin, waktu ini katanya kesini pas dagang ganteng.
2: Ada, tapi dia di duta nggak ada.
1: Ih, katanya Mailin di luar. Dajan-dajan.
2: Udah manggil di duta, ternyata bukan.
0: Mengkep di dutanya, melingkup.
1: Beda, beda orang yang dipanggil.
2: Nah, panggil-panggil juga duta gitu. Ternyata bukan.
1: Itu lah teman saya tadi apa cerita saya dikira beli-beli nih.
2: Ya sama tanya kaliasnya sama.
1: Iya berewokan juga.
2: Iya sama, tapi dia agak gemukan.
1: Benar.
2: Gantengnya ya, sama. Tapi enggak mau noleh dia karena
1: kebukan begitu. Mungkin di dalam hatinya Melen ini sombong sekali dia duta enggak mau noleh.
2: Iya, gitu dah. Baru ganteng-ganteng ini sombong sekali.
1: Sombong sekali. Ya ternyata bukan dia duta.
2: Iya, siapa tahu satu saat pasti.
1: Pasti kenal kok. Inggih, semoga berjumpa nggih kita nggih.
2: Pasti berjumpa sama Budita yang ganteng.
1: Inggih, Melin yang cantik, tidak kalah cantik dengan duit niki.
2: Cantik juga di sana. Kunapi diadra niki serang kali.
1: Oke, nak ya, kesan.
2: Oke, semoga kenak lantur keluarga nggih.
1: Astagfirullah, Melin punapi niki.
2: Kena aman ampun mencuer berarti
1: kita. Ah, kenten asal ampun mencuer je menanang Cina bencik encik. Iya iya.
2: Tembang
1: ni. Iya, tapi tembang Melin ki.
2: Tembang ni kata ngigel ada.
0: Kata ngigel. Ngigel.
1: Iya, wenten ki saking Yan Mus kata ngigel.
2: Kata mengigel.
1: Iya, wenten wenten.
2: Oh wenten.
1: Iya wenten.
2: Iya, magetar cedat magasami. Beli duta sana ganteng, sekarang dek duta sana cantik. Rajin tugas sesama Om Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Om. Yesus semua Melin cantik dari Denpasar. Sampun nyarang dek duta sarang duit niki. Nggih, mogi niki bisa berjumpa kita nggih di darat nggih. Tidak hanya bersua di udara mantan. Inggih, duit malih siki nggih, boleh enggak tiang buka? Boleh nggih. Nggih, akan rai atas persetujuan dari duit niki dari duta buka malih siki penelpon niki. Silakan akan rai sane arsen niki nas tembang utawi megatra. Halo, Sosiastu.
3: Halo Om Swastiastu, Rajang Siang di Duta Wage.
1: Rajang Siang.
3: Kenapa gatre?
1: Di Duta kena niki. Ampura dumun niki dari Wewidangan Napi ya niki.
3: Oh, niki sedang niki.
1: Oh, sedang. Kok ada duta lupa ya?
3: Aduh. Tumen boleh nyarengin gede tuh.
1: Biasanya selalu monitor Niki. Ampun
3: ada
1: duta lupa.
3: Selalu deh, tapi kenten Ayrton boleh apa usah kenten.
1: Tapi sekarang lah kita berjodoh ya Bu Swartini.
3: Boleh Dibi boleh sekarang ketut mus nih. Niki siran niki ya nyarengin deh.
1: Sekarang gak duit niki.
3: Gak duit. Duit itu nge. Nge rajang kenal sarang tiang.
1: Ibu
3: Siang.
1: Kayen nunas tembang tapi megatre niki.
3: Megatre mantep nggih.
1: Silakan.
3: Angin iki wenten. Wau sira Mailin ngeta.
1: Nggih Mailin.
3: Nggih Mas Anda dumun wenten Nini Ita, Mbah Indira wenten. Heeh. Kak Danian ini Danian nggih wenten Nini Santa wenten. Mbah Tunini wenten Mbah Gardiasi wenten. Pak Eka Mamal, Kak Eka Plage, wenten Pak Tuk Murdaya, Pak Roy Kane, wenten Pak Yan Arbe, Pak Tuk Manjeng, wenten Jeremangku Sudani nggih. Wenten Bu Ana, Nini Ani Ayuna nggih. Bu Eka Bibi Kasempidi. Enten Dewan yang Kirana, Bu Jero Jerman, Jutut Makasami Dumun, Dek Duta. Semua galah deh nge. Nge, rajang tugas orang kali. Pamit, Om Santi, Santi, Santi,
1: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nge, semua Bu Suartini, saking sedang saya punya orang Indah Duta, sarang gak duit, ring acara ngelila ulangan. Get duit niki boleh salam niki senggolan saking fansnya get duit niki.
0: Siranika.
1: Ibu Lodra, Bu Loh Galu. Bu Loh Galu penapi gatra male bos. Mogi mogi munggah nggih mm-hmm. Mas yang munggah nggih. Talar niki wenten Bu Tu kebo iwo nggih suksema Bu Tu sampun nyarangin. Enggak kan Rai, masanakan dumun malah buas diruta sarang duit niki pacang nyaringin akan Rai mualing. Tetap satu ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing nyareng lagi kantun sarangin P4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nge kantun sarangin deduta sarang ge duit. Nge wawu sampun deduta putarkan niki asiki tembang dari Tut Gingsul dan juga Dwi Handayani. Nah kantun lagi deduta niki terkejut niki dengan lagunya ternyata yang nyanyi nika yang deduta ajak tandem ya. Coba nyanyikan dulu rapnya gimana, Dwi.
1: Riri mamari bebek putih jambu beli nganggur mai penampilan negaul.
0: Asik. Ya, aduh. Deduta sangat syok niki mendengarkan bahwa Dwi ternyata penyanyi.
2: Wawu melajar nih kamu Deduta.
0: Wawu melajar tapi lagunya banyak.
2: Ya,
0: karena lagi yang ingin ketemu artis nanti langsung ke P4 nih ketemu sama Dwi. Dwi Handayani ya nama artisnya. Nah, karena lagi niki boleh waktu malih kidet niki silakan karena lagi sana. Aksa niki salam-salam guys, silakan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu, Rahajang Siang.
0: Rahajang Siang ni Ita.
3: Ini Dedita.
0: Inge pun api gata niki.
3: Gek duit.
2: Inge. Pun
3: api gata.
2: Kena rahir ni. Nenek pun api gata.
3: Ini segar, maro bangun.
0: Maro bangun oleh negak, tapi maro bangun oleh tidur.
3: Tangan pun Deduta.
0: Ini mau tangan
3: Deduta, salam-salam dikit Deduta.
0: Iya, silakan ini.
3: Iya, siro yang niki nyarangin. Semua pun nyarangin.
0: Iya.
3: Kenten Rangga Pastawa.
0: Oh, Rangga Pastawa, iya. Iya,
3: itu semua Rangga. Kenten Uliang es nyarangin dalam.
0: Inggi raja.
3: Semua enten buk butuh kubayu, buk marani payet, mancung payan narbo, bung biang kiri kekera, dai bi, selamat siang. Buk pera pun tapi raja buk pera pun mengagak.
0: Belum. Durung niki durung.
3: Inggi nenek nak tidur. Wow, enten siradia.
0: Inggi.
3: Inggi main dira dalam dokena lu sekar satu. Dokena
0: raja, siro,
3: bu, ano, dagang
0: loceng
3: niki, nyakum, tu semua pun indah.

0: naan yang ke sawang ke penarajeng enten patut irko patut murdayo Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal Pak di Polos Jaya ya sekarang kami mana kenara aja di Dusa
1: inggi
0: susah mana kenara aja Maria Sodarma budok lian ugu makin budok lian ugu kami makajang duk di Dusa
1: oh makajang duk nih
0: nge
1: tapi nini tetap je kencang nih suaranya kencang tetap.
0: Iya kencang muni kencang yang mana aku.
1: Benar mas. Iya
0: kencang magai mana mana sih kita dia.
1: Benar Rika nini tiang setuju.
0: Nah nini nandalan anu nih Natali mau kan dia duda.
1: Ah nunas
0: putih. Mau kencang kencang.
1: Ya tuh. Ige dan api ini. Kamu lo kira.
0: Ampun ceng kau hendak nak hujan ya sungguh tuyuh sih kita dia
1: dah. Iya, jadi kan Kang Yang happy-happy ketawa ke TV dulu.
0: Kan Kang Wang jadi ya ni mau buah ya ado alat yang sih mau buah kado yang mau mulu kita
1: dia. Ah kenten ampun ini.
0: Iya, ado buah langa-langa Kang Wang kita dia.
1: Ah kenten.
0: Ini sesungguh dia duta gitu ya sesungguh aduh galah ini mau pamit om santi santi santi om
1: om santi santi santi om ya sesungguh ini ita sampunya kang ini duta sarang duit nih king ya ini akan lagi dua nih sampun galah nih king ya kebanda untuk galah rauhir ki mantan dia duta sarang duit nih king dan masih dah nyarangin akan lagi ya deduta nunas gangpung-gangpura niki dua ning selami bertugas wantan keiwangan sedetan manut ring arsa semeton sarang saming yeah. Akan rai male bos niki perempat pacang mesik yang sarang perempat Jakarta yeah. Okay, duit kita tutup acara niki untuk

0: Brite jam 13.
1: Abang Bo, Kementerian Pariwisata memperkuat langkah keselamatan wisatawan saat beraktivitas di kawasan Gunung Api dengan menyesuaikan kegiatan berdasarkan status vulkanik masing-masing gunung. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya mengatakan keputusan keselamatan mengacu pada data pemantauan dan rekomendasi terbaru dari otoritas terkait. Penguatan dilakukan melalui pemetaan risiko, jalur evakuasi, rambu, SOP keselamatan, serta peningkatan kompetensi pengelola dan pemandu wisata gunung. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival pertengahan musim gugur di China menjadi momentum kebersamaan lintas budaya bagi mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari berbagai negara di Universitas Tianjin. Pelajar Indonesia, salah satu pelajar Indonesia, Beatrice Faustina Jaslin, mengatakan perayaan tersebut membuatnya merasakan kehangatan seperti berada di rumah meski jauh dari keluarga. Ia juga menilai festival tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi Idul Fitri di Indonesia yang sama-sama menekankan kebersamaan.

Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia dari Perempat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa internet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini, di tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu

0: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Iya. Gimana kabar, sehat ya kak?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
0: Untuk semua umur
1: sih. Oh, semua umur ya, sama aja gitu.
0: Tapi perempuan ya harusnya
1: gitu. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRNet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
0: Kalau lokasinya itu dia di danau juga ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat

0: tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada, dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang. Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi,
0: kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung gitu.
0: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
0: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Dera tuh hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini ya?
0: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukaili dalam mitigasi bencana.
1: Insya Allah,
0: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu. Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, daerah tuh ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
0: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos selaku budayawan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansyah.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya, Dera tuh, untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Pro 4 Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RNet, pendengar Pro 4 untuk menghubungi ke sana.
0: Ya, baik, pemirsa RNet dan juga pendengar di mana saja berada, Anda bisa bergabung sama kami di 08114563875 atau di 08 0853 421 621.
1: Oke, siap.
0: Nanti bisa ada dua nomor yang bisa dihubungi.
1: Nanti bisa menghubungi ke sana ya, pemirsa RNet juga pendengar Pro 4 ya. Kalau di Jakarta hanya di 02135045510. Untuk di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja di 08121124928. Dan langsung aja deh, Dera tuh, untuk kita pembahasan tema di hari ini, kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dera tuh ya. Silakan.
0: Oke. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, ada Bapak Herwan. Herman Wahid S. Esos, budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Baik, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansyah Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio hari ini. Oke, nah, kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada

0: Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
1: Iya, makasih banyak. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal suku Kajet dalam mitigasi kebencanaan, itu merupakan bentuk memori sebenarnya yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu. Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu, itu merupakan satu jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada. Nah, itu sehingga itu terjadi, itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu bukti bahwa itu akan terjadi bencana. Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z sekarang, itu mereka agak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu. Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingo. Itu kan dalam bahasa Kailinya lingo, artinya kejadian yang gemetaran, yang saat pada saat terguncang itu kan dikatakan lingo dalam bahasa Kaili.
0: Guncangan ya, gitu ya.
1: Ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali. Malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili kita mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul. Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tetapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
0: Oke, berarti memang tenggelam ya?
1: Tenggelam, betul, tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Ariansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
0: Iya.
1: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal. Namun Allah belum mengizinkan.
0: Baik, luar biasa. Ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
1: tahun
0: yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
1: Pertama terjadi itu 90 sekitar pantai barat itu. Nah, itu salah satu tanda sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
0: Iya, berarti
1: sebelumnya itu kita sudah ada. Dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
0: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
1: Betul.
0: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya,
0: betul. Nah, seperti itu turun temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya,
1: tuturan
0: ya,
1: penuturan. Iya,
0: penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa ya, kalau saya bilang informasi umum gitu?
1: Kalau kita itu kita mau bahasakan, memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang agak susah kita untuk menulis.
0: Oke.
1: Okay. Itu satu tanda budaya, tanya budaya kita
0: budaya
1: itu
0: tutur,
1: budaya
0: ya?
1: Tutur karena okay. Kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu.
0: Oke.
1: Okay. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah, itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
0: Hmm. Jadi hanya dengan membaca.
1: Hanya membaca situasi alam itu,
0: okay.
1: Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
0: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus,
1: iya,
0: ya
1: khusus
0: yang bisa membaca alam,
1: ah,
0: gitu ya.
1: Ah, betul.
0: Ya, nah saya mau ke Irwansyah Ardiansyah ya, oke. Okay. Yeah. Nah Ardiansyah ini kalau kita bicara soal budaya ya, nah komio dari advokasi budaya. Nah saya mau ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana. Silakan ke Ardi.
2: Terima kasih, Pak. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu,
0: okay.
2: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
0: Iya.
2: Mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur,
0: mm-hmm.
2: Yang tadinya dia sempat memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia menjadi sebuah bentuk sejarah lisan,
0: yeah.
2: Atau dalam nilai kebudayaan itu dikatakan tradisi lisan, baik itu yang bentuknya cerita rakyat atau bentuknya sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan. Bentuk,
0: okay.
2: Misalnya dalam
0: lagu ya, Kayori.
2: Ya, Kayori. Nah, Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu.
0: Yeah.
2: Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan,
0: mm-hmm.
2: Kami coba dalam bentuk audiovisual.
0: Oke. Okay.
2: Bentuk-bentuknya berupa video atau kami buat satu buah wawancara langsung tapi kami video seperti itu. Jadi kami datangi toko-toko adat itu biasa seperti itu, Mbak. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak,
0: mm-hmm.
2: Itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti, okay. Itu kira-kira, Mbak.
0: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
2: Iya.
0: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuatkan sebuah naskah?
2: Nah,
0: apakah
2: jadi,
0: teman-teman lakukan itu juga?
2: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Okay. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Okay. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari arah pantai barat karena kejadiannya banyak di sana.
0: Iya.
2: Nah kami mau lihat apakah di Talise juga ada, ternyata ada yang namanya bomba talu tadi. Okay. Gelombang 3 itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu bomba talu dalam bentuk yang coba kemarin kami data itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbo diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami
0: itu di tahun
2: 1928
0: 1928 ya.
2: Nah jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu.
3: Jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Maksud tanda-tanda alam tadi. Sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk pendataan sendiri? Nah, sudah sampai di mana?
1: Ini masuk ke arah pendokumentasian.
2: Oke.
1: Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu. Kayori, Waino dalam satu festival.
2: Yeah.
1: Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak. Hanya memang kami, saya tidak berani terlalu banyak bicara, karena ini bentuk literasi seperti itu.
2: Yeah.
1: Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Iya,
1: gitu.
2: Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turun-temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti apa Komio melihat ini?
3: Kalau saya memandang hari ini, itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua, sistem orang tua.
2: Oke.
3: Karena terus terang saja kan, ini sebenarnya topom, kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu kayak ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu masih di sini berbicara tentang lumpur.
2: Iya.
3: Kan gitu. Artinya Jono ini semacam tumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur.
2: Iya.
3: Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini, tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini, tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu itu. Adapun di kalangan kita itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Nah, gitu. Sama dengan balaroa itu. Itu balaroa itu semuanya itu pusat air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: toponimi
2: lokasi itu sebagai penanda bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu Jono itu.
2: Oke.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Oke, berarti rumput itu sebagai penanda. Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
1: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal kebarin itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5 ribuan, kalau tidak 4 ribuan.
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak...
3: kejadian di pantai itu kan pada saat gempa kita ada di sana, air itu di terjang air itu. Kalau melihat situasi di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman memang masih di
3: Allah masih mengizinkan
2: betul,
3: kita hidup.
2: Salah satu itu.
3: Salah satu itu.
2: Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena
3: betul,
2: memang sekali. Informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang gitu. Ya. Sekitar 80-an tahun mungkin ya.
3: Iya.
2: Baru terjadi lagi. Jadi makanya orang situ sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini informasi yang harus diketahui gitu.
3: Betul.
2: Ada sebuah resiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi penamaan kita kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka.
2: Oke. Okay,
3: jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali
3: betul
2: tempat terjadinya musibah itu, musibah ya, bencana itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan.
2: Iya. Yeah.
3: Yang artinya bangunan itu anti gempa.
2: Oke.
3: Okay. Itu dinamakan.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik, ilmu pengetahuannya ada, ilmu pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lembah itu. Bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Okay. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini kita bangun.
2: Iya. Gitu. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung Juang.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya,
3: besar. Kalau
2: untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Nah, apakah gedung ini juga termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga menjadi tempat yang kalau dibilang percontohan sih tidak juga, gitu. Martian, apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu atau jadi. Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya.
2: Oke.
3: Okay. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Oke. Okay,
3: okay, itu dia.
2: Oke. Okay, lokal dari kalifan lokal Kaili seperti itu ya?
3: Iya seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu Mbak, dia ada semacam beronjongan dari anyaman bambu.
2: Oke.
1: Betul itu.
4: Oh.
1: Di dinding bangunan itu.
4: Siap.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah tuh.
2: Halo, halo.
4: Iya, daerah ini udah menit 30 lebih ya. Betul. Udah kita bisa buka line interaktif ya. Dan juga ini seru ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kaili juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah itu ya.
2: Iya, betul.
4: Siap. Kalau tadi udah kedengaran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya telepon yang di Palu nih daerah itu.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa Rednet pendengar perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta?
4: Nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di perempat Jakarta ini dari Mas Haris di di Jogja. Ini okay. mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu. Ketika ada bencana, entah itu gempa atau apa gitu kan. Karena kan sekarang-sekarang ini kita banyak nih, ya bukannya gimana gempa, terus juga erupsi kayak gitu ya, yeah, daerah yeah, tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi kaitannya dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Oke.
3: Okay. Nah, karena kenapa? Tetapi tidak tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Mm-mm. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain.
2: Yeah. Mm-hmm.
3: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke. Okay.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu. Dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke, pasak.
3: Itu lebih ya? Pasaknya.
2: Oke.
3: Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dengan beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita. Lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya?
3: Iya, rumah tinggi.
2: Oke.
3: Okay. Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa. Seperti itu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau Pak Ardiansyah sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini. Di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Banua Langga ya.
2: Iya, Banua Langga. Nah,
1: jadi Banua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di Tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak batu.
2: Oke, okay. Umpak
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa. Awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya. Mm-hmm. Sehingga rumah harus ditinggikan.
4: Oh.
1: Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daa misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon. Nah, ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada gempa dan tsunami itu.
2: Oke. Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di Lembah Palu ini akan kembali tenggelam sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira.
4: Okay.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris.
2: Di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu, kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaannya.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018.
4: Okay,
1: sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Okay. Betul-betul. Seperti karena itu. Memang tidak... ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini bencana ini di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh,
2: saya mau terima dulu.
4: Silakan.
2: Halo.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Farida yang Baratu.
2: Ibu Farida di mana?
5: Ampana, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Oh, di Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam. Ibu.
5: Iya ya, maaf. Ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, apa-apa Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk saudara sumbernya assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kaili.
1: Iya.
5: Asli Palu. Cuma tinggal menturut di Ampas Saleh.
2: Iya.
5: Iya. Nah, ini kan pas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar-dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Kemarin kan kita bencana ya, tanggal 8 kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya bencana selalu. Itu bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu, bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja yang Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke, jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa Ibu?
5: Itulah. Iya sangat ya, untuk kita kalau mengenang kejadian kemarin itu sangat-sangat ini ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali Provinsi Sulawesi Tengah untuk depannya dengan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, iya terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, apa sudah ada yang bergabung?
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, Dera tuh ya.
2: Boleh.
4: Oke, okay. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dera tuh
6: sama itunya
2: narasumbernya ya Pak
4: sumbernya.
2: Ya.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman Haji dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman.
6: Pak Herman.
4: Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa panggilannya? Bapak ya.
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Mbok.
2: Itu anak perempuan.

0: kelas ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau pegunungan gitu. Di daerah saya juga ada, di Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
3: Baik, silakan.
4: Oke. Makasih banyak ini Pak Ardiansyah terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KID. Yang pertama tadi itu yaitu sistem batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang KID bilang itu. Terus ada struktur bangunan ringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gampiri. Itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Nah itu dinamakan bangunan gampiri. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu, dia itu untuk masa lalu itu kan, itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang. Kayu antara yang tiang dengan tiang itu kan. Nah dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya anu itu dia, bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata yang sampai hari ini.
3: Kita kan punya satu Soraja ya.
4: Iya. Apa? Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
3: Zaman dulu ya.
4: Zaman dulu seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
3: Tidak goyang.
4: Iya. Tidak. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai kita tanya.
3: Oke.
4: Adapun yang bisa goyang di dalam itu jatuh adalah hiasan di dalam rumah.
3: Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu, dan juga kayu atau batu gitu.
4: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu. Paling tinggi 1 meter setengah.
3: Oke, 1 meter setengah ya?
4: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih. Kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat ini.
5: Ya, kayu jenisnya kayu jenis. Ulin.
4: Kayak. Ulin.
3: Oke, jadi bukan kayu di sini.
4: Sembarangan ya.
5: Sebenarnya ada juga.
4: Ada.
3: Kayu di sini.
5: Kayu daerah ada seperti itu.
3: Kayu akan kita punya pohon Kaili, apakah tidak pakai pohon itu ya? Tidak.
4: Kalau itu tidak.
3: Oke.
4: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu. Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
3: Kayu ulin ya.
4: Iya.
5: mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi kayu kalil itu kan biasanya orang sebut juga silaguri.
4: Silaguri.
5: Itu dia masuk di legenda.
4: Legenda kalau menurut
5: yang dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat Kaili itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu Kaili misalnya atau silaguri itu. Seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
3: Iya, Pak Amsal.
5: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
4: Sigi Donggala.
5: Sigi Donggala di itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat tuh Mbak, ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabonena di samping masjid.
4: Iya.
5: Yeah. Oke. Okay. Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
3: Kabonena,
5: masih tersisa
3: ya?
5: Di Kabonena. Kelurahan Kabonena hari.
3: Oke, oke, oke.
5: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jindi. Okay. Gitu atau para mula nama beliau.
3: Oke, okay, oke. Okay,
5: nah, itu. Okay. Nah, mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
4: Alkulturasi.
3: Oke, okay. Oh gitu ya.
5: Iya. Yeah. Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua.
4: Dua.
3: Dua tangga ya? Dua tangga.
5: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua tiang.
3: Harus dua tangga.
5: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
3: Oke, oke.
5: Hanya satu. Okay. Tapi ada yang kedua di belakang.
4: Di belakang. Misalnya.
3: Tetap ada di belakang ya?
5: Nah, mengenai perihal Gampiri, Gampiri itu bangunan kecil, kadang dia berbentuk persegi empat.
4: Persegi empat ya.
5: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk
4: penyimpanan
5: gabah, penyimpanan hasil perkebunan
3: yeah.
5: untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tepat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampira adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu berat manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale atau
4: tambale, ya.
5: Di bawahnya Gampira itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, yeah. kalau terjadi misalnya bencana, nah, itu mereka bisa berlindungnya biasa di situ. Makanya biasanya Gampira itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
4: Oke.
5: Karena saya. Itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya.
3: Iya.
5: Sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampiri itu. Seperti
2: oh,
5: itu.
2: Oke, jadi udah disimpan gitu ya, Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
3: Benar.
2: Siap. Daerah itu nih sepertinya udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh benar. Kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Hermansyah Pak Herma dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
3: Silakan ada yang mau disampaikan.
5: Jadi terima kasih. Saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu awal.
3: Yeah.
5: Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan. Itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya.
3: Yeah.
5: Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya.
3: Yeah.
5: Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu, semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan.
3: Yeah.
5: Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan, Pak.
3: Okay.
5: Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
3: Okay. Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
5: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus.
6: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat, dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Niputu Intan Permatasari, mengatakan program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas SDM. Dikatakan pula dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, berkelanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Menurut Niputu Intan Permatasari, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah pedesaan. Rekala lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Selamat sore saudara pendengar Rakela Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di kesempatan di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di sore hari ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Rabu 30 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore nanti di acara Lingsir Sanje, ragam irama Nusantara siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Dan pastinya Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361, berdendang bersama. Dan di sore hari ini Tutmus tidak sendiri, ditemani rekan Tutmus Gek Suci. Selamat sore, apa kabar hari ini Gek Suci?
1: Selamat sore Blimus, astungkare, kabar hari ini sangat-sangat baik.
0: Tetap semangat masih?
1: Pastinya.
0: Di cuaca yang lumayan sangat cerah ini ya, kita akan menemani ruang dengar saudara pendengar semuanya sampai pukul 5 sore hari nanti di siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Gek Suci, sebagai persembahan pertama kita akan bersama-sama menghadirkan dua buah lagu ya. Setelah lagu itu baru kita akan menyapa ruang dengar sahabat budaya semuanya di line telepon 223361. Rakela Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Gek Suci dan Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, jangan kemana-mana. Kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu dari, yang pertama dari Dayu Age, Harga Diri. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Rakala Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus dan Gep Suci di Perempat Suara Budaya Bali ya. Tadi dua buah lagu sudah kita nikmati bersama di sore hari ini, semoga bisa terhibur. Oke, Gep Suci masih tetap semangat ya.
1: Tetap semangat mengaris Blimus.
0: Iya, kita akan langsung saja membuka line telepon di 22336 1, langsung menemani saudara pendengar semuanya. Oke, selamat sore.
1: Halo, Bro Dangdut.
2: Matut.
0: Iya.
2: Selamat sore, Bro Dangdut. Namet adalah kita, Matut. Sama siapa di studio?
1: Sama Suci.
2: Oh, sama Gek Suci ya?
1: Iya.
2: Gek Suci. Cantik sekali.
1: Terima kasih.
2: Kenal sama ilegal. Pak Ter. Minta lagu Pak Ter.
0: Iya, lagunya.
2: Lagu yang pandang pertama Pak Ter, ada Pak Ter.
0: Pandangan pertama masih dicari kan. Ya, silakan, lagunya sudah siap.
2: Ya, boleh Pak Anda salam-salam Pak Tut?
0: Silakan, silakan.
2: Ya, Pak Dede main raya. Pak Dede Juta, Pak Tut Panji, Pak Dede Kapteng, Pak Manggunarte. Benarnya pokoknya sarang kami Pak Tut ya. Ya, Pak Tut mancung, naik Pak Tut, suaranya merdu sekali. Kak Eka Plage, naik. Pak Eka Mama, naik ya. Kak Tiatop, naik. Pak Ditarjo, Pak Dodi, naik nih. Komang Pandu, Jero Mangku Sudani. Pak Ian Narbo, naik Pak Ian. Bu Putu Pebu Iwo, naik. Semangat Bu Putu. Dong Biang Yoga, enggak tuh. Bu Eka Bibi, Jero Epa. Bu Sinta, Bu Eka Sampidi. Mahdi Nini, naik ya. Nini Ayuna, naik. Ya begitu aja dibungkus. Sebelum di... salami sama ilegalu dibungkus saja, jadikan satu ya Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Ya, sama ilegalu. Sama Gek Suci cantik delita.
1: Iya, terima kasih ilegalu.
2: Iya, mari coba sudah becek-becek yang margi Pak Tut sarang Gek Suci cantik ya. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye. Baik, itu dia tadi Bu Lugaluh sudah merequest lagu.
0: Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kita akan sapa ruang dengar Rekala Rai semuanya lagi satu ya.
1: Halo, Bro Dangdut.
3: Halo, Bro Dangdut. Nah, itu adalah kita. Selamat sore Pak Tutmus ya. Suci gitu.
0: Ya. Bagaimana kawasan Sanur?
3: Masih cuaca masih ya cetar panas gitu.
0: Kabarnya tentu sangat baik ini Pekak ya.
3: Ya baik, kabarnya baik. Pak Tut bagaimana sama Suci?
1: Astengkar baik itu Kak.
3: Request lagu udah ada salam ini Pak Tut.
0: Silakan.
3: Ini ada salam dari Sukawati Dok Pekan ini.
0: Beli Roskane.
3: Ya. Kak masih berjuang dia berjuang tapi belum bisa nyanyi gitu. Ya. Kalau gitu lagu tulis satu ya Pak Tut.
0: Silakan lagunya.
3: Lagunya apa ya? Susah pilih lagu ya. Ada dari Campur Sari ya. Sido Rondo. Campur Sari.
0: Masih dicarikan.
3: Iya. Boleh salam-salam dulu sedikit.
0: Silakan.
3: ada ini Bli Rizkane yang sudah memvideo callan ke Sanur ya. Selamat sore, ada Maindira, ada Ilo Galuh barusan ya, selamat sore Lodre yang sudah mencetar mengambil posisi pertama ini ya, dapat nomor satu gitu. Ada Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, ada Nini siapa lagi, ada Bu Ana, ada Pak Wo ya, ada siapa lagi, Yoga Saputra. Ini Mok Melin ikutan nih Raja, selamat sore. Ada Pak Eka, Kak Eka Plage, Pak Eka Mambal. Ada siapa? Jero Masuk Sudani, ada Niang, Gunyang Yoga, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Pak Man Pandu, ada Niang, Bu Niang, Niang Kirana ya, ada Gombiang Sri, ada Mak Egi, ada Pak Tut Proyek juga, selamat sore. Ada Kak Pedas, Bu Putu Keboiwo, siapa lagi? Malu Sekar, Nini Santa, ada Bu Sinta ya, ada siapa lagi, Malu Dekartiasi juga selamat sore.
0: Lagunya bisa diganti dengan yang lain, Kak?
3: Gitu, kalau gitu Campur Sari yang mana aja boleh ada ya?
0: Campur Sari belum, agak belum masuk ini.
3: Oh, nah ada ya. Kalau gitu lagunya ini aja pada Gala-gala dari Dara Ayu ya.
0: Gala-gala dari Dara Ayu masih dicarikan. Gala-gala Dara Ayu dan Wandra.
3: Ya betul.
0: Sudah siap lagunya.
3: Itu aja. Yang belum calling, maaf ini masih keterbatasan waktu ya. Mos bersama Suci ya. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pekak Dania di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Gek Suci. Karena dua penelpon sudah mengudara di sore hari ini, kita akan bersama berhenti sejenak dan mendengarkan dua buah lagu yang sudah di request dari surat pendengar semuanya. Oke, Raka Larai, jangan kemana-mana. Tentunya nanti Tutmus bersama Gek Suci akan kembali hadir dan menemani ruang dengar Raka Larai bersama di acara Pro Dangdut sampai selesai di pukul 5 sore nanti. Oke, Raka Larai, jangan kemana-mana. Tetap setia bersama Tutmus dan Gek Suci di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
1: Dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.

0: Oke, selamat mendengar Rakola Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus dan Gek Suci di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu sudah kita hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Rakola Rai bersamanya. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, Gek Suci, kita sapa kembali ruang dengar Rakola Rai semuanya.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Mas, sudah ada yang masuk ini. Silakan.
1: Halo, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik, asik, asik. Dengan Suci.
2: Gak Suci cantik ya?
1: Iya.
2: Dari Penateh nih.
1: Dari Penateh.
0: Ibu Sinta.
1: Ibu Sinta. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Baik.
1: Astengkare.
2: Mau kirim salam ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oh, kalau kirim salam boleh minta lagu?
0: Silakan, boleh.
2: Ada Bu Yan Suartini udah naik tadi ya?
0: Ibu Wayan Suartini belum.
2: Oh, belum. Oh, mungkin di apa namanya itu dagang gantanya.
0: Iya.
2: Ada Pak Bu Yan Suartini, ada Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, ada Gusti Diang Murni, Nini Ita, Nini Agus. Ada Agus Iman Bonyol, Kak Angga, Kak Rai Pandepi, ada Jirumangku Sudani, ada Pak Yanarbo sama Tuge, Pak Depolos Jaya, Pak Tuk Mansung, ada Pak Eka Plago, Kak Eka Plago sama Pak Eka Mambal, ada Bu Lodro alias Loh Galuh, sama Bu Putu Keboiwo, Pak Dekarjo juga, Mbah Indira, ada Odah Desia sama Nini Santa, Nenek Romi juga, Nik Dania sama kakek Lu Sekar, Payangan. Ada Niang Uban di Penateh sama Bu Mulyati, sama Bu Yasmin. Ada Jiru Mangku Panti, Jiru Jerman juga. Ada Lu Fadiasih. Ada Bu Janura ya. Ada Bu Ayuna juga, Gomniang Sri. Pak Manpanu juga, Mahegi Cantik juga, Mahegi. Ya semuanya Jiru Kuku. Ada Nini Tua De sama Mas Kuning di semua-semuanya ikut Dangdut. Selamat sehat selalu. Lagunya udah ya?
0: Lagunya mau minta yang mana?
2: Lagunya Ku Bawakan Segenggam Cinta.
0: Ku Bawakan Segenggam Cinta.
1: Baik, sebentar Bu Sinta.
2: Udah ya, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih
1: Bu Sinta dari Penateh.
0: Di seputaran Penateh, ku bawakan segenggam cinta. Masih dicarikan. Kita akan sapa ruang dengar Rakola Rai Mas, lagi satu saja.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik asik asik. Dengan asik. Siapa?
3: Kekeran Gek Suci.
1: Kekeran
0: Mbah Egi
3: Gumyang Sri.
0: Gumyang Sri di Kekeran.
1: Gumyang Sri.
3: Patut. Tapi gak keras orang kali ini kita tuh.
0: Baik sekali.
3: Ini mungkin kena ngerayu. Cuaca cetar betul.
0: Iya sama juga.
3: Ini panas. Minta lagu betul.
0: Silakan.
3: Apir dan ke ratapan anak diri sampun.
0: Ratapan anak diri.
3: Nih, ada mitut.
0: Sudah siap.
3: Nih salam salam mitut nih. Cirawawu nih ke mitut ibu.
1: Sinta.
3: Ibu Sinta Raja Masanatkan nih. Mahindira, Nini Ita, Nini Ayuna, Bu Pera, Bu Ana, Mbak Hegi, Patet Mancung, Pak Yanarbo, Bu Putu Keboyiwo, Bu Man Budo, Oda Yuda, Mbak Hegi udah ya, Nini Santa, siapa lagi ya, kakak-kakak di Bongkaco ya, semua ya. Ya kuteng dunia hijau raja masanakan. Ye nikam mitut.
0: Terima kasih.
3: Yang belum dikolin besok ya. Nek cuci.
1: Iya.
3: Mam mitut yang pamit.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye. Dadah bye-bye. Gong Biang Sri di seputaran Kekeran sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Gek Suci. Karena keterbatasan waktu di session yang pertama ini, kita langsung saja putarkan dua buah lagu. Dan pasti kembali di session yang kedua nanti sampai selesai pukul 5 sore nanti, Tutmus akan menemani ruang dengar Rakelan Rai bersama sampai selesai di acara Pro Dangdut-Dangdut Adalah Kita. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih tetap setia, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Kalau lagi aku harus mengadu.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widu. Ngalih lagi awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Tari Sanghyang Bojog. Tari Sanghyang Bojog terdapat di desa adat Bukbuk Karangasem. Dan tarian ini merupakan salah satu tarian sakral. Tarian Sanghyang Bojog ini sudah diterima secara turun-temurun di desa Bukbuk yang hanya dipentaskan dalam upacara tertentu saja. Tarian Sanghyang Bojog merupakan tarian yang paling anyar dibandingkan dengan tarian-tarian Sanghyang yang lain. Tari Sanghyang Bojog ditarikan oleh dua orang penari yang mana penarinya merupakan orang pilihan dari sesuwonan atau dipilih secara niskala. Para penari akan menari dengan tidak sadar sehingga penari Tari Sanghyang Bojog akan menari persis seperti bojog atau monyet, misalnya memakan ranting, memanjat pohon, menerobos semak berduri dan sebagainya. Tarian Sanghyang Bojog tidak memakai gamelan sebagai iringannya. Dan tarian ini hanya diiringi oleh kidung. Setelah penari puas menari, para penari akan diperciki air suci. Air suci inilah yang akan menyadarkan para penari seperti sedia kala.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Saudara pendengar, aktivitas sosial Nikomang Nartini menilai program Satu Desa Satu Sedana dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Dikatakan pula dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan. Nikomang Nartini juga menambahkan keberadaan sarjana dari desa juga berpotensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat karena mereka akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Rakyat Rai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gater Bali selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You win.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali. Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter. Aku tes ya. Oke, oke, siapa takut? Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak? Pesta tahunan dong. Salah, salah tuh salah. Terus, pesta apa? Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya, kalau punya gadget, itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Oke, Rekala Rai Sahabat Budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tentunya masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai selesai pukul 5 sore nanti di session yang kedua ini. Tutmus akan kembali menemani ruang dengar Anda di line telepon 2233361. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Silakan, Rekala Rai yang sudah siap siaga di line telepon 2233361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar di tanah lot?
1: Kabarnya panas mencetar tut. Iya. Keluar keringet terus. Diam di dalam juga keluar keringet.
0: Iya, ya. Sama juga di seputaran
1: sama
0: Hayam Wuruk juga seperti panasnya mencetar.
1: Iya, panas sekali. Ketut, bagaimana kabar dini?
0: Astungkara, sehat selalu.
1: Iya. Ya, sehat selalu ya. Ini dah karena panas itu jadinya batu nindinya kayak batuk pilek itu
0: kebanyakan sekarang batuk pilek radang karena situasi cuaca tidak menentu.
1: Iya, cuaca tidak menentu. Dulu kan pernah hujan itu tut.
0: Iya.
1: Tut, request lagu dulu ya.
0: Silakan.
1: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda, siap.
1: Iya. Udah? Salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Iya, dari barat dulu. Iya. Nini Ita naik-naik nih. Terus ada Nini Ayuna, Nangku Sedani juga, ada Kak Ciatot juga, ada Mahendira, selamat sore. Terus ada Pak Kak Pedes, ada Pak Tut Mancung juga yang ada di kapal, naik-naik Pak Tut. Terus ada Pak Yan Narbo, naik Pak Yan. Terus ada Bu Eka Sempidi, Bu Ani Kapal juga. Ya, ada Nini Santa juga, Putu Keboyo, ada Mailin juga, ada Nini Dania juga yang ada di Sanur, ada Kak Arta sama mbahnya juga, selamat sore. Ibu Eka Bebe juga, ada Niang Kirana, Niang Kisawa. Terus ada Pak Manpandu juga, selamat sore. Terus ada Bu Galuh alias Ibu Lodro, selamat sore Bu. Iya. Terus ada Lu Sekar yang ada di Sibang tadi ya. Iya, ada Ibu Swartini juga, ada siapa lagi? Kak Eka Mam, Plago, Pak Eka Mambal juga, ada yang Sri juga yang ada di Kekeran, ada Mahegi juga. Ya, selamat sore. Ya, pokoknya semua-semuanya ya
0: Tut ya. Untuk semuanya.
1: Ya, yang belum di calling mohon maaf, besok lagi dibungkus sisanya ya.
0: Sisanya ya, dibungkus menjadi satu.
1: Iya. Ya, terima kasih Ketut atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Ya, oke, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Mbah Tunindi sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rekala Rai di belakangnya Mbah Tunindi. Usahakan sapa ruang dengar Anda kembali di line telepon 2233361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kabarnya di Pejaten.
2: Iya, kabarnya baik-baik tuh.
0: Semoga selalu sehat dan bahagia.
2: Iya, makasih Mbah Tunindi udah narik-narik ya. Iya, Tutmus sehat selalu ya.
0: Astungkara.
2: Minta lagunya dulu.
0: Silakan.
2: Seminggu di Malaysia ya.
0: Seminggu di Malaysia.
2: Yeah. Siap. Kenangan terindah ya. Iya. Salam-salam sedikit ya.
0: Silakan.
2: Ini Doni yang Kirana ikutan lagi. Makasih Doni ya. yang ke sawah, ada Pak De Gunawan. Siapa itu ikutan ya, jauh ya, maaf ya. Masih jauh itu, jangkrik yang satu yuk. Iya, ada Lusekar Satung, ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ada Patut Irko, Patut Murdayo, Pak Pandai Madetamo, ada lagi Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Pak De Polos Jayo, Pak De Harjo, selamat sore. Ada Kak Pedes, ada Bu Jiromo Kunyoma Nasi, Kak Ciatop, naik Kak Ciatop. Ada Bu Putu Keboiwo, Maharani Paya, Nenek Dania, Sarang Kakek. Ada Tut Mancung, Pak Yan Arbo, Punggang Sri Kekeran, Daisy. Kak Dauhnya ikutan ini, Tut Mo. Ya, naik Kak Dauh. Ada Kak Kedekidi. Ini Bu Peranya belum naik ya?
0: Belum, Ibu Pera belum.
2: Naik, Ibu Pera, Mahindira. Ada lagi Nenek Dania, Nenek Ayuna, Jiromangkum Raja Bupati. Bu Sinta ada naik ya?
0: Ibu Sinta, iya sudah.
2: Kuling-kulingannya udah Desya. Ada Bu Lodro, ada Nenek Santa, ada udah Weni. Naik udah Weni. Ya semua-semuanya Atatmu.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya semua sehat-sehat selalu ya.
0: Benar sekali.
2: Iya, sekarang kan Rena jaga duduk di Nubu ya.
0: Benar.
2: Supaya semua sehat selalu ya. Tunmus, terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Nini Ita sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rakelarai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI dan Pasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Kesehatan, acara Tembang Warga. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tadi dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Terpantau cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk masih tetap cetar dan membahana. Silakan, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 kembali. Selamat sore Prodangdut. Selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar seputaran kapal?
1: Kabarnya baik-baik. Panas cetar itu.
0: Sama juga.
1: Ya, ini sudah pakai baju koplang kerjanya. Basah semua ini. Iya. Ada angin ini, angin AC ini. Tidak mempan itu.
0: Aduh, cuacanya. Gimana ini cuacanya tidak menentu?
1: Iya, mungkin hawa panasan dari bawah, dari atas ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu dah. Tidak mempan baju koplangnya. Basah juga, keringatnya mengucur ya. Ya, kalau menandakan keringat keluar, ya sehat ya, Widut ya.
0: Benar sekali.
1: Ya, sehat itu toksin-toksin yang kotor-kotor keluar ya.
0: Racun-racun dalam tubuh keluar semua.
1: Iya. Pokoknya makan pun ya
0: jadi lahap.
1: Ya, walaupun cukup nangkau begerang itu sama mata. lagunya satu itu.
0: Silakan lagunya.
1: Wanra ada itu.
0: Wanra.
1: Yang mana aja boleh.
0: Masih dicarikan.
1: Ya, salam-salam dikit nih dari waktu ini sudah Nini Ita ya. Bu Mar, Pak Mar, Nyida, Kak Ciatopnya, Kak Pedes, ada Gurun Penny, Gung Haji Tataknya, Jelemangku Sudani. Ada Mbak Hegi, Kekeran, Kak Dau juga, Kak Setiasi, Gung Biangteri, Bu Pera, Mbak Indira, Nini Ayuna, Mbak Tu Indi, ada Dong Sinta, Dek Bikul, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Ayu Tuban juga, Bu Tuke Boyiwo, Bu Jelok Kedai Sinar Suci ya. Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading juga, Gongkak Tipatnya. Ada Bu Mang Buduk ya, mungkin Bu Mang Buduk yang nyolek itu ya. Ada juga Bu Nonik, Bu Eka Sempidi. Ini siapa ya? Maaf dulu nih. Louis King.
0: Louis King ya.
1: Ya, Louis mungkin ya ikut ya sama Bliong J sana krunya ya. Papul Yong S juga, ada Tugus Bawel, ada ini Bu Pak Eka Mambal, Kak Eka Plage kebalik itu ya. Ada juga Bu Swastini Sedang, ada Bu Sinta, siapa nih Bu Jermannya, Jero Jerman, ada Bu Eka BB, Pak Depolos Jaya, Pak Dekarjo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ya, Blimang Pandu, Pak Angga juga, Juru Susi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, ada Nini Galuh, pertama boleh ya.
0: Sudah pertama, naik.
1: Ya, ada juga Pak Kak Daniel sama Oda, Nini Agus sama Nini Nikanya ya. Siapa Mulo Sekar Satu, Mulo Dekaryase, Mailin juga. Ya, ini siapa yang ikutin ya? Ya pokoknya, ini Bu Dinda Kuum ya, sama Bu Jero Gres Lunding. Semua-semuanya, Widut.
0: Pokoknya untuk semuanya.
1: Ya, anunya sudah ada, Widut.
0: Lagunya sudah siap.
1: Oh iya, selamat bertugas, Widut.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Pak Yan Arbo di seputaran kapal. Yang selalu semangat menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Pak Yan Arbo lagi satu. Terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dekat RI. Udah Desya.
0: Udah Desya di Katrangan.
2: Iya.
0: Yang tentu cuacanya juga sama, ya, panas.
2: Cuacanya sama, dia yang buruk ya.
0: Kabarnya baik.
2: Baik, Tutmus bagaimana?
0: Sama juga, baik ya, sekali.
2: Ya, baik dah mencuwer.
0: Terima kasih, Oda.
2: Ya, minta lagu satu ya.
0: Silakan.
2: Lagunya Lesti.
0: Lesti yang?
2: Iya. Latin Melayu ada.
0: Latin Melayu, masih dicarikan dulu.
2: Ya.
0: Latin
2: Melayu.
0: Latin Melayu, semoga ada. Latin Melayu. Aduh, mohon maaf. Nggak lagunya ada. Belum masuk.
2: Kalau enggak ada, Pantura ada. Mansur.
0: Pantura. Juga.
2: Gua enggak ada.
0: Iya.
2: Iya, kalau enggak ada cinta aja nih.
0: Cinta dari siapa?
2: Cinta. Berbatas waktu nih.
0: Cinta tak terbatas waktu.
2: Ya. Siapa tuh?
0: Happy Asmara.
2: Ya. Ya. Dapat ya?
0: Iya, sudah siap.
2: Ini nyapa dikit ya.
0: Silakan.
2: Ini Mak Elin belum naik ya?
0: Belum.
2: Ya, Mak Elin. Ibu cinta udah naik nih. Ibu putu ke Boywo. Ini Ita udah naik ya?
0: Nini Ita sudah.
2: Ini Agus, Pak Yan Arbo udah baru nih naik. Batut Mancung, Jeromangku Sudani, Nini Dania, sarang kakek, ini Sinta sarang kakeknya. Batut Pak Man Pandu, Pak Tiatop, Pak siapa lagi ya? Pak Man Panduda, Pak Gunawan, di Karjo, di Bengkel nih. Ibu Yunita di Ayam Buruk, Dadong Sauri Sainah, Jeromangku Suji nih di Jalan Subita. Ya semua aja dulu.
0: Buat semuanya.
2: Ya kalau senang lama lagu dangdut nih, dibungkus aja doang belum dikolek.
0: Benar sekali.
2: Ya selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye. Oda Desya di Katrangan Denpasar ya, tetangga dari studio Perempat RRI Denpasar. Oke, Rekala Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di jam yang mendesak ini, di season yang kedua ini, Tutmus akan langsung hadirkan dua buah lagu. Di sana menanti, di sini menunggu. Dari Wandra. Rekala Rai, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Jual lah ya. Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Oke, sahabat budaya Rekalan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara di sore hari ini. Dan beberapa buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur. Dan jika ada selama Tutmus mengudara, jika ada kesalahan, mohon maaf dan pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Sahabat Budaya, Ketua DPC Himpunan Layan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar, Iwayan Sutejo, meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir untuk melindungi mereka yang terdesak oleh kepentingan investasi. Dijelaskan pula nelayan tradisional Bali atau Bendega masih menguntungkan kehidupan atau menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir, sehingga kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Sutejo juga berharap pemerintah tidak hanya mengakomodasi kepentingan investor besar, tapi juga memastikan ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan kecil tetap terlindungi. Rekan Arai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Hingga pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, senekan tuh tetap sadaring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Muali malai di tiang ketut mus kantun ngiring, sementara Rakyat Rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam pitu malai jebos. Nih. Nah, pemirsa Rakyat Rai, sane kantun satu iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Lantun di tiang acara dua ring galah jam lima pun iki ring acara lingsir sanje. Ragam informasi lan musik-musik di luar jadi pacang atur nitang tembang-tembang pop Bali atau segala melaju bawah yang puput bertugas ringgalah jam itu. Nah informasi di luar jadi pacang atur nitang informasi tentang destinasi wisata lokal. Pemirsa sama-sama sedereng di tiang aturan informasi durus tumun pihar sayang temang sane sampun saya gayang di tiang rekalan rai pemirsa sama-sama tetap satir yang perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kalangwan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalangwan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring si kecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan bakar, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 生。
1: 哎呀，
0: 喂，jeung seorang apa jeung sing ngorto jeung saget aing.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kepung inggih punika silih tunggil tradisi balapan kebo saniwenten ring Kabupaten Jembrana, Bali. Kruna Makepung mawit saking kruna basa Bali Kepung, sani metegas ngubar utawi meuber-uberan. Tradisi puniki mawit saking pidabda para petani rikale ngambat utawi ngolah tanah sawah, miwah ngangkut hasil panen sareng-sareng, sane kesuen-suen raris dados parikrama melomba utawi mebalap di subak. Kalih akit kebo metepe ring kereta alit medaging kusir meadu becat. Pemenang nenten jasane ke pertama rauh ring garis finish, sakemaun kedasarin antuk nampe utawi doh jarak pandaraning pemilet. Kepung pinake Cina rasa pengayu bagia majang ring ida sangyang widiwasa santukan hasil panen sani becik ternyih nayang rasa menyama beraya gotong royong miwah pinake tetamian budaya Jembrana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Nenek Kairanya ikut juga nih Bu.
3: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
2: Enggak Bu, gak penting juga.
3: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
2: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gung?
3: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
2: Gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
4: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamarnya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Niki sahabat budaya rekalan rai pemirsa sarang sami duaning galah titiang niki sampun nepat denggalah jam 6 kirang 5 menit nggih wau kurang-kurang tembang sampun atur titiang mugi presiden menghibur sonton pemirsa sarang sami nggih. Nah duaning galah duwe niki sampun nampak ireng jam 6 diring titiang pemirsa sarang sami niki pacang uncaran puja trisan yang di mana pemirsa sarang sami sampun pada saya gotur sampun pada mesanakan nyujur ke gena pemuspan utawi gena merajan druwe suang-suang. Pemirsa salah sami sampun mereka tetap setia yang perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar.

0: banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?
3: Ana

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
0: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

sedikit perhati aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

pertanian bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko ripan. Sang kadi asapunike kepaos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tetap sadar ring di tiang ring perempat suara budaya Bali nge newawu sampun iring di tiang sarang-sarang uncaran puja trisanyo melarapan untuk uncaran puja trisanyo pemirsa sarang sami presiden ngemanggukin keraha jangan tur keraha yuan presiden ngemargiang suadarmu dan suagina nyanyi suang-suang rekalan rai pemirsa sarang sami lanturin tiang acara druwene ring linsir sanyo palat nisane kape kali ini kiring ramgam informasi lan musik informasi melaju bos lagi pecah ngatur di tiang ini adat istiadat lokal tur temang-temang pop Bali sampun saya ke jagi pacang hatur nantian ki temang rohani Hindu rekolah rai sampun nomor kamar kitab setiap yang perempat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Ana? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak-enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Mesabatan Api. Mesabatan Api utawi Siat Api inggih punika tradisi kuno sane unik ring Banjarnagi Desa Petulu Ubud sane kelaksanayang serahine sedurung rahine suci Nyepi nepek ring wengi pengrupukan. Ring tradisi puniki para yowane utawi krama lanang saling sabat nganggen bal api. Tradisi mesabatan api puniki biasanya ne kemargiang ring catus pate nganggen kaun kelapa sane ketunjel kantos dados bal. Api ring parikrama puniki pinake simbol sarana nyuciang raga, ngecalang utawi ngelebur parilaksana nenten becik utawi sifat buta kale, sane wenten ring buana alit mewah buana agung. Kandugi preside ngemetuang rasa pesawitran, rasa menyamabraya, taler ngicalang krode utawi gedeg. Mangga krama preside ngelaksanayang catur berata penyepian antuk pikayun sani suci tur ening. Sedurung perang api kekawitin, para yowane ngemargiang pemuspan, raris kesiratang tirte oleh pemangku. Mangga preside ngicalang emosi, setunggil taler keolesen pamor, pinake penawang panca baye. Jadi astun kecengak ekstrim, disampune acara puput kemargian, para pemilat nenten-wenten rasa sebet utawi gedeg. Sami pada pekedek pekenyung, rakat masa wetre sakadi jati mula.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Nengis keluar kelarai, pemirsa sarang sami, saya akan tetap satir yang di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Dua nengke menon untuk kalan, entar presiden di tiang jadi pecang lanturan acara di ruwe nengi. Nah, entar kalan di tiang iring sakai nuni, pasti ke akeh kekirangan di tiang di tas tunas agung rena pangampur tidak taler. Iwau teman teman pun Bali sampun makwe atur di tiang. Dumogi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadi mungkin sakai nuni nengi. Nah, pina kawasan yang ngatur, sinap di tiang untuk para mesanti tur, malah jebau suintan sementuan di tiang. Dayuari jadi pasang nyarangi sementara kelarai ngaras galanya nih puput bertugas ringgala jam roras wungi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Hai pemirsa, Ratu Idodane malih hiring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungwing gatre sanekatur minakaden nyane. Kramo sami kap tiang mangda nenten keni pengelalah saking investasi sane mapi-mapi medue pikoleh sane nincap. Program Satu Desa Satu Sarjana Presida Dados Sile Sinungil Piranti sejoroning ukuhang pemerataan akses pendidikan tinggi majang ering kramone sami. Oke pemirsa sane mangke di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Ingi pemirsa gatre sane kaping pertama. Krama samni kaaptiang mangda nenten keni pengelalah saking investasi sane mapi-mapi medue pikoleh sane nincap. Pengamat ekonomi Bali Dr. Igusti Wayan Murjana negasang membuat pisan antuk ngecek legalitas perusahaan utawi produk investasi taler ngeresepang risiko sedurung ngenahang dana. Dan yang ngodarang ini kewentanan literasi investasi sane nenten becik ngawinang para janane sane senang ering tawaran keuntungan sane ageng nenten ngeresepang indek risiko miwah legalitasnya ne. Kanan punika saya ngelimak retekale promosi investasi akeh kodar ering media sosial. Manut dane untang utama investasi inggih punika iening akeh pikoleh potensial. Akehnya ne risiko sane patut ke uratiang. Pina ke tur punika mawinan pengrajine patut waspada riat tatkala manggihin pikobat sane ngerana yang pikolih sane langkungan ering pikolih sane kaaptiang. Aktivis sosial Nikomang Nartini ngodarang program Satu Desa Satu Sarjana Presida Dados Sile Sinungil Piranti sejoroning ukuhan pemerataan akses pendidikan tinggi majeng kramane. Dan imawasang wantuan saking pemerintah Presida ngewantu para yuwanone ngemolehkang pepelajahan. Nikomang Nartini taler ngewakin kawintanan sarjana saking desa taler medue kewaga dan antuk ngukuhang pikayun iwanane sejeroning muputang mekudang-kudang pikobat ring widangan kramene santukan dane pacang limbakan keuruhang miwah kewaga dan sane kepolehang manut antuk kebuatang lokal taler nyokong panglimbak desa sane terus kelanturang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa, gatre selanturnya nih. Ketua Bab Kota Denpasar Iwayan Stages saking Asosiasi Nelayan Seluruh Indonesia utawi HNSI sampun ngaptiang pemerintah mangdeng mastikayang perlindungan majang ring nelayan skala kecil ring tengahing investasi sane saya nincap miwah pembangunan baga pariwisata ring widangan pesisi sane bertujuan angin yang ngera kepentingan sane terpinggirkan oleh investasi dan in latarang para nelayan tradisional Bali sane keloktah ring widangan lokal pina kepeneke kantun ngandalan wewidangan segara miwah pesisi angin pangupo jiwa punike mawinan kewicakan pewangunan ring tingkat pusat miwah daerah mangde manut ring kepentingan para nelayan skala kecil. Gatre sane pini untat, Serikat Buruh ring Bali nyerangang pemerintah mangde urati kebutuhan hidup layak ring penutupan UMP, miwah UMSP duang tali duang sepitu. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PSSI Kabupaten Badung, Igusti Ayu Ketut Budi Asih. Mengosong usulan punika mepai ketan sarang pembinaian antara kebutuhan hidup layak utawi KHL. Sane ngantos sawatara 5,25 juta raris UMP Bali, 2x26 puniki mejumlah 3 juta 2,7 likur. Kata pembinaan punika dados pertimbangan Serikat Buruh ring ngusung unggahnya ne UMP Bali antuk warsa duang tali duang sepitune puniki. Agi pemirsa wantaka desa punika gatre Bali bersida katur wengi ne mangkin titiang ketut mus kesarangin pengeramba gatre Bali ngelungsur pamit puputang titiang antuk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sampun ika wau, sampun ira.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng panca merupakan perkembangan dari topeng pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng sabte. Pada tarian topeng sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, namun simbol kebahagiaan raga wibu. Ngalih legan awak, ini sengaja dagang obat segar. Cuma dini kena dagang obat segar, satu selesai.
5: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalau bebekal si Haji Tiang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Raden mok ajak mekejar. Ajakan berjalan di sebelantas. Ira keteket ini ditukar dia jauh.

gitu. Beli pejalan lu gitu. Apa mekeran lu gitu? Sewire bukadin itu sing jeglah kira ke pedini. Nih gelah ajak mekejang. Mekejang sehanan ning ane murip di urip di kumini merluang ane madan. Nih adane lu mementingkan diri sendiri.

Adenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulai Kang Asin. Wina uli ngabulan beli gede, dusing tayang tepukin tiang. Mereka rike kecari ke tukantit lah, menunggu.

yang nyamuk lihat, yang wanda ngentenin beli gede. Ining sapu nikah jadi rusak, itu yang mau pamit beli gede. Nah, nah, nah, nah, nah, nah.

di samping tak liu cara janine uliang ku munyin bisa ke rumah tangga lirake ni bisa menyah beli ngauke nadi sing adelen.

dewasan belindik lakar ngawitin mamlar beli lakar milu mencentok itu di purik lukum ngadi singelah nyang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunasice apang yang metaksu gambaran belindik.

goyangin lu. Sesarinya sing tiang lapis beli ngibi mawang kesuna nyangah tiang di warung dong beli. Nah lu diapi duit je sing misi sesari sake wale sarin kenah angon lu. Nah nah nah nah nah jang pejati ini diapli nih. Aduh, masa dewek yang beli, masa dewek yang beli gede. Rikur aris, gede meras hadi, ngemargi yang upekar. Melupa peras pejati, pinah keserana, nunasi cering ide sang yang guru rike. Bicaya keweruhan kawisesan riwastu sida sampurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni belilah kar ngawitin aning abanang kembar. Nah tu beditujan di samping kembaran ini keraris igede meresadi ngawitin ngerike gambar sani pacang kebuah ngambil penelak ngambil mangsi utawi sani sios beri sampun nyolek mangsi keraris keucekan ring rambut dipun. Waning asapuni keyukti pemargin sang-sanging duking uni ring desa kamas. Aduh, aduh kaden-kaden sopan ini. Aduh, coret-coret gitu gak makan. Aduh, beli gede. Weh, gambar apa kayak beli gede tuh. Adik itu ayeng gambaran nih. Aduh, loh beli mare ngamar animadan raksasa pangkawang adi. Oh tadi dijek uang itu beli yen cari tiang yen ngamaran raksasa bungut nih kuang lingah beli tuh bungut nih kuang lingah aja ya beli dengan ujang raksasa gambar yen cari tiang.

rusak turun nohano tuh gambarnya marah lais gambarannya ih beli ngamar raksasa apang misi pil sapat di pantauan ngerti yang dikara ngerti bakar dempu beli jejujuk raksasa ini pang-pangus ngerti tingklingeng batis sih kini beli apang gitu penekang min bedek batis penekang penekang min bedek wih samah bulu niat tuh misi kita pada beli ada tiang singan nah dijumun penekang batis sih dengklengan 5 menit penekang oh nah bang gitu bu bibih ngangan layah selepang atuh beli jangan kadena tiang nguruk ngeleak jangan beli sik no dengklengan batis sih lakar tempo beli ah uyung nyen itu misi kasar keser yang berubah kamaran beli nih ngoyong itu sing bisa ngoyong somakin yang merubah kamaran beli halap yuk aduh ngoyong adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tidak

mudah batas tiangin tu yang bersuara duri nak kesuap nak tongkolin pasang tiangin sentuh setan yang ini iya dong adi subuh sentuh pasang adi ni kadong kelangan beli ngam.

I Dewa Agung Ngering Puri Semare Pura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini, beliau menyelenggarakan lomba ngampar. Para sanging-sanginge ring uwidangan Semare Pura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring Puri Semare Pura.

ring ajaran agama ane kebawas dharma lan swadharma. Ane nomor dua, hasil gumini mencukupi kesediaan pangan, dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing dak dicari kan mupu, malah cari mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Oh, jadi lantas ngelah cari sing bisa ngolah. Coba dah dibahas, nak leh ngolah iraga meli mal-mal. Mungkin genang orang kerte masa. Cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara. Minyak mentah hadap ke luar negeri, coba dah di bensin, raga meli, dong sing mahal bensin deh. Cara jani nak coba lumrah, liu cari ke coba dah di beton lor. Dini cari ke dah di beton, dini cari ke dah di beton. Paling nak ngejang papan, kawasan jalur hijau. Oh, karena misi beton. Jangan-jangan kita jangan adab cari ke begitu angon nomok ngalih kaya

gitu mulai lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Hanya nyamun tu kan tungkul selak megai di kapal kepesiar mulai lantas tepuk kurayan ane mitrai ne genting palik itu lo. Itu kak kemudian orang kerja masa iraga harus bisa pintar-pintar mengolah tuh cara dunyan kan tuh bukan dari subak itu wih salon tuh kan amul tepas gede nih karena bangke masih mikir tuh orang kerja masa jadi sing raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh lantas gitu Doriannya luung mikir misi maya mirip nising tawan. Tuh sangkal itu dua kong ngirik-ngirik semara pura oh si suut-suut ngardi kumini sukerte ngai segala macam loma satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu loma mancing bagi yang senang mancing, loma melukis bagi yang senang menggambar. Oh, ini kali jani, susing ada mendaftar pada sanging ini.

0: atas lah kamaran muntu kan sombong. Dede tulis kamaran cahaya tuh. Tadi singkep kepeng kamarannya gue peragat kayaknya kamar lain. Gak tulis kamaran cih, kamaran apa gak cih? Nih. Wih. Nen. Panitia malu nulis kamaran cih ini nih. Kamaran cini rejuno karena jeneng cini cari toilet kita. Yen cing amar pang bisa nanya ihang ngobe. Yen jeneng cari toilet kamar. Yen jeneng cari toilet kamar rejuno. Tonya mesai tu. Ini telon. Apa gaya cido?
1: Oh, nih kamar pasti manjuara nih.
0: Pih, kamar cini. Tenawa sange. Oh, cocok. Kaje Wisnu. Slem. Pas. Mod Brahma Barak. Nah, cocok pas tuh. Ada kene nih. Warnan-warnan jini kuang tajem nih. Oh, di samping warnan ci kuang tajem, cecawian jini nih bes baklak-baklak. Oh, yen ngeringit kene apa ben dewa. Ngeringit ngompangnya. Oh, cenik-cenik kita tuh baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih yang penting raga milu lomba ngalih pengalaman. Nah, ngaliangi pancini toko saliang tantinya. Urusan mangkandu.

gambaran cini gambaran apa gaya cini? Gambaran cini sing cocok milu loma gambaran cini yang cari canggah dengan tuang gambaran cini tau. Ditulis gambaran cahe lo jak pasti ni suka ni manjuara jak pasti ni kija peluasang ni omong inya nua gimana ngaman mono ngomong ini tulis ni tulis kan main nak tulis ni. Oh, ni. Dong, tunang bedek dong, kengenan nolik.

Nanalo. Cihujang amarta lo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo lemu inget ini ini ngamat nanlo nanlo nanlo nyewe nyewe oh cewek gitu oh anak lo gitu dong kaden cang talo anya dimana ngamar monongin nunga ngamaran cini nunga ngamaran apa wih bani bani cai ngentong ngamaran cangnya wih ngamaran cini masih gitu wih cibadi cai main opopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop
Kat lu ci mental, ci mental tempe ne ci. Konen melomba subuh miakan ci. Ini raga melomba seni ni nak misi ngangon rasa tawang ci. Len cara membalik sepak bola, dulu cara dunyan penonton ni dajane tu membalik seni misi surya surya. Cara membalik sepak bola aja. Karuan ngajak pejabat mai, nu masih surya surya. Sing tenuri ngajak pejabat tu. Konen melomba super uyut pernah bergonggok biar sing ten ada lomba nih dek perangkat uyut dokan kayak cing cing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain. Nih oh cara gambaran cain naik oh filsafatnya tinggi. Yang cilakar ningalin gambaran cahe, oh, ci harus melajah ngelah indra keenam. Oh, hari tepuk gambaran cahe. Gambaran apa sing misi apa buyung gitu. Ya kertas buyung apa cimai dong. Dong man juara gambaran cahe. Ada, ci sing ngerti nih. Gambaran cahe nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga. Gambaran cahene tawang ci gambar rencang ide betare di pura dalem ane merupa macan. Oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis mengkengkeng carane nepukin tuh sing misi tengah sing misi awak sing misi batis. Gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban ditu tenas ne. Oh yen ci kan ni nepon yakin ningalin awak ne kemu ci di Klungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Klungkung nawang ci do. Tebang tawang ci do. Kalau kini Pak Acan akan kalau milu kan lomba nih alih juara dong dusing. Nah, alih angin panci tunggu maupun itu dua gumpa

banyak kejang-kejang pemekas pare sanging suwire subuh seregepan cai papan gambar kejang igelah lakar nurek sanggamar cai memekejang inggih.

Aduh, aratu dewaku, nunas luger di tiang. Di tiang puniki boyenya si Oswanta, di gede meresadi, wit saking desa kamasan, mandi pacang sarang ngemiletin pecetokan iri. Cai gede meresadi, suwireh. Gelah subuh suut nureksain gambar pare sangenge mekenyar dijani gelah latar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike waratu pamar tidak wenten hariku nah gelah latar nureksain gambar cini jani iriku raris ide ide wakung nureksain gambar igede meresadi.

ini pemutus bos kelahir. Ani jaya ri sejeroning pencendokan ni mulut wah igede merasadi. Apa mau kerana gitu? Apa sih? Suire igede merasadi. Pangus beneng amar patih pemandake ane mamparan patih mamdar. Ori sedek ngedengang kewisasan ngedok tanah kati magejala. Ane dadu mapan hidup beninge igede merasadi ngamar kriane patih mamdar. Awet jani gelah lakar mecayang gelah. Awet jani sederhan kula wargan caini lakar besingin gelah sanging mahudara.

0: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buta yatra.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Hai nggih, rakerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nggih. Mali-mali niki sarang titiang, kecunduk malih yang ambare sarang dayu ari nyarangin rakerai reng FM 106,4 MHz. Reng kalah mangke niki kantun niki ngeten nggih, reng kalah jam kutus selintang 5 menit kenten rakerai. Pasti ke sampun di tiang jarak jarak lain yang terus bubur menuju jebos niki renggala jam rora suwengi kenteng ye. Lagi bagi-bagi sarang sami mundi starter kena rahayu kenteng ke sehat ya. Napi malih diwawu minap nap sampun akeh aktivitas pekarian duwe sampun puput ngiring mangke niki mesan dekan kenteng ye. Ngarah hiburan dikiring ambare kenteng ye meja bos pacang kelanturan titian niki renggala jam kutus kanten ring rahina latri anto iragam irama nusantara ring siaran di Decite. Wawu kelantaran maja bos niki ringgala jam siar akarai ring kelanguan kanten nge kawintanan drama legenda niki dari berbagai macam napi wastane drama ring nusantara akarai taler pasti kesampun niki siki jam mau saking ringgala jam siar nyantos jam dase akarai durus kanten nge dados kangen ringgala duwe anto interaktif anto napi wastane sane ngarsang tembang kenten nggih presiden ranjing ke mantan dikiring ambara rakarai ring pesawat telepon 0361223361 lantur dikiring galah jam dase nyantos jam solas kenten rakarai kenten nggih niki pacang kemargiang cacim pedan nah galah nyane kenten nggih mesiat cacim pedan nggih rakarai sane seneng napi wastane berteka-teki kenten nggih maca cimpen dan durus taler niki ngeranjing kemawon tenten preside anto ngarsang tembang nggih kangge magatra kemanten taler wau renggalah jam solas nyantos jam roras niki nggih kawentenan apresiasi budaya ring kesenian tradisional daerah Bali. Mugi-mugi sami preside nyarang titian nyantos puput meja bos taler preside terhibur kenten nggih. Nah sare mangke niki kelanturan antu siaran Lila Cita niki sane jaga terantitari yang baru kawentenan niki ring san dia gitu tunjung mekar rakerai kemiwah niki makudang-kudang tari kreasi nge sapun api sejangkap nyane ngiring sanakan numun duani wenten sane jagi ngelintang.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
2: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pituwulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama, karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7, dan Pancawara atau Pasaran.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ada apa tuh?
2: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
1: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
2: Ya gak semudah itu, Li. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
1: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
3: Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelok 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pemero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marga, lilit, kebodungkul,

Ayo, rayu para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo, rayu muali-muali sarang titiang, dayu ari nyarengin rayu puniki nge. Inge reng kalah jam siul lintang kali menit mangkin pacang kedagingan antu program acara kelanguan.

Aing gerak rai, dan DJ pada begenah nih King ge, mogi-mogi sami stata kena rahayu rahajeng kenten ge, pimalih ring galah makin galah angin istirahat, musandekan kenten ge. Astengkara presiden terhibur kemantan raka rai ring galah makin nampastikan niki, ring program acara kelangguan raka rai sane ngarsang tembang ciki jam kemantan ya, satu jam ke depan niki dado sang kenten ge. Sarangin titian niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Inge yening sampun raka rai ngarsang teman nenten preside katur niki antuk megatre kenten naler sebalik anyange. Ayo ngera kerai sarang sami maka pemungkah kenten nge sedurung dikiai titiang napi wastane mungkah hari interaktif ngiring sani mangkin pirangang dumun tembang sani jaga aturan titiang niki benten tembangnya nih dek suma kopi jumah gula di sisi.

0: rasakan dan kesarangnya.
1: Koma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Mek, lo belanja dong.
3: Meriki, sini.
4: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
3: Oh, ini ki.
2: Sama ini nih, snack, sama minuman
4: apa lagi?
2: Dingin.
4: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
3: Oh, itu? Niki.
4: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
3: Tambah lagi?
4: Teman-teman.
3: Nih.
2: Nah, udah deh. Segitu aja ya?
3: Sudah.
4: Banyak nih kayaknya.
2: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
4: Plaste dong.
3: Maaf, saya lagi diet.
2: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
4: Iya, plastik.
2: Kok diet sih padahal?
4: Hubungannya apa?
2: Brot.
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
4: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
2: Ya deh, ya. Bawa kantong.
5: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha.

0: tersebut.
1: Gua dengar itu. Gua dengar itu diumumkan di RRI.
0: Surume untuk waspada.
1: Bohong ah. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul, Mi. Kok bersuara lagi? Nggak lama kok dimakan sama itu burung raksasa. Kok diam-diam, Mi, dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kungga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorumi.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kau?
1: Nggak lama kalau habis mi ternak, kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to. Supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo utuh
1: pokoknya saya kasih tahu, memang jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
0: Itu kan
1: Dela, sudah tahu kayaknya kita lagi ceritai dia. Datang mi itu mi Kongo aha, itu mi Kongo aha, itu mi burung

0: Tolong matua. Tolong matua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh nih tinggal di sini. Di hutan. Sampai itu Ikonggaha, burung raksasa itu, bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larumbalangi.

0: membantu umat manusia.
1: Akhirnya Kedulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung.

0: Ingomiu.
1: Kedu'u?
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motu'o beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motu'o pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ngomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kami saja.
2: Budaya ke
1: Indonesia. Kau kan pemberani. Kami saja kan kau pemberani.
3: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
4: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
3: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende. Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
4: Selamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
3: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
5: Sabe, Ingomiu.
6: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
5: Musibah menimpa kami.

0: saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
1: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan pantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalangi. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira kerai, niki ngi hantam sarang titiang nyerangin rakerai, dayu ari ring ambar niki. Rakerai di bawah sampun, wadah titiang niki wenten, tembang, genten nge. Tembang pungka, wawu, sakin beli dek soma, kopi jumah, gula di sisi. Talon niki wenten drama legenda Nusantara rakerai nge, sampun, wadah titiang niki ring ambar, sane nama murde asal mula nama gunung Mekongga kenten nge. Lakerai ring drama legenda puniki kenten nge, niki pindah ke suatu mitos kenten nge, utawi cerita rakyat juga utawi legenda kenten nge. Sane rewentan ring napi wastane Sulawesi Tenggara nge. Ngi rakerai kadiasa punika informasi kedek kenten nge kawentenan drama legenda niki. Niki sampun cukup terkenal juga kenten nge untuk dramanya ini duaning nike secara napi wastane nge secara harfiah kenten nge. Nama Mekongga nika rakerai bisa diambil dari kata kongga kenten nge, burung kongga ternyata nike nyatanya ya yang diceritakan akhirnya mati di puncak sebuah gunung kenten. Nah dengan kata Mekongga berasal dari bahasa setempat kentara keraingi yang berarti tempat matinya ataupun peristirahat terakhir dari burung raksasa burung kongga. Nah ini rakerai mogi-mogi presiden menghibur rakerai untuk drama legenda siron ini presiden ya dados pengantar tidur drue kentan ya napi mali ringgalah mangkin ampun mina parit prakerai utawi sani ring margi sampun nang nyantos arep ya niki tetep waspada ring margi kentan ya sironing kantun ring perjalanan tawi margi menuju napi wasnane budal kenteng nggih titen nas alon-alon ring griya jero pekubon suang-suang. Nah ngiring simak malih kenteng ngira-kira nggih antuk program acara duwe niki kantun kelantoran antuk program acara kelanguan. Ayo nggih minam niki sampun ketep-ketep sami dah kraisane pacangar sang tembang iki ngiring ranjing mangkin kenteng nggih gak angin kalah gue ring nomor telepon 0361 22 3361 sani ngarsang tembang durus nge tawi sade pacang magatre durus taler inge om swastiastu
1: inge om swastiastu
0: hai swastiastu
1: hai sayang
0: ayy. Aduh kok tadi lupa ya
1: iya. Ah ya, kemarin malam nggak sempat masuk, nggak bisa masuk loh.
0: Oh gitu ya, Mbe.
1: Iya.
0: Lacur kali Bu EKBB.
1: Ben, ben, ingat.
0: Adi bisa kenten, berarti nah, artinya...
1: Saya narbo menek, Ben, ingat.
0: Nah.
1: Cuman nyidang menek, Ibi ini kok kan konorin pangtaen, pok celulu modern gitu.
0: Engke model-modern nih, kan celulu.
1: Pasti kan nih nyonyo di dori, jangan ditundun.
0: Yang tenggentan di muka besi, di duri besi.
1: Ah, nyak, asalnya. Ngomong nak ngedeng betul. Jadi cak viral.
0: Abe viral. Tanya kenten celulunya aja jak petangin pun viral. Padahal gumen nih.
1: Gak tuh kayak damda. Alum kan ngegal drama tuh jit nih ditinjal ler nih durin itu jenis sana stop tuh kan bagus tuh sudah dilewat artinya
0: oh kentang sudah dilewat. Aduh Bu Eka bebet yang
1: aduh kita ada yang manjep penjep badak pang di
0: cacing pedangnya
1: dia maneh gitu kan
0: oh kentang kan
1: masih boleh. Emang mbak Ben inget Ben sap Ben sap Ben inget gitu.
0: Kadang fokus jak dracin pun apa yang tahu kebiasaan emak-emak zaman now.
1: Ya kok irago tuh jak mudohin nonton dracin padahal betawang judulnya gitu-itu aja.
0: Kenten soalnya tokohnya ganteng cantik soalnya.
1: Bukan segitu jalan ceritanya awalnya kan kejam dulu gitu.
0: Nikah mulai ya.
1: Sadar ya gitu. Tapi ada nih kembali tuh ibu sing teman kalau memang benar pangsing kembali ben marah teman boleh nih gitu.
0: Oh kenta beh milih dari tahu nih ibu EKBB pasti referensi tokohnya yang antagonis
1: Enggak sih, karena enggak seneng ya antagonis.
0: Oke.
1: Terlalu terlalu jelek banget gitu. Kan bisa bisa komen di situ, Dayu.
0: Napi?
1: Sering ibu sering komen kok.
0: Ya. Iya, emang netizen aktif berarti Niki, ciri mereka.
1: Drama Cina tuh selalu pelakornya itu jadi raja. Ujung-ujungnya ada pembunuhan, ada penculikan, nak ada judul yang lain ya.
0: Bisa Niki Bu Eka bikin raja drama Cina Bu Eka, siapa tahu jadi CEO.
1: Tadi dadang-dadang. Gitu.
0: Aduh. Ini Bu Eka jadi gingasan tembang.
1: Yang begitu tuh masa tanya lah.
0: Mungkin. Ada.
1: Apa dengan dia lagu apa yang kandek nak?
0: Ampun cukup.
1: Ampun cukup.
0: Ingin api karsang niki tembang nih.
1: Aduh, megatra sarang sami kan ampun nge. Ampun liu beman mau kete.
0: Tonton kenta ngasang tembang berarti kan.
1: Ngale jeda. Liu dota da yu.
0: Liu dota.
1: Dot nak normal kan.
0: Bener. Napi tembangnya nih.
1: Tembang nih ampun dek nak. Nak dot megatra da yu.
0: Oh, ngurus nak.
1: Megatra ampun nge.
0: Iya.
1: Megatra mau kelusan di perut dangdut ten-ten masuk. Ngejak ngekoh di kadang-kadang dom-dom-dot, kadang-kadang sing gitu.
0: Wajar.
1: Karena ampun umur menawi itu. Jak singe. Makin aurina kundangan apa, jak ngekoh mau payah apa, mau ngekoh gitu.
0: Yang penting hadir. Yang penting ikut merayakan.
1: Jadi, wenten ken harok pandepi, Kak Mangku Sedani, Mahendira. Wenten ini Ita. Terus wenten Nini tu Nini, Nini Ayuna, Bu Putu Keboiwo. Nah ampun dapane tu nge. Nita sampun nge. Ampun genten Mahendira sampun. Nini Mika tumben ke di Gesdibi nyarengin rajang kena ni. Saler ni Pak Made Gede Supadmo jero mangkunyo Manasih, Pak Yanarbo. Saler wenten Pak Depolos, Pak Tetmanjung, wenten Bu Sinta. Saler wenten Bu Oyan Suwartini nggih. Ring Denpasar sami impun iku sange. Pekak Dania sareng Mang Pandu. Pai jo Pekak Dania mau kutang nae po. Ampun kejunuk dawak niki kan dayu. Pekak Dania sareng Nini nggih rajeng. Wenten Gusti Biang Murni, Niang Kirana, Pak Pandi ngabedakep, Pak Degunawan tenten mungah mangkin nggih. Wenten Bu Sujro Susi, Bu Janura, Ibu Jerman rajeng Bu. Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Nini Angki Sawa, Gek Mas Talur Tenan Munggah Mangkin Rajeng, Wenten Gus Bawo, Rangapas Tawar, Wies Kane, Pak Tut Murdayo, Talur Wenten Pak Tut Wirko, Niki Nge. Rahajeng Sarang Sami, Sanes Tato Nyarang Niki Wenten Dektok, Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin, Lan Jero Made Sutirto, Ibu Jero Chandra, Niki Nge. Rahajeng Sarang Sami, Maneka Dumun Dayu.
0: Nge, sesuai banget.
1: Rahajeng Ngemarga Yang Suadarmo, Nak Nampok, Si Mare Jebos, Budal. Selamat sore Mbak Inge. Selamat
0: sarang-sarang.
1: Santi, santi, santi Om.
0: Inge, Bu Eka BB Batu Bulan. Sampun boleh niki Inge Magatre. Kita suk semua banget niki Bu Eka. Mangkin mesandekan lumun nggih. Inge rengong kere Bu Eka BB sane kayun mangkin nyarengin nggih ring kelangwan durus mangkin ngeranjing. Om Swastiastu. Nah, tuh. Inge wawane male pisan niki nggih ranjing ring 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Radirayu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Mamangku.
0: Mamangku Prajapati saking Pemenang. Kunapi gatra niki mamangku kenak?
2: Ya, dados.
0: Dados, inggih. Napi? Titi yang kena taler suksume. Dados, napi karsang.
2: Tunjung biru.
0: Tunjung biru. Tunjung biru. Saking Yansen nih kan, ya kan napun dibing ya?
2: Ampun.
0: Oh, Nelian Kayon.
2: Ayo, Napi kayaknya.
0: Lagu apa itu? Napi uning sama mamangku.
2: Ya napi ge tukang
0: kami ya. Nggih nggih nggih. Lagunya Sira nggih. Ya Sira sane mending mah mangku niki tembangnya nih dados napi lian ring ada niki kan sampun dibi ampun puter titiang.
2: Nggih.
0: Oke, enten nggih. Suk semua mah mangku.
2: Nggih. Rajeng selang sami semeton rumpat RRI nggih.
0: Ingge, suk semua banget.
2: Langkah adalah ratu.
0: Ingge.
2: Santi.
0: Om. Mamangku Prajapati pemenang sampun boleh nyarengin. Kemon, niki requestannya sampun titi yang putar kemarin, ge. Niki titi yang pilihkan lagunya satu dari napi wastane. Wenten Eka Jaya ge, sing dadi orang. Ayo ngira kerai dua nih sampun niki jangkep dua slot sampun terpenuhi untuk request tembang. Nah meja bos niki malih kaitan nge wawanin malih bisa rakerai sini dereng boleh munggah ngiling malih jebas munggah nge ingin sini makin ngiring biar saya sarang-sarang dumum tembangnya nih beli Eka Jaya rakerai sing dari sing dadi orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

FM 106,4 MHz di Kirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aing rakarain niki sampun enten kerasa galah duwe niki sampun telas kenten nggih kanggang kemanten niki. Ring galah makin mantap preside kalih penelpon kemanten antuk ngarsang tembang tawi megatre. Ten kenapa rakarain meja bos niki pacang seru-seruan sarang-sarang niki ring ambareng nggih. Antuk siat cecimpedan malih jo bos. Antuk punika sampun nang nih kira-kirain, tapi wastane berkecil hati gih, tempoleh megatre utawi tempoleh ngarsan tembang meja bos kantun galahnya nih malih sejam gih, tinggal jam dasa nyantos jam solas rakerai, jagi rintiang rakerai antuk maca cimpedan sarang-sarang. Aing kira-kirain sana mungkin ngirim sanakan malih pacang katuran tembang kedek kenten gih mandes pacang, tapi wastane sambilan niki rakerai bersiap-siap ya, kira-kira cimpedan napi sana paling mewah niki nggih. Nah, mewah antuk nyawis kenten nggih. Nah niki menten tembang saking trio parodi rakerai Budoh Ken Adi.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sobat budaya kantun iki sarang titiang dayu ari nyarengin rakerai ringgalah mangken ringgalah jam dase. Taler satu jam ke depan rakerai kentan geh titiang jaga ngiring rakerai anto maca cimpedan. Ingin iki sampun saya geke cimpedan duwe ngiring wali jebos niki anto mesia cimpedan kentan geh. Dayu ari ngerianin numun geh niki wenten siki cimpedan majeng napi wasane rakerai sarang sami niki antuk nyawis nge. Engge cacing pedane rakerai. Apa ke muncukne di beten kok kewale bongkolne di bedur. Wow, nanti kita mulai bisa niki. Apa ke muncukne di beten bongkolne di bedur. Sampun ke niki napi wasane saya ge untuk cawisannya ne. Inggih dayu ari mah baik kenten ge baca atau titian niki rakerai dumun napi wasane sambilan niki ngare-ngare cawisannya ne atau sahurnya ne ngiring dumun mirangan tembang ge untuk tembang saking beli ari kencana rakerai cinta terlarang.
2: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia. Kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos biar bisa duduk santai di rumah?
2: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
1: Iya, Jok.
2: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
1: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
2: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
1: Baiklah anak buah.
2: Siap bos.
3: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Cikiring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aingge rakrai sampun diwangge atur tianggalah kede antuk nyaya geng puniki cawisan sane patut saking cici pedan titiang nggih. Diwau niki wonten tembangnya nih kenten nggih aturan titiang ring ambare cinta terlarang saking beli ari kencana. Waduh cinta terlarang, hutan terlarang, kira-kira napi wae terlarang ya. Ada rakerai yang pura banget dikit-dikit yang nyaringin rakerai kenten nggih ngajak rakerai antuk mapi keno. Memanah mengkayunin kenten nggih. Napi malih niki ring cepetan duwe kenten nggih harus berpikir keras ya. Mangde presiden nyawis kenten nggih sane patut tales pilsane memang itu jawabannya ya. Nggih wawane titiang niki cecipetan titiang jagi katur iki wenten cecipetannya ne apa ke muncuk ne di beten na bongkol ne di beduor. Aing era kerasa ne uni ngantu cawisannya ne kenten ge hantu cuci pedannya ne apa ke ento. Nah durus lagi ngeranya ringgala utawa atas ringgala ngiring nomor telepon 0361223361. Om Swastiastu.
2: Assalamualaikum, rahajeng wengi dayu ari jagajnya lolet teka pasien terus pelan pelan depan permen.
1: Butuh kok bisa masuk butuh.
2: Nek kan bisa. Ada. Butuh leng wau nih ke dayu.
1: Oh sudah dipantau terus terusan ya.
2: Sudah.
1: Tani.

0: Kasihan sekali. Ya, mungkin ring kora butuh, mai jawas mina butuh boleh galah male wawonin kentang ya munggah. Ring kora butuh kewiwa makin sires. Ane presiden nyarangin titiang mungkin untuk nyawis cimpedan titiang ge. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Oh. Makin teman, Mailin ya?
1: Iya.
0: Oh, Mailin.
1: Iya, dari pagi sampai malam keriting ini tangan.
0: Keriting gitu?
1: Iya, oh. Masa tak bawa ke ini kelas aja tak las.
0: Oh, boy, di las, boy. Udah keriting, habis di las gimana ya lagi bentuk tangannya ya?
1: Biar leser lagi
0: dia. Oh, biar leser enggak apa-apa, dicatok aja itu.
1: Dicatok ntar kebos.
0: Mendilas enggak enggak kebos juga. Ada Mailin, gimana kabarnya Niki? Gatra kena.
1: Kabar baik.
0: Astungkar.
1: Wadahnya pasti baik.
0: Ingge, kena pisan titiang mangke.
1: Oh, kan banget tuwer kepeteng.
0: Nah, ijol yang bayu Niki. Ada Mailin.
1: Ada di samping, kiraan kan di samping tuh.
0: Eh, samping hijau kok?
1: Belakang.
0: Napi?
1: Ya di belakang.
0: Belakang siro.
1: Belakang nomor dayu.
0: Nah, nggak ada siapa?
1: Oh, tak kiraan ada.
0: Oh, dan ternyata siro nih kita yang peragan nih kira studio Mailin nggak kesini sih.
1: Ya orang malam-malam gimana?
0: Nah, gimana ya? Ya gimana ya?
1: Kalau siaran sore baru ke sana.
0: Nah, iya, nggih kapan-kapan.
1: Kapan-kapan.
0: Oh, menang entar ya pro dangdut makin menang. Oke, jawabannya udah ketemu.
1: Simpan deh.
0: Napi?
1: Tapi
0: cacimpet nih. Cacimpet nih, apa ke? Muncul nih di beten, bongkol nih di beduwer.
1: Sampat lidi kan.
0: Wah. Sampat lidi.
1: Kan muncul di beten.
0: tetot. Salah.
1: Berarti kene ya jenggotnya masih.
0: Oh, tonjo. Salah. Nyerah.
1: Enak, Mailin nak ngelah masih cacimpet.
0: Obe. Dong baja tenyerah ulian ngelah cacimpedan.
1: Makannya meneh.
0: No, kenten. Nge, napi cacimpedane.
1: Napi ke, lamun yo gendong ten piana, lamun dipetik ten bunga. Nah, ayo.
0: Nah, yo.
1: Yo.
0: Gendongan.
1: Tuh.
0: Man kudiang masih metek bungotan ya penyakit gitu. Bener gak? Pasti bener dong.
1: Iwa.
0: Oh iwa, obeh ratu. Man, iwa. Apa ya? Apa men ya?
1: Ayo.
0: Apa ke?
1: Ini patut mancung mau menggandong.
0: Ini patut mancung nih kak. Tapi gendong saya gendong bas gede.
1: Tapi ke. Namun. Menggendong tan piana, lamun dipetik tan bunga. Gampang-gampang susah.
0: Gampang-gampang susah, budi orang gampang nak kewah. Yang kewah nak mula kewah.
1: Satu B,
0: mau hitung skor tiang enggak, hijau wak pun tiang. Napi, jawabannya.
1: Wak. Nak main gitar?
0: Asa?
1: Coba gendong gitar tu kan?
0: Oh iya.
1: Sing piana.
0: Oh iya.
1: Nanti kalau dipetik kan sing bunga.
0: Iya sih. Oh gitu. Gitar yeah. Itu. Oh, nah, emang gitar itu mau gendong ya? Kita gendong ya?
1: Memangnya mau dipegang?
0: Nggak, iya, tapi gitarika kan kita...
1: Caranya metik.
0: Oh, kenten. Tapi salah kayak cacing pedanya, keliru ini. Gitar itu kan metet, toh.
1: Iya, nak memang gitu.
0: Oh, gitu.
1: Orang main gitar. Gitar itu kita kan gendong dimasukin di leher.
0: Oh?
1: Kan gendong
0: cuma... Leher, biola?
1: Gendong itu di belakang,
0: gendong di depan. Oh, be, nyari pembenaran. Ih, orang main gitar nih ke, pasti metek. Iya, ada nak panak nih tetan.
1: Saya ada nak main gitar sama tetan.
0: Oh, iya, masuk.
1: Gitar sama tetan, ini yang jarang.

0: tetap bertangan. No.
1: Udah, oh, enggak.
0: Ya deh, ya deh, nyerah. Aduh.
1: Satu kosong.
0: Enggak, satu sama. Enggak, mainin suksesnya banget. Tamponya rengin.
1: Angin, sudah mau madayu. Madayu, udah mau gitu, terus sehat, rayu, rajan. Melebot bunda lalalalan remaji.
0: Enggak, suksesnya banget. Angin,
1: suksesnya. Om. Santi, om.
0: Inge, Maylin. Saking widang sesetan, sampunya rengin. Tetap satu sama ya, gak ada satu kosong dari sama Maylin ya. Inge, rakerai sarang sami. Kagian kewantan dumun, ge. Untuk slot yang pertama, Niki, kentan sampun terpenuhi dua penelpon. Ge, Niki, untuk cuci pedan dayu, nenten masih kentan, ge. Benten sane nyaurin patut, ya. Nah, bayi jebos Niki rakerai benten galah kanten, ge. Sarang yang titiang, bayi jebos ring ambareng. Rajin yang nomor telepon 0361-223361. Inge, sudah makin maring rakerai sarang sami, kentan, ge. Ngiring musan dekan dumun pacang katur Niki anto galah mendinginkan kepala pantun berpikir keras anto cuci pedangnya Niki betul tembang saking beli budiar serakarai kasmaran.

terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: 106,4 MHz di Kirim Perempat, RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo kira kerai, wali-wali ini kisah nanti tiang dayu ari nyarengin rakerai, ring kalah makin ring program acara Maca Cimpedan. Ayo nge, sampun ke, wali ini kisah semangat duwe, kenten nge, tapi wastane semangat untuk nyarengin nge, minap, ring kalah makin, sampun, menten talor ini kira kerai, ne napi wastane uyu-uyu. Kenten ge arep kenten jaga mengkolam terus katanya duaning benjang pasti kesampun mewali miki antuk kegiatan tawi aktivitas duwe seperti biasa ya. Manda rakarai talar iki proside boleh waktu istirahat yang cukup kenten ge. Kemaon nyening kanten ya. Ha napi wastane rakarai enten kenten ge nyareng titian iki terus makin ranjing ngiring berhibur antuk siat cacing pedan sarung titian. Sudah pasti dijamin satu sama astengkar. Ayo ngerai-kerai kanten iki galah duwe antuk Maca Cimpedan. Kanten ge ngirim makin ngeranjing antuk nyawisin Maca Cimpedan titiang dumun. Niki Maca Cimpedannya ne apeke muncul ne di beten bongkol ne di beduor. Ingge rakerai seni uning antuk pesawarnya ne durus makin ngeranjing ring 0361223361. Ingge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang tuh mau gitu ngeblebong malah dayu.
0: ada sidang klebong ya.
1: Sudah menggelebang enten pun mengenai HP dayu.
0: Oke.
1: Nyalakan kleb-kleb mengenai HP telepon di rumah di warung telepon rumah baru zaman dayu.
0: Aman. Oke. Enten makin ampun kayaknya becian. Enten
1: klab-klab klepet gitu dah.
0: Gelebak-gelebuk berarti sampun ciri niki butuh niki no sirup pang gelebak-gelebuk sirup deh.
1: Kayaknya pun ampun macino niki nge.
0: Aduh. Tiang.
1: Yang kan sampai nikah cawesane jenggot.
0: Oh, jenggot.
1: Tuh model cacing pedang lah cacing pedang butuh mangke.
0: Oh ada, boleh tuh apa ya cacing pedangnya?
1: Napi ke ngelabate sekewan tenten ngidang mejalan jengoyong nyodog.
0: Ngelah batis ten ngidang mejalan. Apa ya dibilang ya? Napi nge
1: gampang itu gampang dayu.
0: Ngelah batis
1: gampang aja.
0: Aduh. Oh meja.
1: Nge batut.
0: Satu sama.
1: Gampang
0: ya. Soalnya dayu nyontek.
1: Oh gitu. Mantap deh.
0: Ada. Oh belum satu sama ya. Butuh masih 1-0. Butuh 0 dayu 1.
1: Wah apa nih lagi ya. Boleh 2 nih.
0: Enggak boleh. Cukup 1 ya.
1: Ya kasih dulu semetannya lagi ya. Yang mau meranjing Niki.
0: Udah
1: Sudah ketil dua ini soalnya buruk
0: sama. Emang butuh daya.
1: Ya. Ayo. Langsung selajaran dah mungkin ini udah disuruh.
0: Udah suruh. Ikan Ami ke istirahat dumun.
1: Yeah, daya rajang juga.
0: Inge.
1: Santi. Oh.
0: Inge. Suk sama banget Niki. Butuh malih sampun saping kali Niki nge ngeranjeng ya. Ada 1-0 ya ingat butuh 1-0 loh. Ainge ra kerasan Eliana niki singiring tapi wasane mecanda magogonjaan iki ring cacing pedan nggih. Terus ring ngukur butuh male sirasane presiden nyaring titiang ring 0361223361. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dayuari.
0: Titiang Om Swastiastu sira niki.
2: Sira ya nang coba terka.
0: Aduh diterka-terka. Ampun iki nang cacing pedan makin menerka siapa yang ngasih cacing pedan. Ring widang tapi dumun klu-klu.
2: Sane anunya jegek nyelolet ke Pak Duke.
0: Oh ini yang dari timur ya. Kebalikannya.
2: Keramet atuh dayu.
0: Aduh, di mana ya keramet tuh enggak kenal deh.
2: Nama Indira. Weh, Perijani. Nah.
0: Oke, 1-0. Aduh, masa enggak inget sih? Pastilah Mbak Indira ya.
2: Iya, baru 2 hari enggak anu sama Dayu sudah dilupain.
0: Enggak aja, Dayu pura-pura lupa aja. Makanya Dayu bilang yang di timur.
2: Oh, itu ya timur lawannya kan barat.
0: Nah, itu dia. Berarti 2-0 sekarang. Ada Mbak Indira, penapi gatre.
2: Gatre menanang kina tu Dayu.
0: Astungkara kena.
2: Niki nak Mbah wau rawling di pura tu Dayu.
0: Oh, wau jam niki ya?
2: Nggih nak petoyan nika.
0: Oh, nggih.
2: Mbah busan di pura ngaturang reja.
0: Ais.
2: Mewarga sari.
0: Ais.
2: Nggih nak nak pangpoleh kan diasun ya lingsir umur jangan dipikirin yang penting kan
0: boleh ngayah inge senang sampun boleh ngayah hidup
2: ngayah boleh ngayahan diasun jatan becik suara sarengin di santi mali jebos teke kopi sareng jajan
0: nika neroranya masih tuh nika mantangin penimbal manten
2: di ngerjang masih kita sun ngerjang wenten sampun masih penyangre
0: yang pagi-pagi penyemeng sampun nge
2: penyemeng lah sana
0: kenten sampun kasanah bahasa Bali ya keh nama-namanya. Enggak main diran api kentene cawesan saking cecim pedan titiange.
2: Niki nen dumun Dayu hari sampun sehat jeniki.
0: Oh kenten ya sehat.
2: Lawan pet nemah juk.
0: Aduh.
2: Makin titiang ngawes nggak tuh Dayu nge. Sayangnya sing hidup WA propat ingus ubo mah lain sing hidang menek lain dijolakun nyawa
0: ada gitu, iya pasti sampun sami ngerasa kenten
2: makin cecawisan itu Dayu sing itu ya mencerumbah niko pancing pales pancing niko tuh
0: ada sekenten
2: menak ya nak memancing kan duduk nempeten bungkil ngisi mendur kan gitu ya.
0: Tetot salah. Salah juga.
2: Salah juga.
0: 1-0. Udah 3-0 sekarang.
2: Sekarang Mbah punya juga Dayu.
0: Oh, punya. Punya apa? Punya pancing.
2: Pancingnya punya.
0: Oh, punya.
2: Pedannya punya juga.
0: Hobi nggih. Napi cuci pedane.
2: Nah, jadi Mbah mau jadi mesuang cuci pedane pang tapi dan pang satu-satu ya. Tenya Mbah kalah.
0: Hobi. Gede je Bayu nalingsir nih.
2: Mas berduang piring per nunas.
0: Oh merah tuh duang piring aja nggak duang gelas wedang enten.
2: Dan wedang tuh nunas nak tundean je nunas angin mbah dan nunas.
0: Mbah Indira di tiada polos satu renang ge.
2: Ada nanam pun melebar nuju rumah pang boleh niki.
0: Nge, ampun bece hitung-hitung.
2: Ya nunas riko durung mahon tapi di rumah kente. Makin si simpedan bahnya ada juga Dayu. Nah pike mabatis nenam mesirah besi melimo dadu mecangkem tiki mata dadu sungguh besi kuping dadu napi kini ke
0: aduh tiang belajar otonomi. Udah tiang anak IPS makin ke IPA lah kuna tiangnya. Napi ke tiang tenuning nih ke wak tiang.
2: Walu,
0: mana aja anak IPS makin ke IPA sing caplir.
2: Nah, anak IPS menjadi mati-mati.
0: Aduh, napi mungkin nungguan sabar jep ragat uak.
2: Ya, Mbak kan sabar menunggu jawaban Atu Dayu.
0: Napi nge.
2: Napi nge.
0: Ampun, ulang, bos lantang, ulang.
2: Mabatis nenam. Mesirah besi. Mabadan dadu. Metangan dadu. Mecunguh besi. Mecangkem besi. Memata dadu.
0: Dayu tahu.
2: Napi ke?
0: Ogoh, ogoh Mbah Indi.
2: Dijau ya.
0: Kan bersih. Siro ning Mbah Indira dibuat lagi. Mbah Indira badan dua, cangkem siki. Eh, kuda juga cangkem kali.
2: Eh, cangkem bersih. Cangkem dadu.
0: Oh, iwan gentene ya gogo.
2: Iwan, ini jauh ya gogo mah nak dadu.
0: Ada ih oh, tapi bisa aja loh niki ngarian ogoh-ogoh makenten nah tapi sesuai deskripsi tadi
2: dijau ya yang ogoh-ogoh sih nggak dua sirah nak mesirah besi
0: ih ada nih raksasa nih
2: apa paling ngalang tempat kosong-kosong ya
0: oh, iya anen deh yuk ambil lagi napi-napi cawis nih
2: napi cawis nih kita nak negak di kursi ya.
0: Astaga, astaga, ah, nangis aku.
2: Kursi kan papat Pak
0: Tena. Dong budget. Dong budget yang keras Niki Makayun. Dong dong nak negak di kursi, nyak masih telunya masih mempunyai badan.
2: Hijau ya badan dua.
0: Ih, jak tiga negak di kursi kan telu penying ekene badan. Ada suksesnya Mbak Indira.
2: Niko sebenarnya si Rojo mesuang cicin pedan nak aninya mesuang medue betul dan tidak. Nuh kita nuh sudah yunge.
0: Ah malah si Kiki kirang nih ke Mbak Indira. Si Rojo sana kuat argumen. Inge mantan geng kegonjak mantan.
2: Makin lelap pas sirap mak.
0: Dayo. Inge-inge
2: bisa nih nge bisa nih itu dayu mas yo
0: terus tiang malam niki
2: aduh bujuk sing man menek aduh beh genit buku apa kan tangan mbah mungkin nyolek ngay SMS so sing idang
0: kang iyang nanti yang lais niki
2: nge kenten atu dayu
0: napi
2: dada Dados minas nomor itu dayu
0: ah. Oh, ring ungkur ya. Dados nu dianten.
2: Angge diko di WA nge atuh dayu nge. Di WA kan dados manggo masih.
0: Tiang jang gengge mantap. Inge.
2: Inge tu dayu nge sampun boleh kedean mbah wengi ni mangkit. Kenten majang atuh dayu mari jebos mantuk mantu saya goreng margi nge. Kenten gak nampak. Kenten ya tu dayu nge.
0: Suksesmu banget.
2: Semeton sarang sami niki kari galah hanggen galah he. Rebut atuh dayu. Kenten patut mancing jak pak pak yang narbo kenten ya tu atuh dayu nge.
0: Tenuning tiang senjata napi kalau pusuang bom napi-napi. Inge.
2: Iya, dayu galah wali yang masih nepcuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksesmu banget. Napi wasane Mbah Indira yang saking kerambitan sampun pulih, nge. Nah, inge, mali siki penelpon ke mantan deh. Niki bonus ya. Napi wasane nyawis, niki rakarai. Sane makin durus niki ngeranya ring 0361-223361. Nah, si rekel mau argumen malah Om Swastiastu
2: ya silu melet kita nih ngomong gede nih gong
0: ada skenten asiran niki
2: biasa yang kelungkung
0: kelungkung
2: tinggi
0: oh sirang ya
2: ampun nanin sarang
0: ampun ya dayu lali ampun banget niki
2: ampun suwe tuh. Kan suwe wenten nang dasi raine.
0: Eh nggih, sira nggih kelungkung.
2: Ya ngaturake simpen dan dawas niki ampun ya wenten nak malas nggih.
0: Oh, aduh lali. Lali. Napi cenci pedan.
2: Dayu aja cenci pedan dari ini dayu.
0: Napi yo.
2: Wa iki pedan.
0: Sira tiang wa.
2: Nggih.
0: Cenci pedan di sini ini sira niki.
2: Ya, Gusti Niang Murni.
0: Oh, Niang Murni. Napi cuci pada Niang?
2: Cuci pada Dayu ni luak.
0: Oh, ae. Ados nyerah, ados durung nang mesuang Napi bambu runceng.
2: Makin ampun di Dayu luak, yang ini kita ya akan menek.
0: Ya. Oh, kente.
2: Ini wajah dua, dia kan pencalang gitu. Mm-hmm.
1: biasanya kan patuk mancung juru jawab ini.
0: Enggak, mungkin Kang Giang di belakang layar. Ada nih yang murni. Tapi bagi nih yang murni napi ya, yang muncul muncul nih beten, bungkul nih berdua.
1: Kalau gede, boleh pidan, ternyidah-nyidah menek, bisanya kan menek ternyidah.
0: Ternyidah.
1: Makin tiang ada orang cimpedan, ini oh. Nasi pedan kuno ini kita.
0: Beh, ini kuno-kuno pun tiang tara kuno. Napi, napi,
1: orang
0: napi.
1: Kuno, nak baru, orang baru nak kuno.
0: Nah, kayaknya ini ke modelnya, atur, nonton.
1: Niki nak pek nih dayu.
0: Oh pek.
1: Itu dan tiang ini. Benten gelinggingan seni. Sama kenten apit gunung dah dua. Gunung ini ke di Maluku. Apa nih ke dayu?
0: Gunung ini ke di Maluku. Gelinggingan seni. Aduh, aduh. Oh tolonglah. Aduh, aduh. Niki pikiran tiang jangan kemana-mana. Ada napi nge, jelinjingan ceni. Mapit gunung dah dua, gunungnya di Maluku. Jauh sana kan ada di Papua. napi nge, God.
1: Nge, makin dayu pun makin nyawa malu.
0: Nika pun God.
1: Napi God? Masa di samping God ada gunung?
0: Si Rauni. Si bisa aja. Man bisa aja God nika benton samping gunung. Ya dia diapin gunung gede. Iya kan?
1: Gunung Cenik dari.
0: Oh, Gunung Cenik. Ija nak ngara Gunung Cenik. Ada wah pun tiang niang.
1: Wah.
0: Iya, nyerah.
1: Tadi polos kita ini.
0: Polos yang Dayuari nak mulai polos, napi atau ya, nge.
1: Ini Dayu ngajak tiang pada ngabe gunung.
0: Iya, Ratu.
1: Dayu ngabe gunung, tiang ngabe gunung.
0: Was kenten?
1: Oh, kenten?
0: Nika jawabannya? Nge.
1: Rangi turu di. Tululuk,
0: oh, iya paham, paham, paham. Ada bahaya niki berat kasus. Ada yang murni sirap mantan umum. Ada kaden yang napi, makanya tiang pikir gojen niko ya.
1: Oke.
0: Napi?
1: Napi nih kalah
0: yuk. Tan kaden tiang god di wawu.
1: Oke tan.
0: Ternyata kesana kemari pikiran saya. Bus keras niki mekenten mekayun. Ada ingin yang murni sampun boleh niki.
1: Ampun boleh makin lah dayu nih aku buka.
0: Lah dayu ampun kan. Tapi wasane cici pedane muncuk nih. Tapi ke muncuk nih di beten bongkolnya berduur.
1: Iwa naik ampun anam tiangnya ampun uwa.
0: Terus?
1: Anak dayu ni buka.
0: Buka napi?
1: Buka ni ke cincin pedana.
0: Buka.
1: Wak.
0: Wak.
1: Nge.
0: Aduh nggak ngerti. Nggak ngerti napi maksudnya.
1: Napi itu artinya si pedana dayu ni.
0: Oh, dayu ini jawabin kunci jawabannya niki. Oh, jawabannya jenggot.
1: Wah, itu nyana deh nak nyamak jenggot kan.
0: Inge. Makanya kan makin cuci pedani yang mana aja argumennya kuat. Ya diapin malam-malam kerajat tiang debat. Ada.
1: Ampun, ampun uningin si pedan dia ge.
0: Ampun tapi masa makin nih kan. Ada ingin yang murni suksema.
1: Iya suksema. Pedang tiang itu dia ngapun terjadinya ada nak nyawa tu nah. Orang tiang ada nak bajang bubuk di sisi margani. Dan dundun ya sirap. Dan dundun bangun tapi ada nak nyawa mikir.
0: Oh mana tiang ada ya? Tonwenton kayaknya nika masih kosong.
1: Tapi nak nyawa bau gas dikit tahu kan tapi orangnya trotoar.
0: Oh, pasti jawabannya kenten nggih. Pandan.
1: Ten.
0: Oh, ton napi men.
1: Wah.
0: Wah, pasti.
1: Kayak wah, tiang yang pun metelu nggih. Putri malu.
0: Putri malu.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya.
2: Gini cari di sini kenten api ada ane codonan maling-maling di sian warga ane nih ke mengena lewat awun tegin kenten kena pulas apa nih ya.
0: Oh kenten ya ratu, tapi kan pulasnya enggak langsung dari awal. Dayan yang murni. Aduh, kena jebakan Batman Dayu Ari Mangke. Ingin yang murni, pampun boleh.
2: Pampun boleh pencala makin ampun kenal ya dia Dayu nggih.
0: Ampun.
2: Ampun nambah kaya ningki ben menek winsah.
0: Benengsah.
2: Adi dagang kata ampun kaen boleh mekenalan.
0: Ada tiang ampun short memory.
2: Nggih nak sareng akeh kira Dayu nggih.
0: Nggih.
2: Iki semar ayu, Pak Walia. Kadang ada Bang Santi, Santi.
0: Ih, nggih, yang muni titia saking klungkung sampun boleh niki nyarengin nggih. Ayo nggih rakarai, walaupun agak membingungkan kedek wawu nggih, agak berpikir keras niki. Untuk mempertahankan pendapat. Nah, kemauan niki wantah angin kegonjakan ke mantan, kenten nggih. Angin seneng-senengan ringgalah mangkin, mangkin ampun ampun napi wastane bisa tidur dengan nyenyak mangkin. Angin rakarai mah jebol sampun nang lali talar niki nyarengin titiang malih, kenten nggih. Re program acara Rahina Latri nyobiain kesenian tradisional daerah Bali nggih. Sane mangkin ngiring musandekan berikan pikiran tu istirahat rakarai untuk mirengan tembang niki saking lolot dagang kopi jegek.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
5: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang. Tolong, Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
4: Iya, maaf Pak petugas.
6: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggah, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat, kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.
0: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: satu dari kita yang bercita-cita hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan bukan sekedar nasib, melainkan hasil dari pilihanmu. Ketika kamu memilih untuk belajar, bekerja keras, dan tidak menyerah, berarti kamu sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Hai, kawan, bangkitlah, hidupmu berharga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Pro 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Rahajeng semang rekelan rai, putri nyaringin rekelan rai, reng pro 4 RRI Denpasar. Saking gara jam 5 puniki, kantos puput mulai jebos ring galah jam dase. Rekelan rai mengawali semang sekadi mangkin, yeh nyiring niki piar seang dumun kewentenan siaran Surya Puja. Lan wosan puniki ngelantur tembang-tembang Bali selesai sampun kesiaga yang niki pacang mengudara. Kelantara-kelan rai, ring galah jam 6, pastika pacang niki unggahin Puja Trisandya. Lan kelanturin, nika malih jebos putri pacang jireng rekelan rai, ngeh. Wesan mau Puja Trisandya kementenan siaran galang kangin. Sane arsa nyarengin malih jebos, ring galah jam 7, ngiring sarangin putri ring rahajeng Bali. Pastika anto topi-topi sane pacang kebawasang malih jebos, ngeh. Kantos puput nika ring galah jam sia. Nah galah jam sia kantos jam dasa malah jebos pacang wenten obrolan komunitas nih. Astengkara wenten malah jebos narasumber sane rauh. Ini durung presida rauh kenten nih pastika malah jebos diisi anto niki informasi-informasi lan tembang-tembang Bali. Angger iklan rai santukan niki sampun galah nggih ngiring niki piar sayang kawentenan siaran Surya Puja. Sane rahinane mangke niki mamurda peran wanita dalam ajaran agama Hindu dibawakan oleh niki I Gusti Ayu Laksmi Dewi. Ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Om Swastiastu. Om Anobadra Kertayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, para pendengar radio sekalian, selamat datang di siaran Surya Puja edisi hari ini bersama saya, I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas tentang peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Dalam kehidupan zaman modern ini, wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita zaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami. Membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu menampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi, swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah Sukla Swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya sama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharvaveda diterangkan bahwa sesungguhnya Satya, Reta, Diksa, Tapa, Brahma dan Yatnya ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh Satya, Reta, Diksa, Brahman dan Yatnya. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang artinya lima, sedangkan Shraddha yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana Hyang Widi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya Punarbhava. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan Punarbhava atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirvana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik, karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baik laki dan wanita, sudah sepatutnya memiliki tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Peran wanita di dalam ajaran agama Hindu tentu saja sangat berperan penting, karena melalui wanitalah generasi penerus Hindu dilahirkan. Sesuai uraian di atas sangat jelas diperlukan bahwa peran dari wanita itu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu agar kehidupan selanjutnya dapat terus berputar sampai pada akhirnya menuju moksa. Bapak, Ibu, para pendengar Umat Sedharma yang saya banggakan, lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya,

mendapatkan jodohnya yang sepadan. Artinya jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan Trikaya Parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam kitab Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, seyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hidup rumah tangga. Keluarga adalah suatu kerangka unit kehidupan dalam masyarakat Hindu. Keluarga yang menurunkan keturunan dan yang diturunkan adalah leluhur dalam agama Hindu merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Wanita tidak mungkin tidak ada di dalam suatu keluarga. Sudah pasti peran wanita dalam keluarga sangat penting. Ia sebagai istri dari suami tercinta yang melahirkan anak-anak yang suputra. Ia juga sebagai ibu tercinta bagi anak-anaknya. Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Menawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting. Wanita dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah.

Rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria, namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak Ibu Uma Sudarma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
3: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
2: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
3: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
4: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan Bumbung Gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung Gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut Bumbung Gebyog. Bumbung Gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung Gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung Gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

sedikit perhati aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

Kalian kumuh dan lau. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

Tujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh dharma arte kamu miwah moksa. Sepatutnya nih wantah dharma sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punika. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Kelan Rai Punika Wawu Sampun Iraga Sarang Sami Guncarang Puja Trisandya Dimogi Sami Jagat Baline Ngemolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan. Memulai hari Rekelan Rai Renggalah jam 6 puniki ngeh Pacang Iring Titiang Jagi Miar Sayang Obrolan Galang Kangin Sane Sampun Siaga Niki Nyaringin Rekelan Rai Reng Rahinani Mangkin Wesan Punika Ngelantur Wenten Temang-temang Bali Sane Pacang Nyaringin Lan Pastika Wenten Informasi-informasi Sane pacang titi yang bagikan untuk Rakelan Rai. Reng rahina mangker Rakelan Rai, obrolan garang kangin, niki memburde tebu simbol penganten.

0: nak rimit kene rikalane ngelaksana yang pewiwahan nganten gitu. Banyak larangan, tetapi larangan itu ngaleh pemargi ane rahayu gitu. Jangan ditomplok gitu.
1: Om Swastiastu, Ji.
0: Om Swastiastu, lu.
1: Siro, tomang nganten gen mok rimit.
0: Ih, apa wadah bulan 4 nih.
1: Bau, Ji, mok rimit. Kewah nganten.
0: Rimit artene. Kewah.
1: Oh. Gitu.
0: Banyak pantangan.
1: Oh, kadang-kadang mau rim. Aduh, ngebeh. Ampun, sama-sama belakang ini.
0: Kenangan, mau nyamuk bayi. Aduh,
1: gendan pulke makin kan ampun niki bisa gue kalau nganten, makin nampak lagi pun. Pun ampun ngideh, punya daang, kan? Ben puan aja kalau nggak... Anu ngambil mereka.
0: Oh, nama suako nih.
1: Niki anu tiang kalau main tugas ini ki mau ngangen menyopir, menyopir pengantin.
0: Oh, nih tebuan dari ini tuh.
1: Oh, nih niko apa kenal dia anak-anak ya? Harus mesti tebu ya anu mobil niko. Tadi di mian mawo pijen banyak banyak anu dek lubung. Dia yang tebu dan tebu mesti medang dan anu kewah ngale mungkin tebu kewah ngale mesti.
0: Itu kan bom merupakan tradisi.
1: Tradisi ampun ya tradisi. Kan diubah deh.
0: Simbol tuh.
1: Simbol apa ini kok?
0: Simbol gitu. Ya cinga kasar Nobel mesti tebu.
1: Oh ya.
0: Mian antasan khusus orang Hindu betul tuh. Oh nak anten nih.
1: Oh enggak, ini kau tawang dia ampun, ya bawa mobil lewat mesti tebu pasti nak anten sing mungkin benak jadi tangkil kebasakeh tuh. Pasti benak anten gitu.
0: Di kengaleh lantasan lanang. Mobil mesti tebu.
1: Mesti tebu.
0: Ane istri bawa sih nggak kenal. Puh gedean nih.
1: Napi.
0: Tebu.
1: Oh,
0: motor yang gede ya
1: nih. Oh, gitu. Nak mungkin ngalih tebu kayak ni kan kayak wah ngalih mungkin nak tadi tutup tebu je nak kengkeng lah anu nih kau anu nih. Emang anu nih kau sastra nih
0: pi. Nih dingah dingah. Gitu tuh. Tebu tuh kengkeng rasane.
1: Manis.
0: Manis.
1: Oh.
0: Aneh manis tuh. Sing muncul nih. Yang tebu tuh
1: tengah-tengah manis nih.
0: Semakin ke bawah semakin tua.
1: Tua yo.
0: Semakin tua manis.
1: Manis. Yang beden ketika kan pahit ya wen akah
0: lu. Filosofinya.
1: Filosofine.
0: Ya nak nganten tuh ukuranan itu. Semakin tua semakin manis gitu.
1: Semakin tua semakin manis.
0: Artinya semakin berumur perkawinan tuh semakin romantis.
1: Oke, dan artinya artinya cara tebu yang tiang nyolong iki tebu baru mentik kan ten ya manis nen, baru mentik.
0: Makanya semakin tua.
1: Oh, makin tua bukan dengan dia nang. Manis-manis nang yo. Mau muncul-muncul nih ben hilang manisnya.
0: Artinya anak dua ada maknane.
1: Oh, kali napi niko.
0: Ada semakin tua semakin manis. Ada uling di maro mentik ne ampar.
1: Ampar. Amar ya dan manis.
0: Maro perkawin itu tonen aku mengenal apa? Mengenal situasi tonen. Mengenal pekerjaan di samping itu belum situ. Oh, terus nyangsan tumbuh.
1: Tumbuh.
0: Nyangsan berumur. Maro cingakan ke manis.
1: Oh, wow, manis. Terus. Oke, enten ada sengi.
0: Maka wenak ngerawasan. Semakin tua, nyangsan tua, nyangsan ngomak jangan gitu.
1: Ngancan?
0: Ngancan ngobak jangan.
1: Engkau maksud ngancan dua ngancan ngobak jangan itu ngerti kan?
0: Iraga sih bawa berumur, nganten bawa mau duwe sentano sih itu.
1: Nggih.
0: Apa nih ngobak jangan?
1: Napi nih ngobak jangan kok?
0: ABC ulian pengetahuan
1: nih. Oh, pengetahuan nih berkembang nih kata nih yo.
0: Subuh lan sanda dong sing gitu. Heeh. Mau takon cucun. Dong atau nek kenapa matahari itu selalu terbit dari timur nih? Yen sing itu wow tidak dong tuh bisa mau saut walaupun sekadar tuh penyang santuo. Mau balik lantasan tuh. Di sedan pun nenek-nenek tuh udah mau takon tuh cucunya. Bisa mau saut. Karena perputaran gitu misalnya mau saut tuh.
1: Karena
0: walaupun sekedar walaupun tidak pas. Bisa ngisiin kena
1: nih cucu.
0: Cantik nenek ya.
1: Oke, dan dari ini.
2: Malam angin.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
4: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin.
6: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
7: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nae pabrik rokoknya dah, nih.
6: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makasih.

0: saat makan debu kan manis nih kan nih bermanfaat di ya. Ya yang debu jol yang kan manis bermanfaat umpami yang akah nih anu nih beten-beten bongkol ke kutang nih kebiasaan sih
1: sawire na ado alingsah segitu tanaman alingsah ado anemo guno don again ado nemo guno buah again ado nemo guno punya again ado nemo guno akah
0: again ngi tambo kadi ambangan
1: misalnya cewek tebu
0: punya nih ya mau guno
1: dorang gondon tebu
0: oke dan di samping ini kau si tiang artinya solohan nih kirimun wenten cara muncul tebu tanaman niko pasangan kau di mobil niko bahwa menyimbolkan niko uli muncul nih bakal bisa ngelakadang tebu nih manis-manis makanya uli muncul ya nih muncul nih cenik nih bakal ngeranang lekat bin tebu-tebu nih lenang banyak seram tadi
1: seram iya naling sah jari apa itu
0: cuman yang kate jangan debu lo ngentok ada yang lengset ngesot ya oh ya
1: apa itu cara mobil tuh mobil keren
0: mobil tegah
1: tuh jen onya tuh baru muncul lagi jen berdi gitu
0: onya ngesot dia punya yang lengset ben kena ben kewa
1: itu nak simbol debu simbol kemanisan nah benar secara waktu itu mais barang-barang ngalih manis tulungan siap ketua tuh
0: tapi udah tulungan ke cingaan bos itu saksian aja bos
1: barang-barang siap aliang
0: saksian aja bos jero niki niki tiang ngelah anu tapi dampati serang kali niki do jaki ngerarah manis nih kau hidup pan do lewat niki mohon doa doa restu ke sepanjang jalan nih ingat niko pesiro ya pengantian niko kadang mau mogi anu lancar
1: ada lantasan ane cewek
0: jegek
1: ane wani tunol mendi
0: tunol mendi
1: ada berapa saud Memit, ratu juga saja nak cenik juang we. Nemani cara lubang.
0: Ampun lihat main ke lubang.
1: Artinya, itu namanya jodoh.
0: Jodoh nak tanda di ketuang. Di jana nih lubung kan ada nak wedan nak menilai bukan dari wajah aja sih.
1: Bukan, bukan.
0: Wedan mungkin ya inner beauty nih ya luwung nah, kecantikan kegantengan di dalam diri nih ya luwung nah, nah, nah, mana pengetahuan ya luwung pangkat ya, ya gede dan nah, nah.
1: Beliau penilaian seorang wanita tuh ada oleh kasihan pas ngenot tadi itu tuh
0: bertolak anu
1: sabar yang ngantosan
0: dalam ya
1: hati luluh nih lo apa dalam ya
0: nyaan boleh nyaan
1: boleh
0: aduh oke tapi intinya dapin kengken yo gobane gitu bagus jegek bocok tuno tetap nerah kan nak tuah manis nih kehidupan, kalau di tebu wow nih kau, angkal yang dapin bagus pengantinnya dan lain ke tebu yang masih terus tebu kan,
1: nah kawinan nih rago hidup ada nih kan mulai nganten tentu gitu, mulai menempuh hidup baru.
0: Hidup baru,
1: hidup baru,
0: kehidupan baru artinya.
1: Nang maro dari hidup pun.
0: Oh, kentan aja. Ini kia mu ramai nampun niki, ampun nak mui memargo niki.
1: Super, aja nih sing ada mau kukul.
0: Oh, nak mau waktu ke jam?
1: Masih timpal-timpal. Bu kamu, bu.
0: Ngiring apa kata mereka jam 6 jam 6 anu
1: ni temu cuma
0: iya jadi das kan kota ngeng ngeng ngeng

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361 225 174. Atau kamu bisa juga nih hubungi

0: Lain atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ngiring niki sedangin Putri anto informasi perakiraan cuaca nggih. Mangda presiden niki dados referensi rekelan rai anggen berkegiatan ring rahinan ya mangkin. Nah iki sampun Putri medue rekelan rai informasi saking bmkg.go.id ngenenin ini perakiraan cuaca majeng ring wewidangan sami niki sane wenten ring Bali. Sekadi niki wenten ring wewidangan Jembrane lan Tabanan. Sane niki diperkirakan cerah ring rahinane mangkin, ring suhu 23 kantos 30 derajat Celcius. Wilayah Badung rekelan rai diperkirakan cerah, ring suhu 24 kantos 31 derajat Celcius. Gianyar tidak mau kalah niki nggih, bersinar terang niki Gianyar sareng Klungkung nggih, patah niki diperkirakan cerah, ring suhu 26 kantos 31 derajat Celcius. Wilayah Bangli rekelan rai sedikit melianan niki nggih, santukan ring Bangli niki diperkirakan berawan. Nah, niki ring suhu 20 kantos 27 derajat Celcius. Karangasem niki diperkirakan cerah nggih. Ring suhu 22 kantos 29 derajat Celcius. Wilayah Buleleng niki Habali Utara nggih diperkirakan cerah, ring suhu 24 kantos 30 derajat Celcius. Kota Denpasar hari ini diperkirakan cerah nggih rekelan rai, ring suhu 25 kantos 31 derajat Celcius. Nah, punika wau rekelan rai nggih, niki astong karo sebagian besar perakiraan cuacanya ini cerah kenten nggih ring rahina puniki. Dumugi patut sekali perakiraan cuaca puniki kenten nggih. Dados nyane niki preside aman angin beraktivitas. Ini yang cingak titian niki rekelan rai ring seputaran jalan Hayam Wuruk nggih. Niki ring galah hampir menuju jam 7 puniki sampun terang benderang niki nggih cuacanya ini becik pisan. Nenten terlalu panas tapi matahari sampun mulai tinggi niki. Lalu lintas juga sampun mulai padat rekelan rai nggih. Sampun lalu lalang niki semeton titiang ring seputaran jalan Hayam Wuruk, utamanya niki ring jalan Hayam Wuruk nomor 70 nggih. Tapi masih aman rekelan rai, wau mungkin niki perjalanan berangkat sekolah lan mekarya kinten nggih. Dadosnya niki nenten sampai macet ring pagi hari pun niki, nanging lalu lintasnya niki sampun ramai. Rekelan rai taler niki sene sedang memulai aktivitas kinten nggih rekelan rai. Minap wenten sane makarya, wenten sane mas sekolah, wenten sane makarya ring rumah, kenten nggih dengan pastika akeh kegiatan ring rumah taler niki dibagi sami rahayu labde karya nggih, tetap semangat niki jangan lupa jaga kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai Dinas Kesehatan Provinsi Bali memperkuat surveillance penyakit saluran pernafasan setelah mencatat 244.329 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar menjadi penyumbang tertinggi yang mencakup lebih dari 60% dari total penemuan kasus di Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bali, Dr. I Gusti Ayu Raka Susanti menjelaskan, pemantauan ketat dilakukan melalui penjaman Surveillance Influenza-like Illness atau ILI dan Severe Acquired Respiratory Infection atau SARI di seluruh fasilitas kesehatan. Masyarakat dihimbau tetap tenang namun waspada dengan menjaga kebersihan diri, menggunakan masker saat sakit, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan jika timbul gejala berat.

Rahajeng Bali kasarangin untuk Putri Rekelan Rainge sampun niki metemu ringgalah jam 7. Nah Rekelan Rai pastikan niki akeh semeton sene sampun memulai aktivitas kenten nggih santokan niki sampun ngancan tegah kenten mantar aing nggih jam 7 puniki pastike sampun wenten sane sampai ring tempat kerja kenten nggih utawi niki kantun ring margi kenten nggih menuju tempat kerja. Ataupun niki Rekelan Rai sane mangke niki sampun ring sekolah atau mengantar anak sekolah. Nah Rekelan Rai ring jalah jam 7 puniki pacang iring titiang ge jagi nyarengin Rahajeng Bali. Mau sok napi ge Putri. Nah niki nggih wonten topik niki Rekelan Rai sane menarik nggih. Rekelan Rai pasti ke sami niki sampun uning antuk boreh nggih, boreh. Sane niki pindah ke lulur khas Bali kanten nggih Rekelan Rai utawi dados kebausin lulur tradisional nggih. Niki biasanya niki terbuat antuk campuran rempah-rempah alami. Sane tujuannya angin menghangatkan tubuh utawi niki menjaga kesehatan nggih. Wenton taler niki boreh sane nganggen mi-mian Rekelan Rai nggih. Sane tujuannya niki lebih untuk kecantikan nggih. Nah untuk punika Rekelan Rai ya, ngiring mungkin niki mau sang ngeneni indek boreh puniki. Sopo napi Rekelan Rai renggria utawi jero niki nampi ke kantun nganggen boreh puniki nggih. Atau justru lebih memilih niki obat-obatan yang diminum. Karena kalau Putri pribadi niki Rekelan Rai sampai mangkin nastengkare nggih, sampai ke anak pun niki masih menerapkan untuk meboreh dumun nggih. Tapi malah niki anak-anak alit kan seneng niki pepalianan air kenten nggih ngocek iyeh kenten anak emaosang. Nah yening sampun nyem kenten nah dingin-dingin nah langsung sampun niki ngarianin boreh nggih. Niki bentuk pelestarian juga nggih niki tradisi lan kepercayaan iraga Rekelan Rai santokan niki warisan budaya Nusantara talernya.

0: Masyarakat Desa Bojongkoneng memiliki kepercayaan tersendiri tentang adanya pamali atau hal yang tidak boleh dilakukan terkait pengrusakan lingkungan. Menurut kepercayaan mereka, barang siapa yang menebang dan merusak pohon di hutan dan menambang batu, mereka akan diganggu oleh jurigan. Kepercayaan lainnya berbentuk cerita rakyat yang merupakan prediksi masyarakat mengenai kejadian bencana longsor. Prediksi tersebut digunakan untuk dapat mengontrol perilaku masyarakat yang ada agar tetap menjaga lingkungannya dan lebih waspada terhadap datangnya bencana alam. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana longsor lainnya dalam masyarakat Bojongkoneng adalah mereka secara turun-temurun dibekali dengan keterampilan membuat penahan longsor yang dibuat dari bambu. Ini bertujuan untuk menahan pergerakan tanah dan mengurangi dampak longsor.
1: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai, mangkin iki sane arsa nyarengin putri nggih, reng jalasane mangkin iki pacang dibuka line teleponnya nih, reng 0361223361. Ngiring niki Rakelan Rai. Mau sang ngadeni indek boreh niki, pinake lulur tradisional khas Bali nggih. Sira sane seneng niki ngangen boreh. Nah, ngiring mangkin iki sarengin putri nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, jodoh lagi.
0: Aduh, jak terusin bajak kayak putri karcis nomor 1 manti saga niki. Aduh, ampun niki wasan kenten. Penyemang niki Bu Eka.
1: Ibu penyemangnya air putih, Bu.
0: Aduh, becik saja nih Kak Ibu.
1: Durung kene nasi ya sama wedang hitam tanpa gula gede.
0: Oh, yakti tanpa gula. Seperti tanpa suami gula, tiang. Astung karo lebih sehat.
1: Kan dokter juga Ibu sering dengar di Perumpat dulu kan, dumun iya. Kan. Ya, jangan berhenti minum kopi, tapi kopi hitam.
0: Iya.
1: Kalau bisa tanpa gula.
0: Nah, Nika yang penting ya, karena gulanya Nika yang biasanya cenderung membuat ke arah penyakit, kenten nge.
1: Itu untuk menguatkan otak katanya. Ibu pernah put pangseng tergantung sama kopi, sih kan? Saya suud ngopi gitu. Cek seriat-seriut sirah cerona ge hulung.
0: Iya. Pasti seperti itu karena sudah terbiasa, Bu nge.
1: Makanya orang-orang sakit tuh kadang-kadang si minum kopi kan senilang-ilang sakit sirahnya.
0: Iya, betul.
1: Harus
0: juga
1: minum walaupun tidak enak minum 1-2 sendok tuh pangpangnya kan.
0: Pokoknya pangwenten kan masuk kopinya nge.
1: Nika ibu selalu pagi-pagi air putih dumun angkat-angkat kuku.
0: Aduh becik.
1: Berapa menit nih pangemon dumun wedang mau minum kopi.
0: Nge becik nih kabuk nge.
1: Nika untuk menjaga kesehatan juga.
0: Nah,
1: mohon kan sehat itu selagi masih sehat jagalah kesehatan.
0: Betul.
1: Kesehatan itu harganya mahal.
0: Kesehatan itu yang paling mahal karena kalau lagi sakit tidak bisa ngapa-ngapain, Bu, nggih.
1: Walaupun punya uang ya.
0: Mau kemana-mana nggak bisa. Kenten kan mau jalan-jalan ya bisa kalau udah punya uang tapi sakit.
1: Iki topiknya napi put ibu nak uling di dapur, marah nak uling.
0: Oh, mau sambil-sambilan. Nggih, niki
1: sambil meresik.
0: Ngenenin boreh niki Ibu, lulur tradisional Bali. Ibu kenten senang mau boreh niki.
1: Terus terang aja. Ibu tanaman boreh.
0: Nah, itu biasanya wenten senetan senang soalnya Bu, karena kan teksturnya juga nggih mungkin. Wenten sane geli.
1: Apalagi siang hari kan.
0: Nah, kebos bar.
1: So geges kan, so kaleng diangkul-angkul. Kenapa tuh?
0: Nyak ben dipeleng ne misi putih-putih nggih. Kesiap saja.
1: Kenapa tuh padahal kita seger tuh.
0: Cuma kadang kan memang pengen aja genten ibu nggih pake genten.
1: Ibu serang aja ten teman mau boreh.
0: Ten, berarti cucu-cucu ten juga Bu nggih.
1: Kalau cucu anak-anak masih kecil boreh yang bahasa kok paling lawan ya, senang ya.
0: Nggih, berarti ke anak juga dikenalkan Bu nggih boreh
1: kayaknya. Dari anak setelah dia ke puskesmas itu kan Bu. Bawa mau urut lengis bawang. Begitu sun pandesung borehin pupuk kan papa.
0: Ya pupuk kan ya kelebut-kelebut di atas kepala.
1: Biasa tuh. Waktu ceniknya ya bawangnya umur 5 tahun enggak boreh.
0: Ampun bisa kentan dihapus sendiri kan. Diurut-urut.
1: Jadi borehnya umah.
0: Kentan. Wah ternyata semua mengalami nih kinge.
1: Begitu. Waktu dia masih kecil sebelum umur 5 tahun pas ya batuk bawa tundun itu tempel baju boreh.
0: Kadang mesimbuh Bu nge. Kalau kentan nge kalau berani nge.
1: Itu obat tradisional betul-betul paten niko nggih.
0: Nggih nggih.
1: Beras dak cekuh. Adoh nak singidang mapak uleg ibu ngecek pak ke Bu.
0: Kalau ibu tiang diuleg Bu sing kuat kone mapak.
1: Itu salah itu apa ben mama bahas itu kan hilang.
0: Iya. Sebenarnya harus yang bahas mata nih kan nggih.
1: Kunyah.
0: Betul.
1: Men ibu sing nak bahas lu kunyah Bu, makan tim penyah maro jen Bu cekuh.
0: Oh nggih. Pangten pekelo lalah nggih.
1: Ampun sik bareng kunyah cekuh jak beras e. Ngalang benyah cekuh beras mau gelontongan.
0: Oh gitu. Iya benar juga karena berasa kan lebih katos kayak gebuk.
1: Iya, walaupun agak mapak Bu. Mapak boreh harus nganggon teknik maksudnya.
0: Wenten teknik khusus juga Bu nggih.
1: Iya. Ibu terus terang aja nanti mangken ibu medot mapak bas cekuh nu Bu mapak ngunyah ibu nu pun.
0: Nggih.
1: Astung karo gigi masih kuat gitu lah.
0: Nggih, astung karo.
1: Nggih. Niko sampun mangke ibu reserang aja dan teman belum mau boleh.
0: Tapi tetap juga genten ibu memperkenalkan ke anak cucu.
1: Iya, kalau anak-anak masih kecil tetap Niko bawang, colek bawang, sun manis biasa kan anak bayi. Sun manis colekin bawang, anak besar ni kan borehin batis ne, batis ne kan malu boreh awak ne ampun pantan kene anak sini tu gerah gitu. Ngeras soalnya ni.
0: Nah Niko ampun biasa ni anak alit. Ibu ampun.
1: Sedikit kan bu. Jadi nu ada put.
0: Nu tiang biasa jumpa kenten.
1: Mau erek di datne begitu jen bu.

0: kopi luang bapak.
1: Ampun kenten biasa pirangan to.
0: Ampura niki nggih nika bahasa sebenarnya sampun lumrah ring Bali. Nanging yen nikang ring Ambaro asane jak kasar. Sinampura niki sumeton perempat niki nggih ditiang nak tenuning nika jak bapak pasekuh. Nika paling gampang nika mboten paling gampang diterima kenten nggih.
1: Bahasa sehari-hari nggih.
0: Bahasa sehari-hari nika di dalam rumah tangga nika nggih.
1: Nggih, Bu.
0: Nanging yang ring di Jabot itu yang tanuning ring di Griya atau di Puri mapak bahas cekuh niko napi bahas Sinampura nge eka ampun put ibu nak dan temen mau boleh Sinampura dan kami ben ayam ibu pegal ngadain ibu urut jadi minyak urut gitu
1: nge berarti lebih memilih minyak-minyakan ibu
0: nge ampun siago ring kamar dan awetan bermerah-merah macam makai untan luun dan put ya nasane luung dek tuang gue gitu.
1: Pilih-pilih bu, gitu tiap hari ganti-ganti aroma.
0: Cara gendengnya hidup sendiri, semuanya sendiri put.
1: Tapi nikalah luar biasanya ya wanita mandiri berarti.
0: Kita bangga dengan wanita-wanita Indonesia ya. Sekarang mandiri sekali. Tadi udah dibilang sama ibu dari penyuluhan agama Hindu Gianyar kan. Wanita sekarang tidak dipandang sebelah mata gitu.
1: Perannya sudah
0: perannya sudah sederajat dengan pria. Betul. Gitu. Kita bangga jadi wanita Indonesia ya. Kita bisa berdiri sejajar dengan pria gitu. Bahkan pria itu tidak bisa dengan wanita berdiri dengan wanita.
1: Ya karena kita punya banyak keahlian khusus bu, bisa melahirkan, bisa menyusui, ini kan tidak
0: bisa digantikan. Kalau wanita punya keahlian 10%, kalau pria paling liu 90%. Banyak yang dia tidak tahu ke pekerjaan wanita kan. Jangankan lain-lain asalnya masa iya dia mesti ngawang di dapur.
1: Tidak semua laki-laki bisa ya, tapi ada yang bisa. Itulah,
0: ya. Ya, terima kasih untuk semua ring ibu tadi itu dari Kabupaten Gianyar ya. Ibu dari situ udah menetar put. Dah dengar rembelan tidur-tiduran acaranya itu gitu. Makanya ibu bangga dengan sebagai orang wanita Indonesia. Betul. Bali khususnya ya. Wanita Bali memang tangguh-tangguh, enggak ada dua.
1: Stungkare.
0: Setuju sing tuh.
1: Setuju.
0: Ajero Made Sutirta anjeun jempol, Ajero Chandra, Pak Yanarbo, Kak Mangku Sedani niki impun pasti ke nggih menika. Mang Pandu ben sik nika diam-diam ngintip nika.
1: Ah, Pak Mang Pandu.
0: Ajero Janbah niki mahen dirabu Bu Jerman talan nggih rajang sareng sami. Ibu taman nika dumun pun.
1: Nggih
0: Ibu. Nyanan wale ibu nyanan nek boleh sabuk sumeton bu jajan durung
1: gitu kan uber nyanan abah boleh
0: mereka ditu ne boleh kita mau ngebut nge rajang bu marga yang suwa dharma mogi kena sekeluarga bu nge kalah katur bu pamit om santi santi santi om
1: sik sama ibu Eka om santi santi santi om. Nah nika patut nge sekali bawa sama ibu Eka nika nenten jasam mi bisa meboreh kenten nggih. Wenten sane ten biasa kenten ngerasa nggih santokan kan boreh nika di awal nika agak basah kenten nggih benyek-benyek kenten lama-lama kering. Nah wenten sane ten biasa nggih tekstur sekalipun nika nggih. Dados jenis sekali Bu Eka niki lebih memilih menggunakan minyak-minyakan tapi tetap niki Bu Eka melestarikan nggih memperkenalkan sarang anak cucu nggih. Pasti setiap orang jadinya pernah kenten merasakan meboreh nika sekali napi. Bu Eka mungkin lebih memilih untuk ngaryanin niki nggih mapak bas cekuh wau sekali bawasan nggih tapi nenten nganggen untuk peraragan nenten untuk anak cucu.

0: Ingay.
1: Uy! Jag singorang hapot, jag singorto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, De. Kamu lagi main apa itu, De?
4: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
3: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, deh.
4: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
3: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
4: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
3: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
5: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: rai kelan rai ngelantur malih niki nggih rai kelan rai pacang ajak ditian niki mausa ngendenin indik boreh niki sane pindah ke lulur tradisional khas Bali. Wau sempat mantan Bu Eka ring batu bulan sane nyarengin sane mangkin harus nyarengin malih rai kelan rai rarisang niki sane seneng mau boreh kentan nggih utawi sekali Bu Eka niki ngaryanin mantan nanging nyentan seneng niki nganggen nggih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, rahajeng semeng.
1: Rahajeng semeng, sinar matahari nang dari lubuk timur.
0: Betul, ufuk timur.
1: Seperti Pro 4 RI timur. Dari iya. Tabanan.
0: Iya, betul juga sih. Dangin-dangin nge ring Tabanan nge. Ibu sampun ring pasar niki.
1: Wau. Wau nggih Putri.
0: Oh, wau nggih.
1: Berarti sampun sama Tanata, sampun.
0: Oh, nggih nggih nggih. Sudah nge, siap.
1: Ya pun salipun ya diajak Ibu EKBB nih jegen.
0: Sampun salip wau sampun.
1: Nggih, inilah Pro 4 RRI untuk mencerdaskan pendengar.
0: Astungkare.
1: Keberanian itu adalah kekreatifan kita.
0: Mm-mm.
1: Keberanian, kejujuran, apa yeah. adanya.
0: Mm-mm.
1: Ya, kalau dagang baru mau bohong.
0: Harus nih ke yantan-yantan rugi. Yeah.
1: Saya bohong kayak lain tempatnya. Modalnya di 100 ribu, tak jual 110.
0: Nah, itu kan bohong tapi demi yeah. kebaikan.
1: Itu bohong dagang.
0: Iya.
1: Bohong sama korupsi itu lain.
0: Beda, beda. Kalau korupsi kan mengambil hak orang lain, nge.
1: Iya.
0: Kalau dagang kan enggak, memang mengambil keuntungan untuk kelangsungan ya. Hidup.
1: Memburuh, nge.
0: Mm-mm.
1: Memburuh medagang di peken.
0: Nge.
1: Memburuh nyait di peken.
0: Mm-mm.
1: Kalau on air, nge. Ya beli pulsa sendiri. Tetapi, nge. Banyak dapat pengalaman.
0: Astungkare.
1: Ya, dari dulu kan kita diem. Waktu, maaf, ya, waktu Presiden Soeharto itu kan kita diem. Nggak boleh ngomong gini, gitu, gitu, nggak boleh. Ya, sekarang sudah ngomong yang sebenar-benarnya, gitu.
0: Inge.
1: Ya, sekali topiknya, ya Putri.
0: Inge, Ibu.
1: Ya, mulai mah boreh, kok nggak tiang asal dia gunung. Ini bapak, Ratu Haji, Ratu Biang di gunung, tetepan mah boreh, nge.
0: Inge,
1: Tapi malah cengkeh nih, Kang, ya, naruh.
0: Aduh, ini kebecik saja nih, Kang, nge.
1: Nggih,
0: anget nggih. Kalau
1: anget nggih dia nang aja dadang lah ngeboreh kebetian. Ngore boleh meluh gitu. Boleh kebet yang.
0: Mangkin kantor nika? Mangkin pernah meboreh?
1: Mangkin nggih karinya.
0: Oh, kari.
1: Bukan yang nyembay siang oh, di mesin nika.
0: Heeh. Nganggen pun boreh nggih panganget nggih.
1: Nggih, bertahun-tahun kita men nggih Putri kan 3 jam pulang dah kan?
0: Heeh, 5 jam.
1: 5 jam. Ya men tiang kan dari jam 6. Nggih,
0: full nika.
1: Ya sampai jam 5 di mesin nggih. Nyembais nih kong ya.
0: Inge.
1: Maka tetap memboreh. Untung ada nak ngadap gak di pekan nih kong satu bungkus 5 ribu.
0: Oh inge makin penwenten nge. Sani ngadal-ngadal boreh enten nge.
1: Inge ini kinya. Nyaman tiang lali demung rumah demung. Kari yang kian mah demung nih mah. Di nyamuk di demung nge. Ngetah ngadap boreh ke pekan.
0: Inge becek nih kong mbah.
1: Inge jati gak ngadap boreh. Yuh mau nyamuk meli kentang.
0: Inge makin.
1: Karena irago. Bali napi malih ke irago kenyal buruh-buruh di pekan cak-cak cicing buruh nyuwun tuh gak tetap ngangen boreh.
0: Iya. Sebenarnya ini ke obat boreh. Alami bu nggih tradisional nggih.
1: Inge alami pun ke tradisional irago Bali gak.
0: Mm-mm, betul.
1: Nggih tetap nih ke berjalan nih tetap nak ngadap yang tetap ngangen boreh.
0: Iya. Kalau anak cucu pernah juga ibu kenalkan juga sering boleh boreh.
1: Anak cucu nggak pernah gak.
0: Oh, ten. Ten senang ngangen boreh.
1: Kalau dulu anak ya, kalau cucu zaman sekarang.
0: Udah no. Enggak ya.
1: Hanya sekarang minyak-minyak tuh kan.
0: Oh, iya. Sampai lengkap mungkin ya alat-alat dari bayi sampai balita. Ini kan ampun menggenap wentan ya.
1: Iya. Tapi malah untuk dikit-dikit sakit itu. Ngalian aja kamu nak len taruh pidan kan pakpaan basi kan. Jangan.
0: Iya, iya.
1: Mungkin kan ngalian aja ke dokter atau ajak. Ke bidan.
0: Iya, ampun langsung ke fasilitas kesehatan.
1: Iya, malah kini tiang gak? Dengan ke BPJS.
0: Oh, malah ibu dengerin nggih, pang lebih cepat ya umum langsung.
1: Kalau BPJS lebih krepot keripik teori nggih, teorinya banyak tapi simpelnya kurang.
0: Ah, nggih nggih nggih.
1: Tiang sudah membuktikan nggih kalau kita BPJS tuh turun cucu tiang ngedadwa cepat pindah kepanasan tuh.
0: Oh, demam.
1: Ya, saya pakai umum gitu. Karena harga hidup ini harga kesehatan mahal sekali.
0: Betul.
1: Ya sing lapis milih malunya ulihannya bukan menggaya kan nyidang ulihan gitu. Aman pulas kan sing nyidang ulihan gak?
0: Ya tetap berusaha.
1: Ya tetap berusaha. Kalau yang umum tuh kayak cepet gak obat yang baik-baik dikasih. Bahkan dokter itu terus digerunyung, timpal-timpal sih ada gerunyung di kamar tuh kan, timpal iraga leh. Gerunyung enggak bukti jadi saksi tiang enggak.
0: Ibu merasakan ye langsung pengalaman sendiri.
1: Inge, bahwa ke dokter cepat tuh selong tuh sekat mah ya, ya enggak apa. Betul. Uang tuh bisa dicari, angkihan tuh suka hanyan enggak.
0: Astungkara, betul nih ke Bu.
1: Karena kita hidup ini dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup. Maka kita hidup ini banyak pengalaman.
0: Inge.
1: Harus banyak pengalaman. Kalau kita tidak ingin maju, jangan pengalaman.
0: Oke.
1: Kalau kita ingin maju, harus banyak pengalaman. Harus kita kuat. Kuatkan pikiran. Kuatkan hati. Mari kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh.
0: Merdeka pokoknya.
1: Dari perempuan RRI, saya banyak pengalaman. Makanya kita dulu numbang di rumah. Menyukur di rumah. Ya, enggak. Ya tapi lebih baik di gunung itu juga apa namanya sing ngalap pipis ngidang ngalap don selo ngalap
0: bisa
1: ngalap bongkor amun di kota amun sing ngalap pipis sing hidup raga
0: ge sing ngalap pipis sing makan
1: nge. Aduh jok banting tulang cara gending nek.
0: betul nih kak Bu, betul.
1: Jadi nge, harus kita pikiran kuat, tenaga kuat, harus kita manting tulang hidup di kota nge.
0: Betul sekali, kebutuhan nge. Banyak nge.
1: Nge, pengeluarannya, apalagi kita sekarang suka duka tuh banyak umat Hindu
0: nge.
1: Ya jadi yang mohon nama dikit ya. Walaupun banyak kita umat Hindu, pasti nanti mekerah ngajak kurnam, ngajak matwa ngidang ya raga aja ke mesin ya ampunan kan
0: seikhlasnya Bu nge, seikhlasan karena kita meyaknya
1: ngerobedo dan ini raga itu ngerobedo kayak
0: inge
1: ngerobedo itu dalam diri sendiri sebenarnya gak
0: musuh diri sendiri nge
1: nge mantan banyak jadi perkomplainan dalam rumah tangga sekarang kan
0: nge. Ini ke bentuk cobaan juga sebenarnya Bu dalam rumah ya, tangga
1: ya itu nge. Cobaan itu pengalaman tuh gak itulah kita. Makanya kita harus kuatkan hati, kuatkan pikiran gimana? Caranya menyadarkan matua gimana? Caranya menyadarkan mantu gitu kan?
0: Betul. Biar aman.
1: Ya, hidup nih tanpa pengalaman tidak bisa kita maju. Kalau sudah banyak pengalaman pasti kita maju.
0: Astungkara.
1: Satu-satunya kan kuatkan hati, kuatkan pikiran selagiin memboreh.
0: Ditangkah aja boreh pang teguh pokoknya terus.
1: Tetap gak? Apalagi nyaman tiang sana mana nak cengkeh pusat
0: nih kak. Iya. Ibu tiang senang juga ditambah cengkeh nih kak. Kalau dapat cengkeh yang alami nih kan tapi yang langsung hari membentuk hubungan-hubungan cengkeh nih kak.
1: Jadi makan cak-cak tiang cengkeh goreng tiang jengin tiang lesnyu hangon tiang pun-pun.
0: Anget juga bu nggih kan nggih lengis cengkeh
1: dadah. Jadi kok nggih nggih. Sane klonteng-klonteng nggih ampuron siang betenan iki. Nggih, kurang lebihnya Bu Vera mohon maaf nggih Putri semangat lah. Apapun cobaan dan godaan dalam rumah tangga harus nggih kuat.
0: Astung
1: semoga nggih berhasil.
0: Astung
1: maju terus pada mundur Kak.
0: Terima kasih Bu.
1: Terima kasih. Merdeka Kak.
0: Merdeka.
1: Santi Om.
0: Sampun boleh penyembang niki Bu Vera nggih sampun munggah. Kalau Bu Vera ternyata niki kantun sedang memboreh nggih kantos mangkin niki napi malih memang makaryo niki kan masih harus menggunakan fisik kan Bu Vera nggih ngangen kaki utamanya niki ring-ring mesin jahit nah niki juga sering menggunakan boreh mangda anget mangda niki sendi-sendinya tetap terjaga nggih patah segari Putri Bu Vera Putri juga kantun memboreh niki yang sampun enggak enak badan karena kurang suka mengkonsumsi obat-obatan yang sing keras saja sing hidang bangun marah aja obat maju kan, ye.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

Rakelan rai ngelantur malsa ngenenin indek bore, gih bore khas Bali, niki wenten makudang-kudang jenis nyane rakelan rai. Sane paling umum niki wenten tiga, gih. Ya pertama niki bore anget, sane biasanya niki terbuat antuk campuran jahe, kunyit, cengkeh, pala, lengkuas, wenten, taler, beras, gih. Sekadi bawa sang wawu contohnya nih, bore bas ceko, gih. Nah niki sekadi wastanya nih nggih boreh anget nika pasti ke bersifat hangat ring kulit, berfungsi niki angin meredakan nyeri otot, melancarkan peredaran darah, mengatasi masuk angin lan meredakan demam. Jadi lebih ke niki angin kesehatan nggih rekelan rai. Sane kaping kali niki wenten boreh mie. Nah, niki menggunakan bahan dasar mie-mian rekelan rai nggih. Sekadi bunga kenten nggih, wonten bunga mawar, lavender utawi bunga kantil kenten nggih. Nah, umumnya nih niki keanggen-anggen relaksasi lan mengharumkan tubuh nggih. Masas-masas kenten nah nika nganggen boreh utawi lulur mie puniki biasanya nih rekelan rai. Ketiga niki wenten boreh tis. Nggih, boreh tis niki terbuat dari bahan sane bersifat mendinginkan utawi tis nggih kadi wastanyane. Sekadi buah-buahan bengkoang, timun, alpukat nggih, nganggen gedang utawi wortel. Nah, fungsinya nih niki anggen kecantikan rekalan rai nggih, kesehatan kulit, sekadi niki melembabkan, menutrisi lan mencerahkan kulit. Nah, mungkin kan niki sedang musim pawiwahan kan nggih ring Bali. Pastikan niki para calon-calon pengantin akeh niki memilih boreh tis puniki nggih. Tapi malih keanggen niki ring area wajah, kenten nggih sane pacang dirias payas agung kenten ring hari H. Nah, niki becik pisan rekalan rai dipersiapkan nggih minap dari 1 bulan atau 1 minggu sedurung acara kenten rekalan rai. Nah, secara umum niki rekelan rai nggih, boreh punika maduwe manfaat menghangatkan tubuh, angin kesehatan, detoksifitas utawi mengeluarkan racun lan relaksasi, taler niki angin perawatan kulit.

Rakyat Rai volume sampah dari 16 pasar yang dikelola Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar turun drastis hingga 80% dari semula 10 ton menjadi kurang dari 2 ton per hari. Capaian signifikan ini terwujud setelah sistem pengelolaan sampah menerapkan pemilahan langsung dari sumber dengan melibatkan para pedagang. Direktur Umum Perumda Pasar Sewaka Dharma, Iwayan Suwadiputra menjelaskan, sampah anorganik yang terpilah kini dicacah di masing-masing unit pasar, sementara sampah organik disalurkan kepada peternak dan pengelola komposter. Pihaknya memilih fokus mengoptimalkan efektivitas sistem pemilahan mandiri ini, sembari mengkaji rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang membutuhkan anggaran besar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.